0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitu yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
1: Lebih baik ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation. Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, memasuki jam yang ketiga, 8.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi guys.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih untuk semua pendengar yang masih lagi bersama-sama dengan kami dua bab sehinggalah di jam ini 8.16 minit pagi.
2: Jadi kepada kita orang, selain daripada Facebook, kita tengah live di TikTok juga. Betul. Untuk waktu-waktu. Boleh kita orang share live kepada orang dan juga tap-tap screen guys. Dan untuk pagi tu juga, mana kita orang yang sempat nak dengar dalam kereta kah ataupun mungkin kita orang set ada radio kah, ada telefon tak? Boleh muat turun RTM Click kira tu di Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Okey, untuk pagi tu kita nak kongsikan setakat pukul 8 pagi macam ni keadaan indeks pencemaran udara kita. Jadi guys, kita nak pergi ke Jabatan Alam Sekitar pun page untuk pagi tu eqms.doe.gov.my. Kita orang nak check di pun, okey. Kita nak nanggar setakat tu di tiga kawasan tu, iaitu Kuching, Semerahan dan juga Serian. Setakat tu masih lagi di paras 16 lebih. Maksudnya di situ, okey, kita nanggar di Serian. Serian kita tu mencatat indeks pencemaran udara masih dalam keadaan tidak sihat, di mana 163.
3: Betul.
2: Selepas di Semerahan mencatatkan bacaan 164. Dan di Kuching 167 bacaan yang direkodkan setakat pukul 8 pagi dan masih lagi dalam keadaan status tidak sihat. Dan ada juga di beberapa kawasan yang masih lagi mencatat tidak sihat, macam di Bintulu, kita ada di Suri Aman pun ada juga, lagi di Sarike. Selain daripada Sarike sini,
3: Mukah,
2: lagi ada Aida.
3: Bintulu pun mencatatkan bacaan tidak sihat setakat pukul 8 pagi tu.
2: Jadi untuk pendengar-pendengar Suara FM yang sedang mendengar pada waktu tu, kita orang boleh lari sendiri untuk nak, mungkin kita orang nak ngecek dari semasa ke semasa, boleh pergi ke eqms.doe.gov.my dan kita orang terus pergi ke pautan Air Pollutant Index Management System ataupun APIMS, sebabnya nama bahasa Inggeris lah. Jadi kita nak nasihatkan untuk pendengar-pendengar Suara FM, kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, minum banyak air kosong, lepas ya mendapat tutup segala pintu dan juga penjan yang ada tingkap kelak. Saya dah ruang madah, ruang sawak madah tingkap penjan. Serta pakai mask ataupun pelitup muka apabila kita orang perlu untuk berada di luar. Mendapatlah kurangkan aktiviti fizikal, paling penting sekali minum air kosong, mendapat bekal. Kini tu kan dah ada tumbler nak besar-besar ya, kacak-kacak rupanya.
3: Semadi sini pakai nak.
2: Tumbler beli tak murah-murah nak. Beli tumblernya besar. Berapa beli tumbler tak? RM1 je. Kedongnya sale. Padahal tak beli aja, isinya belum. Masa tu lah kita orang isi tumbler kita orang ya. Dan pakai lah. Sedangnya malu berbekal. Rugged style berbekal lo. Sebab orang tahu, tak orang ada tumbler.
3: Tapi apapun jaga kesihatan kita orang. Sebab cuaca kini tu pun sedang sip menentu. Sekiranya kita orang rasa sihat, bolehlah pergi ke klinik, ambil ubat. Jangan dibiarkan aja kah. Kita semua kelak melarat.
2: Betul. Dan mendapat pun rasa macam sik larat juga nak. Mbak pergi nap lah. Khusus untuk kita orang yang berisi asma tu. Okey, khususnya pada kanak-kanak, golongan berisiko tu, warga emas, lepas ya ada sakit asma ataupun lelah yang perlu kekal untuk berada dalam rumah. Jadi kurangkan pendedahan anda kepada cuaca jerbu jika kita orang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru. Aida, jangan keluar lepas tu.
3: Cik dah, kami memang di office saja. Saya keluar sini-sini.
2: Sebab apa?
3: Sebab apa?
2: Pekerja yang berkualiti memang susah dicari. Okay. Jadi untuk bagi tu sedikit perkongsian berkenaan dengan indeks pencemaran udara, dan lepas tu kita akan ada lagi perkongsian untuk bagi tu. So guys, jangan kesi sini. Kali tu kita nak cerita pasal pasport.
3: Pasport.
2: Kan baru-baru tu teh dah
3: kecoh,
2: ada update.
3: Kecoh pasal pasport 10 tahun.
2: Pergi sini bagi tu.
3: Jalan-jalan.
2: Lah jalan-jalan lagi. 4 kali jalan-jalan lah.
3: Jalan-jalan tapi je kebun macam ni.
2: Saya dah hal lah. Jalan-jalan kaun aja lah.
3: Jalan-jalan kaun lah.
2: Okay, terus bersama dengan kami untuk jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak.
3: Hashtag geng, geng pagi kita.
4: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak, go. Go for gold.

0: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kembali bersama
2: Aida dan Bak Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Okay Aida,
5: yeah.
4: Kita kembali untuk jam ketiga untuk pagi tu. Dalam Selamat Pagi Sarawak.
5: So, kita nak jalan-jalan?
4: Ya, adik, kakak, marilah.
5: Nak jalan-jalan pergi sini, Bab?
4: Di Selangor.
5: Pasport ada sih?
4: Pasport ada.
5: Lepas tu kita nak pergi Selangor, okey?
4: Okey, boleh.
5: Yang penting pasport dulu.
4: Yes, cerita pasal pasport tu tadi. Kan baru-baru tu tadi heboh dikatakan tentang pasport 10 tahun tu tadi. Jadi pasport 10 tahun diteruskan. Hanya hentikan tambahan lebih 10 tahun.
5: Okay.
4: Itu menerusi kenyataan daripada pihak Jabatan Immigration Malaysia, yang mana mungkin kita dengar kereta nao, pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku 10 tahun diteruskan seperti biasa dan si pernah dihentikan. Dan menurut Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syakban menjelaskan bahawa hanya pasport yang ada tambahan tempoh lebih 10 tahun dihentikan seketika kerana masalah pada sistem syarikat penerbangan. Dan menurut beliau lagi, tambahan tempoh hingga 6 bulan sebelum itu diberikan kepada pemohon yang masih mempunyai baki tempoh sah laku pasport lama melebihi 6 bulan ketika membuat pembaharuan. Dan namun begitu, pemberian tambahan tempoh berkenaan telah menimbulkan kesulitan apabila sistem yang digunakan syarikat penerbangan si menyokong tempoh sah yang melebihi 10 tahun pada pasport tersebut. Tambah beliau lagi, pihak JIM mengambil tindakan dengan menawarkan penggantian secara percuma kepada pemegang pasport yang sudah dikeluarkan dengan tempoh sah laku 10 tahun 6 bulan. Maksudnya lebih daripada 10 tahun ialah.
5: Ada tambahan 6 bulan lagi.
4: Jadi bagi pemegang pasport yang dikeluarkan dengan tempoh sah lakunya genap 10 tahun, kita orang si akan ada sebarang masalah untuk melakukan perjalanan. Kecuali bila pasport, okey, kita orang kira tu mendapat, cuba buka pasport kita orang, pasport antarabangsa ya. Cuba dengar, mun ada 10 tahun 6 bulan, ya akan ada problem lah. Seperti yang apa nama, yang saya kongsikan di situ tadi, menerusi kenyataan Pengarah Immigration tu nak. Jadi yang berisi not 10 tahun sahaja, memang saya akan ada masalah.
5: Oh, yang ada tambahannya yang bermasalah.
4: Begitulah. Jadi pihak JIM mengambil tindakan dengan menawarkan penggantian secara percuma pada pemegang pasport yang sudah dikeluarkan dengan tempoh sah laku 10 tahun 6 bulan. Dan penjelasan tersebut sekaligus telah menolak kekeliruan bahawa pasport Malaysia dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun si diterima di negara asing. Sebaliknya, isu berkenaan berpunca daripada sistem syarikat penerbangan dengan tempoh sah laku pasport yang melebihi 10 tahun. Ada macam maksudnya sistem yang ada bermasalah di sana.
5: Betul. Jadi untuk kita orang yang mungkin nak melakukan perjalanan ke luar negara ya, boleh ceklah kita orang pasport. Kita orang semua kalau ada masalah bila kita tiba di negara, negara lain, kalau nak
4: negara yang kita orang pergi.
5: Bagus kita orang cek cepat-cepat, perlu di-update.
4: Oh betul. Settle kereta. Okey. Jadi untuk perkongsian yang kita petik daripada lobakmerah.com. Dan lepas tu kita akan sambung lagi jalan-jalan kita untuk pergi tu.
5: Kita nak pergi, kami nak pergi Selangor dulu.
4: Pergi Selangor kita akan dengar macam ni pungutan pingat bagi Kotijen Sarawak.
5: Betul.
4: Bagi Sukma Selangor kita untuk tahun 2026. Dan terima kasih kepada rakan penerbit kita yang ada di konti untuk waktu tu.
5: Siti Nadia Hassani nya jalan-jalan melawat kita gitu.
4: Sebabnya si dapat nak beri suap pagi tu. Sebab kita dah madah tadi, awal pagi kita dah madah.
5: Betul.
4: Kurangkan ataupun elakkan daripada melakukan aktiviti riadah di luar. Jadinya melakukan riadah dalam tu.
5: Betul. Sebab pagi tadi kami dua dah kongsikan juga IPU untuk kucing tadi adalah 167 tertinggi setakat tu. Setakat pukul 8 pagi lah.
4: Dan insyaAllah kita akan berikan lagi update dari semasa ke semasa. So guys, balik lagi selepas tu. Tapi sebelumnya, dengarkan pesanan daripada kami di Sarawak FM.
5: Sati sejiwa.
0: Awas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Sarawak FM. Kita orang boleh dengar, kami orang melalui RTM Click. Dan kita orang boleh muat turun kereta secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store.
2: Ya, betul.
1: Dan okay, kita nak berjalan-jalan cari makan di Selangor.
2: Jalan-jalan cari makan di Selangor, nak makan apa?
1: Beli apa? Beli popcorn lah.
2: Beli popcorn lah. Sambil-sambil kita nanggar game hari tu nak yang melibatkan Sarawak, betul sih?
1: Betul.
2: Jadi kita nak kongsikan untuk pungutan pingat semasa sebenarnya, yeah, untuk kontinjen Sarawak. Setakat tu kita dah memperolehi 2 pingat gangsa. Dan pingat gangsa ya adalah daripada camp,
1: sumbangan daripada
2: skuad gimnastik berirama, dan juga daripada taekwondo.
1: Sukannya digemari oleh penerbit kita.
2: Which one?
1: Gimnastik berirama.
2: Oh, gimnastik berirama. Okay. Faham. Baru tahu saya. Okay. Setakat tu, ya, adalah pungutan pingat semasa. Dan untuk hari tu, kita nak kongsikan ada beberapa
1: sukan yang bakal berlangsung lah.
2: Sukan yang berlangsung melibatkan atlet kita. Antaranya adalah bola keranjang lelaki 5x5. Bola sepak lelaki. Sarawak akan bertemu dengan Terengganu. Manakala seterusnya adalah bola tanpa pantai wanita. Tu ada semifinal. Sarawak bertemu dengan Selangor.
1: Selangor, tuan rumah.
2: Tuan rumah. Tu sebenarnya adalah salah satu yang kita mengharapkan ada sinar sebenarnya untuk hari itu. Okey. Dan untuk bowling padang ada 5 acara bermula untuk hari itu adalah untuk kategori pairs. Sarawak akan bertemu dengan Johor, triples, woman singles, woman fours dan juga untuk pairs. Ada 2 sebenarnya untuk kategori pairs. Untuk adalah ada 5 acara sebenarnya untuk hari itu. Dan seterusnya, untuk futsal wanita, kita ada Sarawak bertemu dengan Pahang. Untuk hoki lelaki, Sarawak akan bertemu dengan Sabah. Manakala untuk kriket lelaki, Sarawak akan bertemu dengan Negeri Sembilan. Dan pencak silat banyak acara itu. Sangat banyak untuk acara itu. Ada melibatkan
1: kontinjen Sarawak juga.
2: Untuk semuanya melibatkan atlet kontinjen Sarawak. Untuk suku akhir, untuk kategori seni ganda lelaki, Sarawak akan bertemu dengan Kedah. Manakala untuk kategori seni regu lelaki, Sarawak akan bertemu dengan Sabah. Manakala untuk peringkat awal, ada 6 atlet Sarawak akan turun. Untuk kategori 55, 60 lelaki, 65, 70 kilogram lelaki, kategori 75 hingga 80 lelaki, dan juga ada dalam semua lelaki hari itu. Untuk peringkat awal, puluh akhir juga, jangan lupa. Untuk hari itu, Selangor bertemu dengan Negeri Sembilan, bola keranjang 5x5 lelaki, Sarawak dan Melaka. Ada banyak lagi sebenarnya yang melibatkan atlet kita untuk hari itu, apapun untuk kita orang semua sama-samalah kita menyokong atlet kita untuk hari ini.
1: Dan untuk kedudukan terkini, dari segi pungutan pingat tu macam mana dah?
2: Untuk kedudukan terkini pungutan pingat, kita masih lagi di tangga ke mendekot daripada website tu.
1: Laman rasmi Sukma Selangor.
2: Sukma Selangor tu sebenarnya belum update lagi sebenarnya. Masih lagi ada 1 pingat gangsa masih diletakkan di website tu. Apapun kita sih tahu setakat ni kedudukan kita kena tu sama ada nombor 11 ataupun nombor 10. Tapi tuan rumah Selangor di kedudukan pertama lah.
1: Atas sekali ya.
2: Atas sekali. Terengganu di tangga yang kedua. Manakala wilayah persekutuan di tangga yang ketiga.
1: Okey. Sedikit update berkenaan dengan Sukma Selangor.
2: Ya. Yeah.
1: Untuk edisi ke-22. Jadi untuk kita orang yang nak tahu macam ni setakat tu pungutan pingat bagi atlet Sarawak ataupun kontinjen Sarawak, kenalah terus kita orang dengar kami orang di Sarawak FM. Okay? Jadi kita ucapkan selamat pagi kepada pendengar-pendengar kita yang berada di TikTok untuk pagi tu, yang siapa yang dengar live TikTok Sarawak FM, terima kasih banyak-banyak. Macam Ali Lalang PK, terima kasih banyak-banyak. Dia telah menyumbangkan like sampai 11K setengah pagi tu. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih untuk kita orang. Ya, kita ada juga siapa tu? Pak Nik Muda.
1: Katanya madah nak. Pak Nik Muda madah nak. Okeynya ada sikit persoalan. Sama si sukannya tadi, nak disebut Aida tadi, dengan gym bini baju rama-rama. Yang rasanya di rumah Pak Nik. Rumah Pak Nik je ada ya.
2: Aduh, Pak Nik.
1: Cuma yang bertanya di situ. Ha? No, yang bertanya, mungkin Aida ada info. Macam ni nak cek lokasi sidak tau. Sebabnya berada di kawasan sekitar ya, bila sekitar Selangor tu.
2: Kita boleh pergi ke website sebenarnya untuk mengetahui sini lokasi sukan-sukan tu dipertandingkan. Sebab untuk tahun tu kita nangga
1: banyak lokasi
2: yang bukan centralized seperti sebelum tu. Banyak lokasi yang digunakan untuk penganjuran sukma kali tu. Macam kita di Sarawak. Macam kita di Sarawak, kita centralize di stadium banyak sukan yang didirikan berbanding dengan Selangor. Kawasannya agak jauh-jauh sebenarnya.
1: Berselerak.
2: Jadi kita orang mahu tahu sini lokasi-lokasi melibatkan sukan-sukan yang dipertandingkan, especially yang sukan tumpuan. Kita orang boleh pergi ke website Sukma Selangor, insyaAllah saya ada info.
1: Ingin mana tahu sukan apa yang turun nangga, turun support tu.
2: Tapi dia madah apa tu?
1: Gym bini baju rama-rama. Ya, rasanya di rumahnya je ada. Okey, kita orang boleh lari laman rasmi Sukma Selangor 2026. Sebab tu edisi ke-22 Temasya Sukan Malaysia 2026 dari 15 hingga 24 Ogos di Selangor. Okey. So guys, tepat pukul 9 pagi. Kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi.
2: Utama 9 pagi dah masuk jam yang terakhir rupanya kita.
1: Dan kita akan kembali untuk jam yang keempat. Dan sudah pasti untuk jam yang terakhir itu, kita akan kongsikan antara aktiviti daripada rakan-rakan dari stesen kawasan kita.
2: Betul.
1: Okay. Right, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami
2: di Selamat Pagi Sarawak
1: Hashtag
2: Geng Pagi Kita.
1: Dengarkan Salah Apa Aku Fajar Nor.
2: Bukan salah saya.
1: Bukan.
2: Bukan
1: salah Pak Nik lah. So FM
2: Satu Sejiwa.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: #penyiaranjakim.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Kembali bersama
3: Aidal dan Ba Adudu dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: #GangPagiKita.
5: Saya pun heran di sini jam yang terakhir kita bersama dengan anda, Aida. Aida.
6: Ya, tiba-tiba suara saya tidak kedengaran. Kenapa kamu ini suka boikot saya?
5: Si, kita dah beralih.
6: Ya, kita dah beralih. Kamu sudah lupa.
5: Begitulah hendaknya.
6: Ya, okay. Sebab kita pukul apa? 9.30 kita ada bersama dengan rakan-rakan kita di pada stesen bahagian. Tapi sebelum kita nak bersama dengan cidaknya.
5: Jadi macam biasalah, Nao. Ada kami dua adalah soalan yang perlu kita orang harungi.
6: Ya.
5: Perlu kita orang jawab. Untuk bagi tu kita santai-santai. Nama pun santai untuk hujung minggu. So guys, macam biasa, untuk pagi tu kita nak kongsikan kami tanya
6: kita
5: jawab.

0: Kadang saya rasa macam ada pusat berjalan belakang kami.
1: Tiba.
0: Sia, aku dalam TikTok tu ada filter.
1: Ada filter?
0: Dah check lho. Oh, saya dah. Okay. Alright. Jadi, kita dah pun dalam segmen kami tanya, kita jawab.
1: Okay. Betul-betul.
0: Kita orang dah ready guys untuk pendengar-pendengar Suara FM. Yang live di FB pun boleh turut serta juga untuk pagi tu. Dan yang juga yang berada di TikTok pun boleh juga turut serta. Jadi soalan kita berbunyi pagi tu.
1: Soalan kita berbunyi. Dah banyak-banyak anggota badan kita tu. From head to toe, kata kita. Not ni yang
0: cepat mengaju.
1: Cepat mengaju. Maju je kerjanya kok. Ni gaya oh.
0: Jadi kita ulang. Dalam banyak-banyak apa?
1: Dalam banyak-banyak anggota badan kita tu, anggota badan kita tu ah. Not ni yang cepat gila mengaju. Kikit mengaju.
0: Okey.
1: Cepat salah segok sikit.
0: Kami jawab mood.
1: Anggota badan. Kenaknya anggota badan tadi mood. Ya perasaan tu si kita. Perasaan dengan anggota badan berbeza.
0: Okey, kita ada jawapan daripada pendengar kita dari FB, bukan FB, TikTok tu, kata Mr. Don't Know, yang madah mata.
1: Mata.
0: Kita nanya dengan AI kita, mata, betul sih? Salah.
1: Alah. Okay, Kak Rohani je, yang madah apa? Otak.
0: Otak? Okay.
1: Tapi, otak tu.
0: AI madah salah.
1: Otak letih je, Kak.
0: Lepas ya, Muhammad Khairil Alif Abdullah dari TikTok, mulut cepat muncung.
1: Tiba.
0: Dari Mr. Nothing.
1: Kenaknya pulut. Kita nama dah mulut sebenarnya lah.
0: Kah kita nama dah perut.
1: Perut. Perut. Okey. Perut.
0: Daripada Mr. Dono. Perut.
1: Dono perut. Adanya pulut. Allahuakbar. Okey. Suhaiti Abdullah nama dah tangan.
0: Lagi?
1: Salah. Hawa, Hani, hati. Salah. Anita. Apa ya best? Apa ya best? Tangan, jari. Jari. Jari kah? Geru. Izwan Ismail, mana geru? Betul lah, geru.
0: Hai.
1: Kak Nuraini Amrin, mana muka? Muka.
0: Letih lah macam ni.
1: Muka cepat. Cepat apa? Cepat merajuk. Muka ya ke? Bukan.
0: Muka cepat merajuk. Adakah muka?
1: Bukan.
0: Mr. Nothing, jawapan yang kita beri di TikTok ya, otak yang sudah diberi oleh pendengar kita di FB.
1: Lagi? Hawa, Hani, Madah, Lidah. Salah.
0: Z Astakona dari TikTok, Jemadah perasaan dan hati maju. Bukan. Perasaannya bukan. Adalah
1: perasaan bukan, ya adalah bukan anggota badan.
0: Ada anggota badan.
1: Tidak dekat yang terdapat di tubuh badan kita ini. Apakah itu? Lidah salah, muka salah, Mister, mulut salah.
0: Mr. Nothing yang jawab ada di badan yang pun rasanya si lah. Bukan. Sisi badi tak ada. Pendek kata punggung. Bukan. Lepas ya, siapa lagi? Pat Ventura. Nyamadah hidung.
1: Salah.
0: Okey. Ish. Rohani AJ.
1: Nyatukar je.
0: Nyatukar
1: je.
0: Ear.
1: Salah kak.
0: Okey, jawapan dari siapa lagi tu? Kita ada Huda Shop. Nyamadah. Kening. Mr. Dono madah hati. Udah ulangkan daripada apa nama? Jawapan daripada pendengar kita. Lagi Zainuddin Ibrahim. Apa badannya?
1: Kaki.
0: Nadim Nail Plaster Ceiling. Gigi. Lepas ya Abang Fadilah Juni madah otot. Otot
1: mata. Macam-macam jawapannya, jawapan jidat tu.
0: Jadi okay. Kita nunggu 30 saat lagi. 30 saat lagi guys. Cepat guys.
1: Tik tak.
0: Okay, Syidah Taylor. Jawapan kita sudah dijawab oleh pendengar kita tu tadi. Yang ada telinga, ada pendengar kita tu ada ear.
1: Salah. Hati, dah hati, perut, tukar lagi kantang mata. Ai, tukar lagi kantang mata. Kena tak nyo kami tukar kantang mata kami
0: kan? Ya. Ngansal ke kaki. Bukan.
1: Salah.
0: Telinga, hidung. Ada dah peringat kita yang jawab dengan betul juga? Oh?
1: Ada yang dah jawab dengan betul. Tapi lepas tu kami beri jawapannya. Ada madah kuku. Kuku.
0: Maju ah.
1: Maju ah. Ya lah tak.
0: Bingung je hatiku.
1: Aduh, hai, mu kaki merajuk semua berjalan yang pas diri nak oh. Kulit. Ada jawab kulit.
0: Uish.
1: Bukan.
0: Sate kulit dengan yang ami jawab. Astaga, mano? Wah Allah.
1: Siapa? Kita dok ada 30 minit lagi untuk bersiaran.
0: Oh, Saraf. Zila Ahmad, Saraf. Aduh. Okeylah, kita nak reveal jawapannya untuk pagi tu. Jadi, jawapan yang kita cari, okey, soalannya teh adalah
1: dalam banyak-banyak anggota badan kita tu nak nok ne cepat merajuk. Kuat merajuk, cepat merajuk.
0: Ini ada dalam anggota badan kita sebenarnya. Jadi, jawapan yang kita cari adalah jadi jawapannya adalah Aida.
1: Gigi.
0: Okey, kena gigi.
1: Kita lah jawab apa gigi kena gigi.
0: Kena gigi. Sebab gigi kan cepat sensitif. Anda ada masalah gigi sensitif. Gunalah produk Aida.
1: Hai.
0: Aduh, jadi iyalah jawapannya.
1: Ada dua yang memberi jawab, ada jawapan je betul. Nadim Nel dan juga Faris.
0: Tahniah ha untuk pendengar kita. Jadi iyalah jawapannya.
1: Masalah Tena. Ada TikTok mana salah bang? Katanya gusi.
0: Seda, dalam iklan semua yang ada, adakah gigi anda sensitif?
1: Okey ah, menjawab ha? Kena jawapannya gigi.
0: Okey, iyalah jawapan kita untuk pagi tu. Kami tanya,
1: kita jawab.

0: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama Bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
3: Di Selamat Pagi Sarawak.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi guys.
5: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Jadi 9.30 pagi, adakah peserta-peserta podcast kita sudah bersedia?
5: Ya, kita masih menunggu daripada Sibu.
4: Okey, Sibu ni Sibu. Sibu masuk Sibu, Sibu. Sibu belum masuk lagi. Jadi untuk hari itu, kita ada perkongsian daripada rakan-rakan penyampai kita. Antaranya untuk pagi tu kita ada siapa?
5: Dah pagi tu kita akan bersama dengan daripada Bintulu kita ada Zana, untuk Limbang kita ada AJL, Sibu kita akan bersama dengan Sazia dan Muldi Miri. Silence bukan Sri Aman, kita akan bersama dengan Amy.
4: Aha, jadi untuk pagi tu kita masih lagi menunggu daripada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita sudah bersedia? Belum? Masih lagi?
5: Masih lagi. Sibu belum ada rupa gayanya tok ko.
4: Aha. Okey. Kita nak cuba dengan Bintulu dari di?
5: Bintulu ada Zana.
4: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Hai Zana.
6: Halo. Waalaikumsalam. Betul. Selamat pagi semua.
5: Selamat pagi.
4: Zana.
5: Hai Zana. Kita ada di Miri Mall.
4: Di Miri Mall. Kita cuba Miri dulu. Kita cuba jalan-jalan ke Miri.
5: Jalan-jalan.
4: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Mall.
6: Waalaikumsalam. Hai.
4: Hai. Ada seorang Mall.
5: Kita ada
4: siapa lagi?
5: Amy.
4: Amy. Di Sri Aman.
7: Ya. Mall juga situ. Second.
4: Tok Mulyami.
5: Tok Mulyami. Yep.
7: Mul.
4: Puasa dua mul.
5: Lepas ada Limbang kita ada AJL. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Itu dia. Okey, kita dah ada Sibo. Okey.
4: Kita nak bersama dengan
5: Sazia.
4: Sazia.
9: Hai.
5: Hai.
4: Ada suaranya.
9: Baru ada suara.
5: Okey. Apapun apa khabar semua?
4: Ya, apa khabar semua?
9: Alhamdulillah. Sihat.
5: Ya,
9: baik. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Ya Rabbi, meriah kita hari tu ko.
4: Adik kakak. Okey, baik. Untuk perkongsian cerita hari tu, rasa-rasanya kami orang di Sok FM nak mulakan dulu boleh, guys?
9: Boleh.
5: Silakan.
9: Teruskan.
5: Okey, dan untuk perkongsian kita daripada Surah FM pagi tu, kita ada sambutan Hari Belia Sarawak.
4: Betul.
5: Ya.
4: Ya kali tu nya di tunggah noknya oh, Minggu Belia.
5: Minggu Belia dan ditukarkan kepada Minggu Belia Sarawak dan untuk Minggu Belia Sarawak tu sebenarnya dah berlangsung bab daripada 10 sampai 16. Dan hari tu 15 hari bulan adalah majlis perasmiannya yang berlangsung di Dewan Suara Kota Semerahan dan majlis perasmian insyaAllah akan disempurnakan oleh Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rasa-rasanya dalam pukul 10 kot.
4: Sekitar
5: pagi tu lah sebenarnya. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti kan Bab?
4: Yes, betul. Antara pelbagai aktiviti yang bakal berlangsung antaranya adalah Youth Champion, Youth Active dan Youth Marketplace. Selain daripada ia, kita ada pameran agensi kerajaan yang mana kita orang nak dapat maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan dan perkhidmatan yang akan diberi kepada masyarakat setempat ataupun komuniti setempat lah. Dan selain daripada ia juga, untuk acara kemuncaknya, iaitu macam dalam apa nama majlis pelancaran tu kelak akan ada penyampaian anugerah Belia Sarawak.
5: Ya, yeah, betul.
4: Yang merangkumi kategori tokoh belia lelaki, tokoh belia wanita dan persatuan belia yang cemerlang atas sumbangan setidaknya kepada pembangunan masyarakat serta negeri. Dan mun kita orang nak tahu nya acara apa nama program tu nya si berhenti setakat dia aja. So apa sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 tu nya turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan seperti Gabriel Mawat.
5: Ya. Yeah.
4: Siapa lagi ada? Kita ada
5: Faris Malik,
4: Hari Francis,
5: kita ada Hijrah Yahya.
4: Dan ramai lagi selain daripada penampilan artis jemputan Afiq Syazwan dan juga Baby Shima, ya antaranya. Untuk apa nama kita pun Minggu Belia 2026, Minggu Belia Sarawak, yang mana tampil dengan wajah terbaru.
5: Ya, betul betul betul betul betul. Jadi sama-samalah kita nangga siapakah yang akan dinobatkan untuk anugerah Belia Sarawak, tokoh belia lelaki wanita dan juga persatuan belia.
4: Okey. Jadi perkongsian yang kita share untuk pagi tu, ya kita petik daripada
5: UKAS,
4: Unit Komunikasi Awam Sarawak. Okey, guys, untuk rakan-rakan kita topik itu kita nak kongsikan info seterusnya daripada rakan kita di Bintulu. Kita nak bersama dengan Zana.
5: Kita nak pergi jalan-jalan ke Bintulu.
4: Jalan-jalan
6: ke Bintulu.
4: Nah, tekan lagi Zana.
6: Okay. Selamat pagi semua.
5: Selamat pagi. Baik Zana.
6: Okey, di Bintulu tu si banyak lah aktiviti yang berlangsung. Adalah dalam 20 ringgit tu mau dikongsikan.
5: Oh mak, 20 tolak kosong kah Zana?
6: Okey, kami teruskan dengan perkongsian dari Bintulu yang pertama sekali apa yang berlangsung di Bintulu hari tu, Sabtu 15 Ogos, yang mana Yayasan Sarawak dengan kerjasama pihak pejabat pendidikan daerah Tatau Sebauh mengadakan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh pagi tu yang dah pun berlangsung, bermula 8 pagi tadi hinggalah 4 petang tu kelak. Dan apa yang menariknya bersempena dengan Expo Pendidikan tu, adanya pengisian aktiviti menarik seperti pameran institusi pendidikan daripada pelbagai institusi pendidikan, adanya taklimat pendidikan dan juga peluang untuk melanjutkan pengajian dan seterusnya, penyampaian hadiah kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 SMK Sebauh Bintulu, diikuti ceramah motivasi dan keibubapaan dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan hari itu bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh 8 pagi hingga 4 petang. Dan seterusnya juga bukan di Sebauh aja, hari itu juga dipahamkan yang mana pihak Yayasan Sarawak juga dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu juga turut mengadakan Expo Pendidikan bertempat di SK1 Garden City Bintulu, tak pun dah bermula 8 pagi tadi hingga 5 petang, dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pameran institusi pendidikan, taklimat mengenai pendidikan dan seterusnya, pendaftaran kemasukan ke institusi pendidikan, sesi kaunseling, penyampaian hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 dan pelbagai aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu. Anjuran pihak Yayasan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan aktiviti yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu tu adalah mengenai program jualan Rahmah Madani minggu tu. Dipahamkan program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya MDS Mat Medan Bintulu hari tu Sabtu 9 pagi hingga 2 petang, dan seterusnya juga hari tu juga program jualan Rahmah Madani bergerak juga turut diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Enbau, Sungai Sebemban, Jalan Pesisiran Pantai Jepak Kuala Tatau. Diikuti program jualan Rahmah Madani juga yang diadakan selama 2 hari, hari tok dan esok hari 15 dan 16 Ogos bertempat di Pasar Raya Doremat Bintulu 9 pagi hingga 4 petang. Itu adalah makluman mengenai program jualan Rahmah Madani di sekitar bahagian Bintulu yang diadakan pada minggu ini. Dan antara program yang akan datang, yang akan diadakan sikit lama lagi juga, ini adalah informasi daripada pihak Hospital Bintulu. Dipahamkan pihak Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu juga akan mengadakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia, yang akan diadakan pada 22 Ogos tu kelak bersamaan hari Sabtu bertempat di Dewan Suarah Bintulu bermula 7.30 pagi hingga ke 1.30 hari. Dan program yang akan diadakan tu adalah bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan fizikal dan mental serta persediaan menghadapi persaraan, yang mana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan program tu seperti ceramah tentang pemakanan sehat, seterusnya minda sehat, pengesanan awal Alzheimer dan brain games, aktiviti fizikal juga seperti radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti lain yang turut diadakan bersempena dengan program Aging with Grace pada 22 Ogos tu kelak. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan datang menyempurnakan program tu iaitu yang berhormat Datuk Sri Tiong King Sing, yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi itu empat perkongsian aktiviti yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Aida dan Bab Adudu.
4: Yeah. Okey, terima kasih Zana atas perkongsian kita.
6: Sama-sama.
4: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan
5: siapa? Bersama dengan siapa?
4: Mul yang pertama.
5: Mul mana?
4: Mul Yami.
5: Si Aman. kita dekat dengan kita. Si Aman. Sihat bagi tu, Mul.
7: Alhamdulillah.
5: Mul Yami. Sama juga Mul, kan namanya Mul Yami.
7: Sama. Kebetulan ya nak.
5: Kan. Okey, apa perkongsian kita di Sri Aman itu?
7: Perkongsiannya lebih kurang sama macam Zana tu. Sebab hari itu dia adakan, kini itulah berlangsung Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 peringkat pejabat pendidikan daerah Seri Aman untuk tahun 2026 bertempat di Dewan Suarah Seri Aman ya hari itu. Jadi untuk makluman semua, aktiviti pengisian yang melibatkan beberapa sesi taklimat dia dimulakan sekitar 8 pagi tadi, dan majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Tuan Residen Bahagian Seri Aman dijangka pada pukul 11 pagi kelak untuk majlis perasmiannya, dan turut dihadiri bersama oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Yayasan Sarawak Encik Watson Chunggat dan juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin, Pegawai Pendidikan Daerah Seri Aman. Jadi pada majlis yang sama ni akan diadakan penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025. Ya, okey, itu secara ringkasnya. Muna panjang teh, Zana udah beri nak ya. Beri detailsnya teh, maklumatnya teh. Nya lebih kurang sama ya. Cuma tempat yang berbeza aja. Ya, berlangsung di Dewan Suarah Seri Aman. Dan semalam telah diadakan majlis penyerahan tapak projek, iaitu projek pembinaan menara tinjau benak atau benak viewing tower. Ya, tok kiranya salah satu mercu tanda barulah di Bandar Semanggang. Dan menurut kata Tuan Residen Bahagian Seri Aman, Bandaran pertama tu terletak di pangkalan berhampiran arca ikonik buaya legenda Bujang Senang. Ha, kita orang pun tahu tak? Yeah. Dah jalan-jalan di sepanjang waterfront Sri Aman. Betul. Jadi nyambakan menempatkan tandas orang kenamaan ya ketika berlangsungnya program khususnya Pesta Benak. Biasanya Pesta Benak waterfront memang menjadi tumpuan utamalah lokasinya tek.
5: Betul.
7: Ya, menara keduanya terletak berdekatan dengan replika ikan bulu tok di hujung sebenarnya. Ya, dekat hujung kelak di pola menara lagi. Jadi dengan adanya menara tok kelak akan menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan fenomena benak di Sungai Batang Lupa. Dari atas menara. Ha. Nak puas lagi nak? Tangga lagi dari atas menara ya kelak. Jadi projek Tok Kelak dijangka siap pada bulan 5, bulan Mei 2027 tahun depan. Pejam celik si berasanya akan siap untuk tahun depan lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi kira

0: memaklumkan juga bahawa kerajaan negeri akan melaksanakan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di kawasan Kampung Tengah Seri Aman dengan kos bernilai ataupun sejumlah 4.5 juta ringgit. Dan projek dijangka dilaksanakan antara bulan Oktober hingga Disember tahun depan, ya, 2027, selepas projek pembinaan menara tinjau benak dimulakan. Agaknya kita di Bandar Semanggang tu sebab ada 2 gig menara lepas, ya, yang akan datang untuk tahun depan. Projek pembinaan pangkalan ikan bulu di Kampung Tengah. So, yang mana lerit waktu pekan, ya, apa? Tuju ke Kampung Tengah, ya. Hanya berdekatan aja, si jauh. Hampir-hampir aja dekat aja, ya.
1: Yeah.
0: Jadi bila kita orang oleh kerana tahun melawat Malaysia untuk tahun 2026 tu, kita nak promosi juga lah. Mm-hmm. Kita orang datang aja lah. Datang, benda dah terbina, benda dah siap kelak. Buat kita orang akan terus tertarik dengan Bandar Benak Malaysia tu. Di Seri Aman lah, di Bandar Semanggang. Okey, ya, jak yang kita kongsikan dari Seri Aman, yeah, untuk maklumat semua pendengar lah. Mm-hmm. Okey, kita kembali bersama Bob dan juga Aida.
1: Yeah.
0: Okay, FM. Silakan.
1: Terima kasih, Amy, untuk perkongsian apa gitu. Dan
2: saya nak mula kuasa dua mul pula.
1: Kena
2: kita pergi
0: kombius ke? Saya dah nak kombius. Nak seorangnya berhati jagung.
1: Oh, berhati jagung.
2: Popcorn. Okey, kita dah bersama dengan
1: siapa dulu?
2: AJL.
1: Kita nak ke Limbang dulu bersama dengan AJL. Halu. Oh, ya, lu ngantuk suara, kawan.
2: Oh, style suara aja.
1: Kita nak
2: atu, ya.
1: Macam orang nak berlagu, ya.
0: Faham-faham. Lamunya dah berbunyi macam ya, abang. Bak, tuan si faham kau. Transfer aja.
2: Bah, atu, ya. Apa ceritanya dari Limbang?
3: Sebenarnya kita cerita kita ni di Limbang, ya. Kita ada dua cerita kita akan bawakan di sini. Tapi yang first ni, cerita ni, ya, kalau selalu kita dengar dan melihat WWF.
2: Apaan? Wrestling kah?
3: Yang ini, ya, bukan wrestling ni.
1: Saya tahu ini.
3: Ini apa?
1: Untuk mesti mengenai apa? Perlindungan, kan? Salah.
3: YouTube.
2: Apaan tu? Apaan tu?
3: Jalan-jalan.
2: Atu, ya.
3: WWCF.
2: WCF.
3: Ya, bukan WWF, tapi WCF. World Cage Federation.
2: Ucing banyak.
3: Okay. Ini mengenai dengan International Cat Show 2026. 2026. So, yang putih kan depan. International Cat Show 2026. Akan berlangsung, sedang berlangsung kata gini di Limbang, di Purnama Hotel, bermula hari ini hingga esok. Yang mana kalau menurut pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sopian Mohat, pertandingan kali ini mencatatkan perkembangan ketara apabila menerima penyertaan daripada peserta luar Sarawak, termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia dan Vietnam. Itu yang kita dimaklumkan lah. Dan menurutnya, sambutan yang diterima menunjukkan minat terhadap pertandingan serta aktiviti pembiakan kucing semakin berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Acara kali ini mempunyai skill yang jauh lebih besar berbanding penganjuran sebelum ini yang hanya dilaksanakan secara kecil-kecilan. Jadi kehadiran peserta dari pelbagai negeri dan sebuah negara luar menjadikan Limbang sebagai lokasi pertemuan peminat dan pemilik serta pembiak bakar kucing di tempat kita. Dan WCF International Cat Show 2026 di Putra Cat Hotel hari ini. Dan ini salah satu juga peluang yang untuk merupakan peluang untuk kita mengangkat kucing pusat Sarawak. Ini kucing pusat Sarawak supaya lebih dikenali dan berpotensi menyertai pertandingan berprestij di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Kita pun dah tahu apa ni sebenarnya pusat Sarawak.
1: Apa pusat Sarawak tu?
2: Kenapa kucing, ya, pusat
3: kucing Sarawak?

0: Kucing bukan, pusat Sarawak. Bukan je kucing
1: bukan
0: dia pusat.
1: Kucing ke tu?
0: Ah, kucing pusat itu sama kan, kecuali ya, bandaraya kucing lah kata kita.
2: Ataupun daerah pusat.
0: Daerah
1: mungkin ia diketengahkan
3: sebagai pusat tempatan kali, pusat tempatan Sarawak.
0: Ah, yalah kan, lokal kan. Lokal lokal lokal pun pusat.
2: Lokal pun Oyen.
1: Oyen.
0: Oyen juga.
1: Oyen ke apa kan ya?
0: Kuning.
1: Tapi nasib saya ada yang hijau ke, hijau daun pisang ke sedana. Cubalah ada di kuadra ke daya.
2: Ya, tu kan di haiwan tu.
3: Kalau di dai.
1: Yalah, kalau dipancar oleh Lampung kan ni nampak dari jauh. Ini kadang-kadang yang melimpas jalan tu dah nampak wah.
0: Oh, gelap ia dark rupanya. Okey, faham.
1: Okey. Okey. Ya, antara yang berlangsung hari ini dan esok. Dan satu lagi benda anu dia tertutup dia telefon.
0: Itulah
4: layap dengan pusat.
0: Layap dengan pusat, nak layap dengan pusat.
4: Si pusatnya bakalah kala hijau. Sama kala dengan rumput ni naknya keliru.
1: Keliru nak. Kalau kena ya bagus diancit jadinya.
2: Kena kacau kucing.
1: Ayalah. Yang hijau ya jadinya warna macam hitam ke.
0: Kucing memang ada hitam.
4: Ada hitam.
0: Ada.
1: Yang coklat kan. Tapi nya pelik.
4: Belang-belang saya dah.
1: Yalah, kalau dia hijau kita ancitnya spraynya jadinya kala hitam pelik dia nak.
4: Aduh.
0: Saya bingung kati.
2: Lama saja nunggu tu dengan mul.
1: Masih ada 9 menit.
0: Jangan. Jangan dipakai. Jangan dipakai habis.
4: ECL warna hari tu.
1: Tok mengenai dengan tadi Agro Madani lah. Atau di Limbang pun ada Agro Madani, program jualan Agro Madani PNK Limbang. Siri 213 dan 214 bermula hari ini hingga esok. Jadi bertempat di Pasar Tamu, Pasar Ikan Tamu Limbang, bermula 7 pagi sampai 12:30 hari ini. Jadi bolehlah datang untuk membeli barangan-barangan keperluan rumah seperti ikan dan keperluan kita lah untuk keluarga kan di rumah. Ini anjuran LKIM, KPKM dan PNK Limbang, program jualan Agro Madani PNK Limbang, siri 213 dan 214 bermula hari ini dan esok. Okey, kalau tadi mengenai dengan pusat. Okey, toknya ikan.
0: Ikan lagi? Ada lagi?
1: Ini ada kaitannya.
0: Ada kaitan.
4: Pusat dengan ikan.
1: Okay. Dengan ikan. Kayak habislah cerita.
0: Okey. Cukuplah dua haiwan itu dulu
4: ah. Ya, pusat dah makan ikan.
0: Ya, yang lain kita simpan minggu depan.
1: Tunggulah aku spray dulu yang ini.
0: Okey, siap. Boleh. Baik-baik
1: spray pakai ada check up.
0: Alright, okey. Terima kasih JL. Untuk pengungsiannya di Limbang. Jo, kita pergi ke Miri dulu. Saziah, kita tunggu dulu ah.
3: Boleh.
0: Kita bersama dengan Mul di Miri dulu. Hai Mul.
2: Hai. Assalamualaikum.
0: Okay Mul, kami tak nak nanya hal durian, tapi memasangkan masa kita tu si cukup. Apa perkongsian kita?
3: Okay, yang pentingnya kami dah makan durian lah. Dua kontainer dah.
0: Amboi. Kami tahu lah di Miri. Kami tahu Musang
4: makan
0: King
4: makan puas-puas.
0: Si, kini tu di Miri Musang King murah.
3: Benar.
0: Betul si, setumpuk 106 biji.
3: Betul.
0: Okay,
3: betul.
0: Mul. Okay, ya? Mul, tahu alamat ATM kucing si? Kasih.
4: ATM Singaman jangan lupa juga. Kium juga.
3: ATM Bintulu jangan lupa juga.
0: Semua.
4: Jiran sebelah jangan lupa.
3: Okay, kita tunggu sekali dengan info kita.
0: Silakan.
3: Okay, itu info daripada Miri. Tok jadi pada PPD Subis lah, di mana Expo Pendidikan Yayasan Sarawak yang sedang berlangsung pada hari itu bermula jam 8 pagi hingga 2 petang di Arena Sibuti Berkenu. Jadi Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS Tok menjemput orang ramai untuk sama-sama memeriahkan Expo Tok, di mana terbuka kepada semua komuniti. Antara yang menariknya adalah sesi konseling, taklimat pendidikan, pendaftaran kemasukan ke institusi, kemudian pameran pendidikan pun ada, taklimat penajaan Yayasan Sarawak pun ada. Jangan lepaskan peluang tu untuk terokai hala tuju pendidikan anda. Seterusnya yang mula nak kongsikan adalah derma darah daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana hari tu jual bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah ke 1 petang kelak, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kepada kita orang yang mana belum lagi tahu sini nak menemani darah, boleh pergi ke Pustakaan Negeri Sarawak untuk hari tu, okey, sampai pukul 1 petang kelak. Dan seterusnya yang nak kongsikan juga adalah program vaksinasi anti rabies microchip dan pelesenan anjing, iaitu pada hari tu dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Nam Leong Senadin Miri. Juga peringatan kepada pemilik-pemilik haiwan totek, di mana vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Okey, ya, antara 3 info yang Mul kongsikan daripada Miri untuk cerita retok kita.
2: Yes, terima kasih Mul.
0: Okay. Alright, yalah ceritanya ti. Okay, Sazia. Kami serahkan seterusnya kepada anda.
2: Silakan.
4: Okay, giliran saya pula. Okay, kami nak kongsikan aktiviti yang ada di Sibu, di mana Majlis Perbandaran Sibu menerusi program sistem counselorship resident akan mengadakan program kesedaran tindak balas kecemasan, kepentingan tindakan segera dan pengetahuan asas menyelamatkan nyawa. Program tu berlangsung hari tu bermula jam 7.30 minit pagi tadi sehinggalah jam 12.30 hari kelak, bertempat di gelanggang bola keranjang Hin Hua Sibu. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Macam-macam lah aktiviti serta perkongsian bermanfaat diadakan sepanjang program tu berlangsung. Antaranya ada ceramah keselamatan dan demonstrasi oleh pihak bomba, termasuk kesedaran keselamatan kebakaran serta demonstrasi tindakan ketika kecemasan. Turut diadakan bengkel CPR dan penggunaan AED yang memberi peluang kepada peserta mempelajari teknik bantuan pernafasan dan resusitasi asas serta menjalani latihan secara praktikal. Selain itu juga ada pameran AEDK berkaitan dengan kesedaran bahaya dadah dan seterusnya perkongsian amalan gaya hidup sihat, perkongsian mengenai diabetes dalam kalangan golongan muda dan banyak lagi. Turut disediakan kaunter bantuan SMC Cares untuk pertanyaan bantuan serta mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu. Boleh kami kongsikan sikit lagi?
0: Silakan, silakan. Masih ada masa kita.
4: Oh, okey. Bersempena dengan World Breastfeeding Week atau Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Hospital Sibu akan mengadakan program perasmian World Breastfeeding Week peringkat Hospital Sibu pada hari itu bertempat di Dewan Rajang Hospital Sibu bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari kelak. Program itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Alice Lau Kiong Yang, Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ya, jap perkongsian dari Sibu.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih Sazia.
4: Kereta api, kereta api.
0: Nang jalan. Macam dia yang bunyinya kok.
2: Si sempat nanya kong gola blit.
0: Si sempat.
1: Alhamdulillah.
0: Alright, terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang dapat kongsi info-info daripada setiap bahagian masing-masing untuk hari itu.
2: Dari Bitulu dengan Zana, Limbang dengan AJL, yeah. Miri dengan Mul. Kuasa dua, Mul.
0: Mul.
2: Dari Syed Aman, Amy. Dan Jan. Di Sibu dengan Sazia. Terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan, teman-teman.
4: Ya. Summer-summer. Ya,
5: sama-sama.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih Pak Dian, Pak Dian.
2: Oh, Pak Dian. Hari Sabtu ya. Depan kelak kita akan bersua bareng-bareng. Bersua lagi.
0: Bareng-bareng.
2: Okay.
5: Bareng-bareng.
2: Ya. Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
2: Bye. Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan penjampai kita dari stesen kawasan untuk pagi tu.
0: Ya.
2: Jadi Aida?
0: Ya. Jadi?
2: Dah pun sampai ke mini-mini terakhir. Macam biasa, di pengakhiran SPS kita ada...

0: Yeah, jadi untuk pagi tu sampai situ dulu. SPS Mani-Mani Anna bersama dengan Bob Adudu
1: dan kami Aida.
0: Aha, dan selepas tu kita orang akan ditemani oleh rakan penyampai kita. Ya, itu
1: Rina Smurpati.
0: Untuk ekspresi warnai hari anda dari pukul 10 pagi hingga 6 petang.
1: Hai. Sukanya duty sepanjang hari.
0: Saya dah sampai pukul 2 petang. Jadi insyaallah untuk pagi tu banyak pengisian daripada Rinas. Ada tetamu untuk hari tu?
1: Semestinya ada. Pelakon cilik.
0: Pelakon cilik. Dan juga ada carta untuk pagi tu, no?
2: Ada.
0: Yes, carta akan ke udara sebentar aja lagi. So, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #
1: Geng Pagi Kita.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
4: dan anda bersama Aida dan Bob Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasujuan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu di setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas 2 lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. 2 kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Michael Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan. Selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan, beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Petang 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati
0: Jantan
1: sejiwa.
0: Jantan 10 Sarawak FM, yeah. Nang steady.
1: Nang steady. Assalamualaikum, kembali lagi untuk berziarah bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan terima kasih kepada rakan penyampai kita. Selamat pagi Sarawak, dah pun kita orang bersiaran bersama dengan DJ Bob Dudu dan juga DJ Aida yang telah pun menemani kita orang seawal pertemuan 6 pagi sampai lah pukul 10 pagi. Dan connect talk, saya DJ Rina Smarapati mengambil alih pertemuan kita menerusi ruangan Carta 10 Sarawak FM. Rancangan yang anda tunggu, siapakah yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-26 untuk minggu tu. Jadi stay tune bersama kami, ada dua lagu yang terkeluar untuk minggu tu kerana undian tercorot pada minggu ini, dan dua keluar, dan minggu harapan akan ada lagu yang terbaru akan masuk lagi. Okay, alright, jom kita akan berhibur dengan lagu-lagu undian daripada anda, pilihan anda yang dah pun mengundi lagu di Carta 10 Sarawak FM untuk edisi Sabtu 15 Ogos 2026, bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM, dan juga anda boleh ikuti kami di ruangan TikTok Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan insyaAllah kita akan bacakan dari masa ke semasa untuk anda bersama kami di ruangan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apa pun jangan lupa untuk anda yang tengah pun mendengar kami waktu ini, frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, cantik nang steady. Alright, jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-10. Tadi kita dah madah tena, ada dua lagu yang terkeluar, tapi kita akan dengar keputusannya lagu apa yang terkeluar pada hujung rancangan kelak. Pastikan anda tune kami sampai penghujung rancangan, right? Okay, kita bersama dengan kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu tu. Baik, di tangga yang ke-10 pernah menjadi juara carta selama 3 minggu berturut-turut, dan lagu tok sebenarnya 30 minggu dalam carta masih lagi bertahan, minggu lepas lagu tok berada di tangga yang ke-9, dan kali toknya turun satu anak tangga untuk minggu ke-26, tapi tontonan di YouTube-nya meningkat sebanyak 738 jumlah tontonan, lagu tok yang berjudul Peralihan Cinta dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Apa kata kita dengarkan dulu untuk kedudukan di tangga yang ke-10 dalam Carta 10 Sarawak FM, yang mana lagu ini dikedudukan di tangga yang ke-10 Carta 10 Nang Steady.
0: Nombor 10.

0: Okey, daripada Izwan Dahlan yang berada di tangga yang ke-10 dalam minggu ke-26. Tahniah, lagu ini masih lagi berjaya bertahan dalam carta 10 Strat FM untuk minggu yang seterusnya. Jangan lupa terus buat undian. Lepas tu kita akan bukakan untuk laluan untuk anda mengundi lagu-lagu pilihan anda di carta 10 Strat FM. Okey, kita dah dengar kedudukan di tangga yang ke-10 dan kali tu kita terus kedudukan di tangga yang ke-9. Lagu di tangga yang ke-9. Alamak. Okey. Sebenarnya lagu di tangga yang ke-9 minggu lepas nya berada di tangga yang ke-2. Mungkin ada yang dah syak nak, mesti ada yang dah tekak lagu apa yang dah berada di tangga yang ke-2 pada minggu lepas. Dan kali tu alamak, nya jatuh 7 anak tangga. Macam mana tu? Macam manalah? Okey. 17 minggu dalam carta untuk minggu ini, masuk pada 2 Mei 2026. Dan turun 7 anak tangga. Tontonan YouTube meningkat sebanyak 1,288 jumlah tontonan. Dan lagu ini yang berjudul Rosli Dobby daripada Ambush, komposer Red Hafiz, dan juga penulis lirik kepada Azman Muhammad ataupun Amar Ning. Jadi sama-sama kita dengarkan untuk kedudukan yang seterusnya di tangga yang ke-9 di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 9.

0: Baik, daripada Sulaiman Yusuf, Pergilah. Dan lagu ini masih lagi bertahan dalam carta 10 Strike FM dan dikedudukan di tangga yang ke-8, naik 2 anak tangga. Minggu lepas lagu tersebenarnya berada di tangga yang ke-10 dan kali toknya alhamdulillah naik 2 anak tangga untuk minggu ke-26. Lagu Pergilah daripada Sulaiman Yusuf, komposer Ivan Hamdan dan juga Gunan Shah, penulis lirik daripada Ivan Hamdan, 7 minggu dalam carta untuk minggu ini. Tahniah diucapkan, lagu ini masih lagi berjaya melonjak ke carta 10 Strike FM dan juga bertahan dalam carta pada minggu ke-26. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang ke-7. Okey, lagu apa yang berada di tangga yang ke-7? Jeng jeng jeng. Sebab ada beberapa anak, sebab ada dua lagu yang belum yang kita belum tahu lagu apa yang keluar pada minggu ke-26. Sama-sama kita tunggu penghujung rancangan. Tapi jangan balik siaran, jom terus ikuti kami di ruangan Facebook Sarawak FM dan juga di TikTok Sarawak FM. Okey, kita akan teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang ke-7. Okey, kedudukan di tangga yang ke-7 untuk minggu tok, lagu tok di tontonan YouTube-nya sebanyak 46,137 jumlah tontonan, 30 minggu dalam carta dan 3 kali menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-3, minggu yang ke-8 dan minggu yang ke-24. Dan lagu tok juak minggu lepasnya berada di tangga yang ke-3, kali tu tahunnya turun 4 anak tangga, berada di tangga yang ke-7. Dan lagu tu adalah merupakan lagu dandut daripada Pretty Nina, Maunya Digoyang, komposer dan juga penulis lirik kepada Pretty Nina sendiri. Jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang ke-7, Maunya Digoyang, Maunya Digoyang. Jom kita goyang sikit kepala kita untuk orang kita, walaupun jerebu tapi tidak memadai memadamkan semangat kita untuk berhibur untuk hari tok. Nah, jadi jom kita hibur di tangga yang ke-7. Lagu Maunya Digoyang daripada Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina.
1: Nombor 7.

0: digoyang daripada Pretty Nina. Kinect Talk berada di tangga yang ketujuh. Tahniah kepada lagu Talk masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-26. Dan kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-6 untuk minggu ke-26. Okey, lagu Talk naik 2 anak tangga. Minggu lepas berada di tangga yang ke-8. Dan Kinect Talk tontonan YouTube sebanyak 26,500 jumlah, 579 jumlah tontonan. 12 minggu dalam carta, pernah menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-19 pada 13 Jun 2026. Dan lagu Talk adalah merupakan lagu dinyanyikan oleh kumpulan Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy dengan tajuk lagunya Talam Tua. Apa kata kita terus berhibur dengan lagu kedudukan yang seterusnya di carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-26 di tangga yang ke-6 di carta 10 Sarawak FM. Ini dia untuk anda, Nang Steady.
1: Nombor 6.

0: Azad Halam 2 daripada Proxy Band yang baru membawa ke pukul 10.37 minit pagi. Okey, selamat pagi kepada anda yang baru saja buka siaran, buka radio, buka tune kami di Sarawak FM. Watutut, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada Eli Lalang dan juga Pak Nik Muda Gambong ni duk tok di dalam TikTok Sarawak FM. Oh, macam-macam ya. Sambung lagi dengan DJ Yus ya. Rasak je ya. Okey, apapun terima kasih juga di kepada anda dan juga rakan-rakan yang dah pun menghantar komen di Facebook Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share untuk mengetahui kedudukan-kedudukan yang terkini di carta 10 Sarawak FM untuk kali tok. Dan terima kasih Zara Haji Chi, terima kasih kerana bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Semuanya lagu-lagu di Sarawak FM di carta 10 Sarawak FM terbaik. Ya, betul. Okey, daripada Aspian Mahyus, terima kasih Nani. Kita ada Nur Bedah Abdullah. Assalamualaikum DJ Rina Surabaya, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan terima kasih juga kepada Nani dan sambil-sambil berhibur memasak, sambil-sambil ya juga mendengar kami di Sarawak FM. Terima kasih. Okey, kita ada Jaitun S, senang terbaik. Terima kasih banyak-banyak Nora. Selamat mendengar kami di Sarawak FM. Kami tekat Pretty Nina juara katanya. Tapi Pretty Nina tadi dah berada di kedudukan di tangga yang keberapa? Ketujuh tadi. Okey, lagu di mana? Di mana komen daripada Madu Kemenyan, terima kasih halayan carta 10 Sarawak FM. Dan kita ada juga Masnah Loso dan juga layan carta 10 Sarawak FM, katanya Adira Borhan, terima kasih sambil nyetel kerja rumah bertemankan radio Sarawak FM pada hujung minggu. Terima kasih Jamilah Johiman, terima kasih. Walau di mana juga berada, tetap layan Sarawak FM, carta 10 Sarawak FM terbaik. Okey, Sabtu Yah Ramli, terima kasih. Lagu Sidak Tok hebat-hebat jak orang Sarawak nak, oh kata Noraini Emren. Nang benar, setidaknya semuanya adalah berbakat-bakat. Tapi berbakat yang perlu kita ketengahkan lagi atas undian-undian anda. Terima kasih Abdul Latif Poli. Okey, terima kasih kerana terus menyokong kami di carta 10 Sarawak FM. Dan Hamidah Mordia dan sambil-sambil anda yang layan kami di Sarawak FM yang berada di konti waktu ini mendengarkan anda dan juga melihat komen-komen anda. Dan anda yang tengah memasak, ada yang tengah bersarapan waktu tak, jom kita santai lagi untuk kedudukan di tangga yang kelima. Okey, berada di tangga yang kelima untuk minggu tok di carta 10 Sarawak FM. Kita terus di tangga yang kelima. Lagu apa yang berada di tangga yang kelima? Oh, sama-sama kita perhatikan dan sama-sama kita tangga. Lagu apakah yang berada di tangga yang kelima? Okey, berada di tangga yang kelima kali itu adalah lagu Mimpi Tanpa Arah daripada Zai Zam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zai Zam. 7 minggu dalam carta, masuk pada 4 Julai 2026. Naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-6 dan kali tu naik satu anak tangga, berada di tangga yang ke-5. Tontonan di tiup sebanyak 4,347. Jom kita dengarkan untuk anda lagu kedudukan di tangga yang ke-5 di carta 10 Sarawak FM. Nang steady.
1: Nombor 5.

Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam juga berada di tangga yang kelima di carta 10 Sarawak FM. Okey, kita nak recap balik untuk kedudukan di tangga yang ke-10 sampai di tangga yang kelima. Okey, di tangga yang ke-10 kita nak recap dulu kedudukan yang terkini. Minggu ke-26, lagu kedudukan di tangga yang ke-10 adalah lagu Peralihan Cinta, dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. 30 minggu dalam carta, alhamdulillah. Dan di tangga yang ke-9 adalah lagu yang berjudul Rosli Dobby, dinyanyikan oleh kumpulan Ambush, komposer Red Hafiz dan juga penulis lirik daripada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Berada di tangga yang ke-8 adalah lagu Pergilah, dinyanyikan oleh Sulaiman Yusuf, komposer dan juga penulis lirik Ivan Hamdan dan juga Gunan Shah, penulis lirik Ivan Hamdan. 7 minggu dalam carta. Di tangga yang ke-7 adalah lagu Pretty Nina, Maunya Digoyang, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina sendiri. 30 minggu dalam carta, bertahannya untuk minggu ke-26. Dan di tangga yang ke-6 untuk minggu ini, dalam minggu ke-26, lagu yang berjudul Talam 2, Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada Elhadam dan juga Dirul Proxy. Dan di tangga yang ke-5 adalah lagu yang baru kita dengarkan, adalah lagu dikedudukan di tangga ke-5, Mimpi Tanpa Arah daripada Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam. Tahniah kepada lagu ini yang telah pun masih lagi bertahan dan juga bertapak dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-26. Apa kata kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya di tangga yang ke-4 dalam carta 10 Sarawak FM. Okey, di tangga yang ke-4 untuk minggu ini, lagu yang cukup menarik dan pernah menjadi juara carta mingguan untuk minggu ke-13, 2 Mei 2026, masuk pada 28 Februari 2026, dan lagu tok masih lagi bertahan dalam 22 minggu dalam carta. Dan lagu tok minggu lepas berada di tangga yang ke-4. Tapi alhamdulillah, kali tok masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-4. Lagu apakah itu? Okey, lagu Dandut dalam bahasa dialek Melayu Sarawak. Okey, lagu yang berjudul Cinta Oce Oce. Dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan anda untuk kedudukan di tangga yang ke-4 untuk minggu ini, yang masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-4 minggu ke-26. Jom kita dengarkan untuk anda.

0: Okey, daripada Norhan Cinta Ocik Ocik yang membawa ke pukul 10.47 minit pagi. Dan terima kasihlah kepada anda yang masih lagi ke udara bersama kami di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Okey, kita akan dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya selepas ini dengan lagu yang seterusnya adalah lagu di mana lagu ini adalah lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka, dan dia juga naik dua anak tangga. Minggu lepas berada di tangga yang kelima dan minggu ini berada di tangga yang ketiga. 13 minggu dalam carta dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke 18, 6 Jun 2026. Okey, apa kata kita teruskan dengan kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM untuk kedudukan di tangga yang ketiga, lagu Tuhan Menduga Kita yang dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka, di tangga yang ketiga, Nang Steady.
1: Nombor tiga.

0: Okey, Tuhan menduga kita dengan lagu yang seterusnya, yang mana lagu ini lagu dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka, 13 minggu dalam carta, dan juga lagu ini naik 2 anak tangga tontonan di YouTube sebanyak 81,325 tontonan. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya, di mana kedudukan di seterusnya di tangga yang kedua. Okey, lagu yang berada di tangga yang kedua untuk minggu ini, ha, sama-sama kita nanggar dulu, oh, kedudukan di tangga yang kedua untuk minggu tu adalah lagu yang pernah menjadi juara carta selama 4 minggu berturut-turut, minggu ke-5, minggu yang ke-7, minggu ke-9 dan minggu yang ke-20. Okey, lagu tu berada di tangga yang ke-7 pada minggu lepas, dan kali tu naik 5 anak tangga dan berjaya naik nekiknya 5 anak tangga untuk minggu ke-26. Tontonan di YouTube sebanyak 3,231 jumlah tontonan, dan lagu tu masih lagi bertahan dalam carta selama 29 minggu dalam carta. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang kedua di carta 10 Sarawak FM. Lagu Potret Usang dinyanyikan oleh kumpulan Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka. Jom kita dengarkan untuk anda, Nang Steady.
1: Nombor 2.

Selalu curiga, tak pernah bahagia jika kita bersama. Mungkin perpisahan jalan yang terbaik.

0: Okey, tahniah diucapkan sekali lagi kepada lagu ini yang telah pun menjadi juara carta mingguan untuk minggu ke-26. Lagu Scan Stan Akadai dan The BJ Merelakanmu membawa ke pukul menghampiri pukul 11 pagi. Dan lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah lagu Getar-Getar Cinta dinyanyikan oleh Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik kepada JS Din. Dan juga lagu yang seterusnya terkeluar dalam carta adalah lagu yang berjudul Lejuk Bercinta daripada Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhar Ari Al-Kazam. Apa pun, terus untuk menyokong lagu-lagu tempatan, artis-artis tempatan kita di Sarawak kali tu. Dan jangan lupa untuk bersiaran bersama kami di Carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang seterusnya, untuk bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, apa pun, terus untuk mendengar kami di Sarawak FM dengan lagu yang seterusnya selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, insyaAllah lepas tu kita ada rancangan Jejak Seni yang kita bawakan khas tetamu kita untuk hari tu, si Cilik agaknya. Okey, apa pun, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, untuk itu kita akan ke Jejak Seni selepas tu. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM Kuching 88.9 MHz.

0: Sapiado.
1: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda, terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu, 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu, 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.

0: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.
1: Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi berteman dengan saya DJ Rinas Merpati untuk jam yang kedua. Seperti biasa, kita dalam segmen Jejak Seni yang akan kita bersama dengan anda. Dan juga untuk anda yang mendengar kami, terima kasih kerana anda dah follow kami awal pertemuan daripada carta 10 Sarawak FM. Dan kini kita beralih dalam segmen Jejak Seni. Dan anda sedang mengikuti Jejak Seni, ruangan untuk kita mengenali dengan lebih dekat lagi bakat-bakat seni dari bumi kenyalang kita kali itu yang semakin menyelah dan juak dalam industri kreatif tanah air. Dan episod kali itu kita bawakan seorang pelakon cilik yang semakin mendapat perhatian menerusi beberapa projek lakonan termasuk filem Tumbukan Emas dan bakal muncul juak dengan filem Jangkar. Dan juak beliau juak pernah membawa watak tokoh sebenar Sarawak ketika lagi kecil dulu dalam short film Aspirasi. Dan satu pengalaman yang pastinya cukup istimewa lah untuk pelakon muda kita kali tu. Dan siapa sebenarnya insan yang dia sebalik nama Ayat ataupun Arsyad, nama singkat, nama pentasnya. Macam ni caranya bermula dari awal langkah pertamanya dalam dunia lakonan, apa impiannya selepas tu dalam bidang seni lakonan. Jadi jangan ke sini, stay tune bersama kami di Sarawak FM untuk mengenali dengan lebih dekat Ayat dalam jejak seni Sarawak FM. Apapun, kami nak ucapkan selamat datanglah kepada adik cilik kita hari tu dan bersama dengan kita dalam segmen Jejak Seni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bingung maknya no.
2: Maknya.
1: Okey, maknya nyaut. Alhamdulillah. Okey pun, selamat datanglah Ayat ataupun Rashad. Sebelum kita nak berkenalan dengan lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang si Ayat tu nak, boleh si sebut nama penuh kita, berapa umur kini tu, sini sekolah.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Asyad Firas Abdullah, tapi dalam dunia seni kami lebih dikenali sebagai Ayat. Nama Ayat sebenarnya bermula daripada nama Asyad yang dipendekkan supaya lebih mudah disebut, diingati.
1: Aha, jadi simple lah nyebut Ayat nak. Ayat. Okey, mesti maknya murid nama Ayat, Ayat. Senang gitu nunggah nak.
2: Ambil ke belakang aja.
1: Nambah belakang aja. Betul?
2: Malas nak panjang-panjang.
1: Panjang-panjang. Okey, terima kasih Ayat kerana bersama kami dalam segmen Jejak Seni kali tu. Dan kita dah pun bersama dengan Ayat untuk mengenali dirinya seketika. Dan juga bila sebenarnya Ayat bermula dalam dunia lakonan tu, ada sesapa yang menjadi pencetus ataupun sumber inspirasi Ayat?
3: Ayat mula minat melakon sejak kecil daripada suka tengok cerita dan cuba bawa watak. Mak dan keluarga menjadi sumber inspirasi serta banyak memberi semangat kepada Ayat untuk terus mencuba.
1: Jadi Ayat pernah membintangi filem Tumbukan Emas nak, dan membawa watak sapuk biki waktu gig kecil. Jadi macam ni Ayat mendapat peluang tu sebenarnya.
3: Ayat dapat peluang tu melalui sesi uji bakat. Ayat cuba nasib.
1: Cuba nasib. Oh, mesti maknya mujuk ayu nak pergi cubalah.
2: Oleh ke pejal tu.
1: Mau, memangnya mau kan macam ni? Memangnya mau kan macam ni?
2: Aslinya si mau lah. Mula-mulanya hanya madahnya takut bah biasa dan biak nak. Kayak kami madahnya coba aja. Ni tak ada rezeki. And then apa nya pun dari kelas apa teater Cikgu Jalut. So nya Cikgu Jalut pun yang nyuruhnya apa
1: coba.
2: Ikut coba uji bakat tu. Last-lastnya yang terpilih lah.
1: Mengikut memang si maut lah.
2: Si maut.
1: Si maut ke memang si maut.
2: Ya, nyagik darah malunya belum apa tu kan belum nak putus.
1: Belum nak putus. Tapi kini tu bilanya dah ditrend kita untuk dalam dunia lakonannya dah semakin memberani lah. Jadi ialah orang kata tadi percubaan pertama. Jangan si coba kita nak. Bila kita madah tadi kita sip melangkah dulu, Kita sih tahu setakat ni keberanian kita sebenarnya. Nasi ayat.
2: Pengalaman lagi, pengalaman kami pun juga bah. Jadi kami beri apa
1: peluang
2: peluang untuk anak kami lagi.
1: Semangat daripada mak kita di belakang. Jadi watak support Biki tu ayat tau. Merupakan watak yang mempunyai kisah sendiri nak. Jadi apakah cabaran yang paling besar waktu ayat ngembak watak beliau semasa lagi kecil?
3: Cabaran paling besar ayat ialah menghayati watak Sapok Biki ketika kecil. Ayat perlu belajar memahami emosi, watak dan berlakon dengan natural. Walaupun agak mencabar, ayat anggap itu sebagai pengalaman yang menyeronokkan dan peluang untuk belajar.
1: Jadi adakah rasanya susah sih baca skrip ya, nak menghafal skripnya?
2: Susah
1: ke sih?
3: Sikit lah.
1: Sikit aja. Mesti maknya nulung ke belakang tu. Sampai hafal. Benar sih. Mesti apa sih dimakan sehari. Ya, dah ada rai lah.
2: Ya, dah
1: ada rai lah. Guru je nak. Okay. Jadi, watak Sapok Biki tu merupakan watak sendiri yang dah dipadah oleh ayah tadi. Jadi, macam ni. Dengan pengalamannya. Bekerja di bah arahan Jalut Jeman macam kita panggil tadi Cikgu Jalut nak. Jadi apakah ilmu ataupun pengalaman yang paling berharga ayat belajar sepanjang ikut syuting pengembaraan Cikgu Jalut tu?
3: Bekerja dengan Cikgu Jalut Jeman memang satu pengalaman yang sangat berharga untuk ayat. Ayat belajar untuk berdisiplin dengan arahan dan berani mencuba. Paling penting, ayat belajar bahawa menjadi seorang pelakon bukan sekadar hafal dialog, tetapi perlu faham watak dan beri yang terbaik.
1: Jadi orang kata tadi, selain daripada ia cuak, ayat bakal muncul dalam filem Jangkar.
2: Betul.
1: Arahan David Teo. Jadi sebagai Ismail ketika gig kecil. Jadi boleh ayat kongsikan sedikit pengalaman dan juga perasaan kita apabila mendapat peluang berlakon dalam filem tok sebenarnya.
3: Bila ayat dapat tahu terpilih untuk watak Ismail kecil dalam filem Jangka, ayat rasa sangat seronok dan teruja. Ini satu lagi tambah pengalaman ayat juga. Rasa bersyukur sebab dapat bekerja dengan orang-orang yang hebat.
1: Betul.
3: Dan harap semua akan sokong filem Jangka nanti.
1: Yang akan datang.
2: Yang akan datang.
1: Coming soon. Dan dalam lakonan tu ayat, macam ni, ayat molah persediaan sebelum ngembak sesuatu watak ya. Adakah ayat akan banyak molah kajian, latihan, ekspresi ataupun belajar daripada pelakon-pelakon yang hebat yang lain?
3: Untuk persediaan ayat, akan membaca skrip dan cuba faham watak yang diberikan. Ayat juga berlatih ekspresi di rumah, tengok cara pelakon lain membawa watak dan belajar daripada pengarah. Ayat percaya kalau kita rajin berlatih dan berani mencuba, lakonan kita akan jadi lebih baik.
1: Betul. Dan ada cuba berlakon dengan mak ayah di rumah sih?
3: Sikit-sikit
1: nak
2: dengan adiknya
1: selalu adiknya. Belajar nak untuk memandangkan
2: Mendango kedak ya.
1: Jadi ayat juga pernah terlibat dalam filem dalam short filem Serumba Silau. Jadi apa yang menarik tentang pengalaman pengembaraan short filem berbanding dengan filem Cereka?
3: Bagi ayat, penggambaran Serumba Silau sangat menarik sebab walaupun short film, ayat tetap dapat pengalaman yang besar. Bezanya, short film biasanya lebih ringkas dan cepat. Jadi, ayat kena lebih fokus dan cepat faham arahan. Dari situ, ayat belajar untuk bekerja dalam masa yang singkat. Tetapi tetap beri lakonan yang terbaik.
1: Dan jua menurut ayat no, ayat turut jua pernah menjadi extra dalam cucu-cucu Mak Tun.
2: Cucu-cucu Mak Tok.
1: Mak Tok ataupun My Long Housewife.
2: Yes.
1: Walaupun sebagai extra, apakah pengalaman ataupun pengajaran yang ayat dapat daripada di set pengembaraannya?
3: Walaupun hanya sebagai ekstra, ayah tetap rasa seronok sebab dapat merasai suasana sebenar di set pengembaraan. Ayah belajar bahawa setiap orang dalam set ada peranan masing-masing. Pengalaman itu mengajar ayah supaya sentiasa berdisiplin, bekerjasama dan menghargai kerja semua orang.
1: Jadi antara pengalaman yang menarik lah, pengalaman yang menarik berkenaan dengan tokoh Sarawak Tok, ayat pernah ngembak watak Tun Pehensri, Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ketika kecil dalam filem short film Aspirasi nak. Macam ni perasaan ayat apabila diberi kepercayaan ngembak watak seorang tokoh yang sebenarnya. Nah, kira macam flashback dulu nak. Macam ni perasaannya.
3: Bagi ayat, peluang membawa watak Tun Perhin Sri Dr. Wan Haji Wan Junaidi ketika kecil adalah satu penghormatan yang sangat besar. Ayat rasa bangga, teruja dan
2: Pada masa yang sama.
3: Sedikit gemetar kerana membawa watak tokoh sebenar. Pengalaman ini mengajar ayat supaya lebih yakin, berani dan menghargai setiap peluang yang diberikan.
1: Mesti kita rasa berdebar-debar nak ambil sebab kita ngembak watak tokoh yang sebenar. Alkisahnya yang sebenar, bila kita flashback balik ya, kita takut ada yang silap apa semua nak. Jadi benda yang perlu kita orang kata tadi teliti. Tapi ialah orang malah tadi merupakan pengalaman adik ayat tu yang masih lagi muda dan bukan semua yang dapat peluang tu sebenarnya. Betul. Jadi itulah peluangnya dan gunalah sebaik-baiknya.
2: Syair dalam short film ya.
1: Oh, ada syair dalam short film.
2: Memang Pak Syair.
1: Oh, ada Pak Syair. Ada, boleh cuba sikit sih. ada ingat sikit ke serangkap dua ke bunyi syairnya? Mau cuba mendengar? Boleh.
2: Try lah.
1: Try. Ya, yes, try.
3: Sikit-sikit je.
2: Cuba lah.
1: Boleh cuba.
2: Try lah, dengar.
3: Abang dengar, abang ingat sikit je.
1: Siapa?
2: Ingat sikit je, Syahal.
3: Dengarkan tuan suatu kisah hikayat cair asyik orang yang
2: Lupa.
1: Dia
2: mau flashback lagi.
1: Dalam dalam short filmnya dia ada watak untuk bersyair juga.
2: Ada.
1: Oh, diselitkan sekali. Bagus juga. Okey, jadi antara pengalaman kata Dedik, adakah Asyad membuat persediaan khas untuk mendapatkan gaya ekspresi ataupun pembawakan watak Tun Pehensri Wajunari ketika agak kecil?
3: Ya, ayat buat persediaan dengan melatih gaya, ekspresi dan cara bercakap supaya watak itu nampak lebih natural. Untuk syair pula, ayat berlatih banyak kali supaya sebutan jelas, lancar dan dapat sampaikan maksud syair dengan baik.
1: Jadi, silakan.
3: Ayat juga ikut tunjuk ajar daripada mak ayat.
1: Oh, mak ngajar. Cerita sikit maknya.
2: Ya pun kami ngajarnya apa nya kan bukannya apa pandai gila bersyair sebenarnya, tapi kami pada layan ja. Dengar dan hafal apa syair kat YouTube apa semua kami nyuruhnya langgar-langgar bah. Walaupun agak susah baginya, tapi last-lastnya pun dapat juga lah.
1: Dapatlah, dapat mengawal diri untuk sebati dengan watak-watak yang diberi ya. Jadi apa cabaran yang paling besar bagi ayat apabila melakon watak yang diinspirasikan daripada individu yang sebenar tu. Bukan mudah orang yang nak mengembak watak tu. Kadang-kadang kita rasa kita sendiri, ya Allah boleh si aku cuba. Boleh si yo.
2: Dedek kami pun
1: yang kan takut sebenarnya sebab kita ngembak tokoh yang sebenar. Jadi macam ni dengan ayat cabaran yang paling besar apabila melakonkan watak yang diinspirasikan daripada individu yang sebenar tu sebenarnya.
3: Cabaran paling besar ayat ketika membawa watak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi ialah memastikan pembawaan watak itu sesuai dengan gambaran beliau ketika kecil. Ayat perlu jaga gaya, ekspresi dan cara bercakap supaya nampak natural. Walaupun mencabar, ayat rasa sangat bangga kerana diberi kepercayaan membawa watak seorang tokoh sebenar.
1: Oh, jadi sepanjang pengalaman ayat lah dalam dunia lakonan tu, apakah momen yang paling ayat si dapat lupakan sampailah kini tu?
3: Momen yang paling ayat tak dapat lupakan ialah apabila ayat diberi kepercayaan membawa watak-watak yang besar dan bermakna. Setiap kali berada di depan kamera, ayat rasa sangat teruja dan jadi, bangga.
1: Oh, jadi saya dah rasa gugup lah. Dah biasa nak. Sebabnya dah layan dah dengan depan-depan sidak lensa kamera tu.
2: Ya, macam benda dah biasa-biasa dah baginya.
1: Kira dah jenis pemakanannya lah. Okey, sebagai pelakon cilik tu Ayat, impian, apakah impian Ayat dalam dunia seni? Adakah Ayat mau teruskan lagi fokus kepada lakonan ataupun bidang seni yang lain yang Ayat ingin ceburi? Daripada pelakon ni tahu nak berlagu, tek. Mbaknya tek ngembak lagu Cinta Mek Daruhana, tek. Lain tahu ada bertukar kesian nak berlagu Cinta Jembatan Sadong kan lah.
2: Jembatan Lupa.
1: Jembatan Lupa, tek kah? Lain tahu ada berubah di sia. Ceritakan.
3: Okey. Impian Ayat adalah untuk terus berlakon dan menjadi pelakon yang lebih hebat. Ayat juga berminat nak cuba menyanyi dan bidang seni yang lain. Yang penting, Ayat nak terus belajar dan buat yang terbaik.
1: Betul. Bagus ya. Maknya ada latihan vokal ya. Boleh ngajar. Mesti ada nak?
3: Ada.
1: Ada.
2: Ya, ada lagu juga sebenarnya dengan kami. Tapi apa, nya si bapa minat bahagian nyanyian nak. So, nya
1: mau ke berlakon.
2: Mau ke berlakon.
1: Oh, suka lagi lebih kepada watak berlakon. Oh, kena kita si minat menyanyi.
3: Sebab apa sih? Macam susah.
1: Susah. Nak nipatnya susah. Nak tahu ngalun suaranya kah? Nyo suara kacak gegegegegah kah kata orang?
3: Tinggikan suara.
1: Tinggi suara. Lontaran suara ya.
2: BBNU kena nak.
1: Si hal kita boleh nyanyi dalam bentuk rap. Boleh cuba. Si perlu nyanyi si perlu kita tinggi suaranya bentuk rap aja. Ya pun boleh juga. Boleh nak
2: Cubalah.
1: Boleh.
2: Cuba.
1: Jangan si cuba. Orang kata tadi kita bukannya orang kata tersekat dengan sige bakat dalam dunia seni, tapi kita boleh perluaskan lagi. Ni tahu Asyad kelak boleh ngembak diri Asyad di orang kata tadi bukannya setakat di Sarawak. Ni tahu ada pelakon daripada luar daripada Sarawak ngambil ayat. Ni tahu nak rezeki kata kita nak. Cuba. Pelakon cilik tu susah kita nak membentuk sebenarnya. Bukan senang. Betul. Jadi pelakon yang Ayat yang kagumi dan impikan untuk berlakon bersama satu hari kelak, siapakah impian Ayat?
3: Pelakon yang Ayat kagumi ialah Syafiqal.
1: Wah,
3: Ayat suka cara beliau menghayati watak dan berlakon dengan natural. Ayat berharap satu hari nanti dapat berlakon bersama beliau dan belajar banyak perkara daripada beliau.
1: Oh, Syafiqal loh. Wah, hero pertama dalam dirinya dunia lakonan. Dan tahu berpeluang lepas tu bolehlah pergi jauh.
2: Dia dah berganti dengan Christina Susan. Dalam filem Jangka.
1: Jangka. Siapa juga dengan yang pernah dengannya berganding?
2: Datuk Tamimi. And then apa lagi bang? Banyak juga lah.
1: Banyak tak? Oh, bukan nama yang orang kata tadi cara-cara, bukan nama yang asing. Memang wang nama yang besar, nama hebat. Betul. Dah dengan ayat kenek tu nak. Oh, alhamdulillah ya juga orang kata anak seni kita di Sarawak tu perlu orang kata ditengahkan lagi bakat sidaknya. Jadi orang tahulah anak kita tek dapat menguasai bidang lakonan. Walaupunnya daripada kecil, biasanya orang kata tadi walaupunnya dari latar belakang orang kata dari apa orang kata dek pelakon tambahan
2: Esra
1: ni tahu kelapa tu boleh jadi hero kah? Nah, ada impian sih jadi hero.
3: Ada.
2: Sebab kinek punya dua filmnya dah jadi hero masa kecil.
1: Betul. Apa nama filem dek? Yang Jangka dengan?
2: Jangka dengan Tubukkan Emas.
1: Ya adalah hero yang pertama.
2: Hero.
1: Best si asal hati.
3: Best lah.
1: Best. Seronok lah. Bangga si kita.
3: Bangga.
1: Mungkin tak singan berlakon tak ni? Apa kita orang anggar tempun? Nasi? Ngemuka je lho. Okay. Nervous orang sedang nervous Ayat. Sabar je. Okay. Ayat, apa nasihat Ayat kepada geng-geng Ayat yang tengah pun menonton kita di Surah FM dan juga di Tito Kenek Tok di Tok Surah FM kepada anak-anak muda yang Kenek Tok ataupun ada yang sebaya dengan Ayat yang mempunyai impian yang untuk menceburi bidang lakonan tetapi masih rasa nak takut nak cuba. Mungkin ada Ayat nak beri kata-kata yang best untuk geng-geng Ayat. Silakan.
3: Nasihat Ayat, jangan takut untuk mencuba. Kalau ada impian, beranikan diri dan percaya pada diri sendiri. Jangan takut buat silap, sebab dari kesilapan kita belajar. Kita belajar. Ayat pun masih belajar. Ayat pun masih belajar. Yang penting jangan mudah putus asa.
1: Betul.
3: Dan terus kejar impian.
1: Jadi mau tahu juga nak om, apabila hanya di offer sebagai berlakon nak. Okey, nak tahu juga macam ni pembagian masanya untuk berlakon dengan belajar.
2: Okey, masa berlakon okey macam tu nak mun kami membagikan masa sidaknya lah. Nyatuk lah. Okey, masa sekolah nak sekolah lah.
1: Oh.
2: Tapi ada time kena hari sekolah yang berlakon ya. Terpaksa lah minta surat dari apa sidak production. Barunya dapat lepas. And then masa belajar ya. Kadang-kadang kami beri masa malam lah.
1: Malam lah.
2: Set the skip lah. Siang penuh dengan rutinnya. Then malamnya belajar lah.
1: Yang pentingnya si kata tadi si skip belajar ikut mata pelajaran yang setiap hari lah. Betul.
2: Ada time juga lah skip sekolah sebab untuk apa berlakon.
1: Faham. Tapi si ha lepas saya ulang haji.
2: Nak push maknya rumah.
1: You know more.
2: You know more lah. Mak-mak be like.
1: Nah, mak-mak be like. Okay. Jangan mak-maknya lepas untuk ngembak kayu. Penyapu indah. Ayat, belajar lagi. Okay lah, sebelum kita mengakhiri jejak seni, cepat je masa tu berlalu. Mengikut banyak lagi soalan nak ditanya.
2: Betul.
1: Sebenarnya. Okay. Mengakhiri segmen jejak seni, apa yang Ayat inginkan sampai kepada peminat-peminat Ayat? Mesti dah ada peminat Kenek Tok nak. Jadi yang sentiasa menyokong perjalanan seni Ayat sampai Kenek Tok.
3: Terima kasih kepada semua peminat yang sentiasa menyokong perjalanan seni Ayat. Ayat sangat hargai semua sokongan dan doa daripada semua. Jangan lupa terus sokong Ayat dan doakan Ayat supaya terus berjaya dalam bidang seni. Dan untuk peminat kami di BAU, terima kasih sebab selalu ngin semangat dek aku. So dek dia nok adin.
1: Nah.
3: Terima kasih semua.
1: Ya, apa maksudnya teh?
2: Pandainya. Explain lah.
3: Ada sikit tak?
1: Pandai sikit je.
2: Pandai berbahasa Melayu. Iban. Banyak bahasa.
1: Banyak bahasa. Apa contohnya teh?
3: Simak kasih sebab selalu bagi semangat dengan ramai.
1: Pandai bahasa Bidayu.
2: Bidayu
1: jago. Belajar ke macam ni? Memang belajar.
2: Hanya selalu dengar
1: Geng-gengnya.
2: Bapaknya.
1: Oh.
2: Femi-nya di kampung.
1: Oh, dah biasa. Oh, kita kena belajar kan jalah. Iyalah.
2: Maknya terpaksa belajar juga.
1: Oh, betul.
2: Maknya pandai tapi nak mengeluarkan dia
1: si. Ayatnya mesti berbelit-belit rasa lidah nak. Oh,
2: heeh. Oh. Biar cepat nangkap bah.
1: Betul. Sebab lidah sidaknya masih lembut. Macam kita tu agi rasa keras, ada payah sikit nak.
2: Keluar si keluar aja perkataannya.
1: Faham, memang faham.
2: Faham, memang faham. Nak mengeluarnya macam ni, nak mengeluarkan.
1: Faham. Jadi dah tentu nak kita akan nantikan pilihan jaka. Jadi boleh si Ayat ajak untuk semua pendengar-pendengar Ayat untuk terus menyokong dan juga mengikuti perkembangan Ayat selepas tu.
3: Buat semua pendengar Sarawak FM, jangan lupa nantikan filem jangka. Ayat harap semua terus menyokong dan mengikuti perjalanan Ayat dalam dunia seni. Sokongan daripada semua sangat bermakna untuk Ayat. Doakan Ayat terus maju dan dapat berikan yang terbaik dalam setiap karya selepas ini. Terima kasih kerana sentiasa bersama Ayat.
1: Ya, beri tepukan kepada Ayat. Alhamdulillah. Ha, salah satu pemuda cilik kita yang berbakat dan dia juga membawa watak sebenar tokoh kita di Sarawak. Alhamdulillah. Dan juga soalan bonus nak tanya dengan Ayat nak. Mun Ayat si bukan seorang pelakon Ayat. Ayat rasa Ayat nak jadi apa? Adakah nak jadi seorang penyanyi yang terkenal ataupun nak jadi tempat kami situ DJ radio? Nailah tahu. Nani Siti. Ni satu pilihan Ayat.
3: Ayat lebih berminat menjadi DJ radio.
1: DJ radio. Oh, macam yang tuis lah kita dua. Kita tahu situ kita nyoal kami boleh. Wah, cuba. Boleh sih. Mungkin kami test kita mau jadi DJ radio boleh? Boleh?
3: Boleh.
1: Cuba kami dengar dulu.
3: Mun ada apa sih? Bagi apa-apa lo ah.
1: Apa-apa. Mun santai-santai dapat sih.
3: Santai dapat.
1: Cuba sikit.
3: Aduh.
2: Cakaplah hai, assalamualaikum.
1: Opening aja. Jenny.
3: Hani mak.
2: Macam di rumah.
1: Oh, okay, macam kita di rumah. Macam ni cara kita menyampe dengan tidak peminat-peminat kita. Mesti ada caranya nak.
3: Malu ayah nak ada.
1: Cik dah malu. Okeylah, mungkinnya masih lagi orang kata bila ada skrip pun senang. Ya sebenarnya.
2: Ya, ada idea tapi je
1: supaya nak keluar.
2: Sebab mu di rumah. Oh, memang automatik benda ya.
1: Betul. Normal si heran. Okey, apapun terima kasihlah kepada Ayat dan juga Sarah yang merupakan ibu kepada Ayat. Menarik sungguh tentang perkongsian daripada Ayat sebentar tadi sebenarnya. Walaupun masih muda, orang kata perjalanan Ayat dalam dunia lakonan tu dah dihiasi dengan pelbagai pengalaman yang cukup bermakna. Daripada membawa watak Sapuk Biki ketika agi kecil, Tubukkan Emas.
2: Betul.
1: Terlibat dalam filem short filem Serumba Silau.
2: Ya,
1: dan Aspirasi, sampailah bakal muncul dengan filem Jangka sebagai Ismail ketika kecil. Jadi semoga segala pengalaman Ayat yang lalui menjadi batu loncatan lah untuk Ayat tu, untuk terus berkembang dalam melakar lebih banyak lagi kejayaan dalam bidang seni tu Ayat. Dan juga untuk Ayat teruskan untuk cuba berani terus belajar dan jangan takut mengejar impian. Mesti kita ada capai untuk semangat impian kita yang besar nak. Kita sih tahu suatu hari kelak anda adalah orang kata tadi kebanggaan mak bapak kita dah besar gelak. Betul sih. Bangga sih kita.
3: Bangga.
1: Okey, jadi untuk Ayat kita teruskan untuk berani mencuba dan terus belajar, jangan takut untuk mengejar impian. Kami di Sarawak FM juga sentiasa mendoakan Ayat untuk buat yang terbaik lah. InsyaAllah. Terima kasih Ayat dan juga Sarah yang merupakan ibunya dalam segmen Jejak Seni kita hari tu. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk mendengar kami dan terus menyokong Ayat dan nantikan kemunculan ayat dalam filem yang akan datang jaga kelak. Jadi terima kasih dan juga untuk pendengar Sarawak FM, dan insyaAllah kita akan berjumpa untuk segmen yang seterusnya pada minggu hadapan dengan tetamu kita yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Misha Nisha dan juga Saipul Bari, Cinta Dua Jiwa. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye. Bye-bye.

istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: Ekspresi.
1: Disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zona negeri Sarawak.
2: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat pada zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.24 tengah hari. Zon 1, 12.27 tengah hari. Zon 2, 12.31 tengah hari. Zon 3, 12.35 tengah hari. Zon 4, 12.39 tengah hari. Zon 5, 12.41 tengah hari. Zon 6, 12.42 tengah hari. Zon 7, 12.44 tengah hari. Zon 8, 12.47 tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.

0: 100.3.
1: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
0: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Okey, kembali lagi untuk persiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Masih lagi bertemankan saya DJ Rina Sumrawati. Cantik untuk segmen kita yang ketiga, merusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Apa khabar adik kakak? Semoga sihat-sihat semuanya hendaknya. Mungkin ada yang tadi dah masak dan kini tu ada yang tengah pun makan. Selamat menjamu selera untuk kita orang yang tengah pun santap makan makanan yang cukup lazat, sihat. Dan apapun makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Okey, ingat ketua ya. Sebab bila kita makan, bertambah makan, walaupun kita kenyang, padat lagi, macam dah siap dapat mulah papalah lekat ya. Okey, apapun kita jaga kita, jaga diri, jaga kesihatan. Walaupun keadaan jerebu, kita masih lagi kurang sihat. Waktu tu mana yang kurang sihat, ada yang batuk kah ataupun asma, kenalah sentiasa pakai pelitup muka ataupun face mask untuk orang kata tadi mencegah apa-apa udara yang sihat di luar. Dan kepada ibu-ibu mengandung jua, dinasihatkan jangan kuat jadi berada di luar kawasan kerana keadaan cuaca jerebu kita masih lagi belum lagi sihat di Kuching juga terutamanya. Dan juga jaga diri, jaga kesihatan semua. Jangan lupa minum air putih yang banyak untuk sepanjang hari. Dalam keadaan hari yang panas tu, kadang-kadang badan kita pun perlukan air yang secukupnya seharian. Kalau boleh ada yang minum 2.5 liter sehari, dah cukup memadai. Munsi kabe 2.5, kita pun boleh minum 1.5 liter. Jadi cukuplah untuk menampung badan kita orang nak. Untuk orang kata tadi, badan kita cukup bertenaga. Dan juga mencuci apa yang kita dah makan ya sebenarnya. Okey, kepada kita orang yang dah pun sama kami di Kenet Talk, di mana juga berada, terima kasih Marai, Marilah Raini dah pun menghantar komen di Facebook SFM. Kita boleh hantar menu apa yang kita orang dah masak tadi. Tadi si sempat nak, sebabkan kita dalam segmen jejak seni. Jadi hari tu saya nak nangga apa menu yang kita orang nak kongsikan dengan saya di Facebook Sarawak FM. Dan juga insyaAllah saya akan bacakan juga antara komen-komen yang kita orang hantar di Facebook kami orang waktu tu. Terima kasih Marilah Raini. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ, selamat tengah hari. Semoga dimudahkan segala urusan. Dan salam inspirasi untuk semua sahabat di mana jua berada. Terima kasih, terima kasih. Okey, Pak Su Omar siap bagi bunga. Terima kasih Pak Su Omar. Dan katanya selamat bersiaran dan salam hujung minggu. Bertugas di segmen Jejak Seni tadi. Semoga dirahmati Allah SWT dan ceria selalu. Amin. Terima kasih. Okey, terima kasih juga kepada Ahmad Syafi'i. Dah pun menghantar komen 44 minit tadi dah terdah baru sempat baca. Teko yang marah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Katanya tadi lah kenek tu dah tengah hari. Okey, salam inspirasi, cerah je hari tu di tempat kami. Dan salam untuk semua rakan-rakan dan juga pendengar setia di Sarawak FM di mana juga berada. Semoga sihat walafiat selalu. Terima kasih. Kita ada Nur Putri. Terima kasih Nur Putri. Panas terik di Semunjan tu katanya. Masa tu masih lagi jerebu, ada kurang sikit dah. Minta lagu siapa-apa Roskalas, tolong putarkan untuk hiburan untuk diri pun dan juga semua pendengar-pendengar setia Radio Sarawak FM. InsyaAllah, terima kasih Mak Putri. Mak Putri, Nur Putri. Okey, Kak Yong. Kak Yong steady katanya. Mak Ayat pun penyanyi juga. Betul, tadi dah kita dengar lagu Jembatan Darohana. Okey, Rogaya Eji, terima kasih. Dan selamat masak untuk ibu-ibu yang tengah masak, untuk keluarga tercinta. Selamat berhujung minggu untuk ibu bersama dengan lagu-lagu pilihan DJ Rina Sumrawati di Ekspresi. Terima kasih, terima kasih. Alright, kita ada Juak Makti, Hasaniah Ganti. Terima kasih Syarifah Hani Pasir Akil. Kami ada pun menghantar komen di Facebook Sound FM kali tu, terima kasih. Dan Juak, apa masak kita orang hari tu? Tak nak, mau Juak dah tahu ko apa menu masakan kita orang untuk hari tu. Rasanya kami lepas tu habis konti pun kami tengah mikir apa yang dimakan. Sebab saya masak dalam konti. Jadi Mak Zah, terima kasih sebab tu guys. Kakak dah masak katanya. Dah masak, dah makan. Ya, mesti dah kenyang kita Mak Zah. Menu tadi, menu goreng asam pedas ikan palo. Wahseh. Masak lemak sayur kobi sambal sambal timun. Urang lama DJ Yajak, terima kasih DJ. Ya Rabi, menu kita bukan-bukan Mak Zah. Nang makin pembuka selera. Ya gitu. Kompon bertambah sikit periuk. Monara mulat tadi periuk nak depan-depan kita ya jak. Simok-simok nyuruh orang lain berbagi nasi tena. Oh, terhabis ke si ya jak. Okey, apa-apa ni. Okay, jom kita berhubung dengan lagu seterusnya. Selepas tu, jangan ke sini. Jom kita berhubung dengan sebuah lagu daripada Arif. Aku Yang Mengalah untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa. Cantik.

0: ekspresi.
1: Okey, ekspresi warnai hari anda 12.26 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari. Juat diucapkan kepada anda. Anda yang tengah memandu, kenek tok sikira lah di sini. Juat dia cerita nasi. Ya. Mungkin ada yang bawa pulang daripada pengilan, kunduri kahwin. Ataupun ada yang pergi ke hiking untuk hari tu. Nah, oh, tapi si mungkin hiking sebab cerebu nak. Mungkin di tempat lain lah yang kurang cerebu. Okey, apapun, selamat siaran bersama kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Okey, kan, sokongan ibu bapa kekuatan buat warga pendidik yang kita nak kongsikan untuk kita orang, di mana mak bapak disarankan untuk terus memberi sokongan moral serta menghargai peranan guru dalam mendidik dan juga membimbing anak-anak. Dan yang dipertua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak Dato' Rozalik Edi Wahab katanya sokongan mak bapak tu penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran dan juga harmoni dalam dan juga positif. Katanya juga keharmonian antara guru, ibu bapa dan juga pelajar perlu dipelihara bagi memastikan sekolah dengan lebih mantap serta mutu pendidikan di Sarawak terus diperkasa. Jadi beliau juga mengingatkan kepada semua pihak supaya mengamalkan pendekatan dan saling menyokong dalam menangani isu berkaitan persekolahan demi kepentingan anak-anak. Okey, jadi waktu cerebutlah kita doakan semoga anda sihat dan pantau juga anak-anak kita. Jangan sentiasa bermain di luar rumah. Boleh waktu tu keadaan jerebu belum baik pulih, main dah dalam rumah dulu. Nak, oh, banyak benda yang nak dibolah, nulung mak kah, ngemas rumah kah, ataupun ada yang tengah ngelap cermin kah, ngalih kursi kah, nak menyapu, ngemop kah, banyak kerja nak. Oh, okey, apa pun, selamat siaran bersama kami di Surat FM. Bukan aku tak sayang kepada Siti Nordiana yang akan menghiburkan anda waktu sekarang pukul 12.27 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada abang-abang pemandu kita. Jangan mengantuk, jom kita layan dengan lagu Siti Nordiana, Bukan Aku Tak Sayang, untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dalam beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Ikuti Kohit Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion.
1: Baik, 1.20 minit tengah hari. Okey, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Okey, masih lagi bertemankan saya Rina Suraprati untuk jam yang terakhir kita dalam pertemuan ekspresi warnai hari anda. Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda masih lagi bertemankan saya sampai pukul 2 petang. InsyaAllah pukul 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, kita akan ikuti track muzik tanpa henti selama 30 minit. Kita akan siarkan lagu-lagu pilihan untuk menghiburkan anda di ruangan ekspresi warnai hari anda sampai pukul 2 petang kelak. Okey, satu ya bahan yang mana kita nak kongsikan berkenaan dengan Sukan Sukma Selangor 2026, di mana untuk peminat-peminat sukan di seluruh dunia, khususnya kita orang Sarawak tu, hari tu pada pukul 2 petang kelak berlangsungnya separuh akhir pencak silat ganda putra di Dewan Sri Saujana Uniten menyaksikan Selangor bertemu dengan Sarawak. Dan pada masa yang sama, pencak silat solo kreatif putri turut berlangsung dengan wakil Sarawak Nur Aisyah. Nur Aisyah menentang Selangor, wakil Selangor, dan juga seterusnya pada pukul 2.30 minit petang, aksi bola tanpa pantai wanita perlawanan pingat gansa bakal berlangsung di Dewan Bola Tanpa Pantai MBSA Section 19B. Dan juga sama-sama kita beri sokongan dan juga semangat buat kontijen Sarawak. Ayo Sarawak, nang steady. Jadi ikuti perkembangan Sukma Selangor 2026 bersama kami ke udara di Sarawak FM. Jom kita bimbang lagi dengan lagu seterusnya untuk anda, Andai the Best, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa, cantik.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, sehati sejiwa pasukan polo air wanita Sarawak mara ke final perebutan pingat emas dan juara perak Sukma Selangor 2026 selepas menewaskan Negeri Sembilan 20-11 dalam aksi akhir peringkat kumpulan di Pusat Akuatik Selangor. Jadi kemenangan tok juara merupakan kemenangan keempat turut-turut buat Sarawak pada aksi final Isnin tok. Sarawak sekali lagi akan berdepan dengan Selangor di gelanggang yang sama. Jadi ketua jurulatih Lau Kum Weng mengingatkan pemain agar tidak terlalu yakin meskipun sebelum tok Sarawak berjaya menewaskan Selangor 10-9 di peringkat kumpulan. Beliau juga menyanggakan Selangor akan memberikan tentangan sengit dalam perebutan emas kelak. Jadi sama-sama kita beri sokongan kepada kontijen kita di Sarawak yang tengah pun perlawanan sengit di Selangor Sukma 2026. Okey, lepas tu kita akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu untuk siaran kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Untuk itu, terima kasihlah kepada anda yang pun dah bersama dengan Rinas awal pertemuan 10 pagi sampailah pukul 2 petang dalam segmen Carta 10 Sarawak FM, dan kita dah pun dalam segmen Jejak Seni bersama dengan tetamu pelakon cilik muda kita di Sarawak, Ayat, dan juga untuk itu 1.30 minit tengah hari. Selepas tu kita akan juga ikuti track muzik tanpa henti. Jangan ke sini untuk ya, kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya yang akan menghiburkan anda tak kira di mana juga anda berada, sama ada dalam kereta kah, ataupun di stesen peminyak kenetok kah, ataupun di kedai makan kah kenetok, ataupun di dalam dewan, jadi dalam kereta kah. Di sini lah destinasi kita orang, kenetok di tepi pantai kah. Okey, apapun, selamat berhibur bersama kami di Sarawak FM. Apapun, terima kasihlah kepada semua yang telah pun bersiaran seawal pertemuan. Selama 4 jam kita bersiaran, dan insyaAllah lepas tu lagu-lagu yang lain akan menyusul ni, dan juga rakan penyampai setugas dalam ritma muzik retro terbaik akan menemani kita orang selama 4 jam juga, dari pukul 2 petang sampai 6 petang bersama dengan DJ Yan akan menemani anda dalam ritma muzik retro terbaik. Jadi jangan ke sini, kita akan ikuti track muzik sampai henti selama 30 minit kita bersiaran sampai pukul 2 petang. Dan saya akan tinggalkan anda dengan track muzik tanpa henti untuk kali itu, dan saya Rinas Merpati mengundur diri dengan lapas suci lagi mulia. Assalamualaikum, bye-bye cantik.
2: Track muzik ekspresi.

tapi kami orang Sarawak FM terus setia berada di samping kita orang dah pun 2:12 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua. Salam hujung minggu, bersantai hujung minggu dan masa untuk kita putarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman 2 sampai 6 petang. Hai, assalamualaikum. Okey, kami Ian bersama kita mengisi pertemuan ritma muzik retro terbaik hari itu Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Mengharapkan agar kita orang okey-okey aja, sihat walafiat hendaknya, walaupun keadaan cuaca si berapa mengizinkan kita untuk melaksanakan aktiviti yang kita sukai. Hujung minggu macam tu, aktiviti di luar terutamanya. Apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk kesihatan kita orang, untuk apa-apa aja yang kita orang rancang dan aktiviti yang kita orang laksanakan untuk sebelah petang tu. Kami live di TikTok Sarawak FM. Kita boleh nanggar live TikTok kami orang Sarawak FM dan juga live FB Sarawak FM 1. Kita orang boleh tuliskan ucapan gitu orang, titipkan salam gitu orang. Mungkin ada di antara kita orang yang nak kongsi keadaan cuaca, kami alu-alukan gitu orang nak kongsi keadaan cuaca. Dan sikit lagi boleh kongsi menu minum petang gitu orang untuk kami petang tu. Sama-sama kita beri idea lah kepada rakan-rakan kita, apakah menu yang boleh dijadikan santapan lah untuk sebelah petang. Okey.

0: Tequila.
1: Jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang
1: Amat. Kita sedang dengar Sarawak FM.

Okey, apa yang viral hari ini dalam ritma dah pun 4.21 minit petang dan kita kami nak kongsikan berkenaan dengan perkara yang viral dalam 2-3 hari itu dan terkini yang dipetik menerusi sinar harian dua pelajar tingkatan 4 Maktab Rendah Sains Mara MRSM Alor Gajah Melaka yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu berjaya ditemukan polis sekitar Central Market di Kuala Lumpur pada Jumaat. Pengerusi Majlis Amanah Raya Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan perkara untuk tadi menerusi hantaran di media sosial awal pagi Sabtu. Dalam caption yang berbunyi, alhamdulillah pihak polis Bukit Aman telah berjaya menemui kedua-dua pelajar MRSM Alor Gajah, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Umaira Muhammad Saad yang dilaporkan hilang sejak Selasa di sekitar Central Market Kuala Lumpur pukul 10.31 minit malam. Bagaimanapun, si ada perincian lanjut mengenai keadaan kedua-dua pelajar berkenaan buat masa tu. Ya, antara yang viral yang kita kongsikan. Dan Najwa nak ucapkan selamat petang lah untuk sahabat-sahabat pendengar yang bersama kita untuk petang tu. Okey, kita nak menyapa Nora ngah Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk sahabat-sahabat semua dengan ucapan semoga terhiburlah untuk kita orang semua. Walau di mana saja berada dan seterusnya kita ada Adira Borhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap semuanya sihat cuaca. Masih seperti biasa jerbu nang panas kau-kau katanya sambil menikmati minum petang dengan sky juice dan pisang saleh. Disaluti tepung krup-krup, kriuk-kriuk. Ui, best ya bunyi menu yang nak di Rabuhan. Okey, Rosalina Frances bersama kita petang tu. Terima kasih bersama kita. Dan lagi kita ada Zara Haji Cik berjerbu di tempat kami orang masa tu. Dan amun ada Elikets lah untuk hiburan kita bersama. Ada. InsyaAllah lagu Elikets ada dalam senarai pilihan lagu-lagu retro kita. Dan untuk yang bersama kita, Razak. Hai Razak, di TikTok live. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama kami Mirima Muzik Radio terbaik sebelah petang untuk menemani anda yang sedang bertugas. Barangkali selamat bertugas.

Okey, apa yang viral hari ini dalam Ritma? Sebelumnya kita nak ucapkan selamat memandulah kepada kita orang yang tengah driving masa tu sambil dengar Ritma Muzik Radio terbaik. Apa yang viral tu berlaku di Rompin, dua mangsa dalam kebakaran melibatkan dua rumah di Desa Mawadu Muazzam Shah pada awal pagi Sabtu ditemui rentung, manakala seorang lagi didapati tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia dalam longkang berhampiran. Menurut Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Syai Sharif Mondoy, katanya mangsa tu dikenal pasti sebagai Muhammad Kharul Laizam Mokhtar 42, isterinya Siti Zaleha Aluha 31, ada anak lelaki sedaknya Muhammad Putra Raikal 4 tahun, dan menurutnya lagi dua lagi anak pasangan tu, Putra Alif Haikal 16 tahun dan Muhammad Putra Haikal berusia 10 tahun selamat apabila sempat lari sedang dua beradik tu tadi dari rumah semasa kejadian. Siti Zaleha dan anak lelakinya ditemui rentung selepas terperangkap dalam bilik rumah yang hangus, manakala Muhammad Kharul Laizam ditemui dalam longkang di hadapan rumahnya dipercayai terjatuh ketika cuba menyelamatkan diri. Itu yang berlaku di Rompin di negara kita tu, yang sempat juga kita petik dalam apa yang viral hari ini dan juga berkongsikan untuk sebelah petang tu bagaimana bacaan IPU setakat pukul 2 petang untuk di Kuching. Bacaan indeks pencemaran udara 163 tu adalah bacaan pukul 2 petang, dan seterusnya kita beralih kepada kawasan IPD Serian 161, dan sikit lagi keadaan cukup tinggi juga bacaannya 152 untuk DC Aman, dan lagi kita semak Serike 155 untuk antara bacaan yang tidak sehat lah, yang ada kategorinya kan, bacaan yang tidak sehat 101 sampai 200. Kita harapkan keadaan jerebu tu akan cepat berlalu hendaknya, dan terus menemani anda, menemani perjalanan anda. Inilah Ritma Muzik Radio terbaik.

0: Awasi scam-scam terkini. Kena pasti teknik scam terkini di Malaysia. Scam panggilan telefon. Menjawab panggilan daripada scammer yang menyamar sebagai pihak berkuasa yang menggugut anda untuk melakukan pembayaran. Scam perisian hasad. Memuat turun perisian atau aplikasi berbahaya daripada sumber tidak rasmi. Scam pekerjaan. Menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan tetapi sebenarnya indah kabar dari rupa. Scam pancingan data. Meminta anda klik pada pautan yang mencurigakan daripada nombor atau alamat email palsu yang tidak dikenali tetapi sebenarnya ingin mencuri maklumat peribadi anda. Scam akaun keldai. Meminjamkan akaun bank anda kepada orang yang tidak dikenali untuk membuat pindahan wang. Scam e-dagang. Berurusan dengan penjual atau pembeli yang akan menghilangkan diri dengan wang atau barangan anda. Scam pelaburan. Terpedaya dengan tawaran masa terhad skim pelaburan wang yang mencuri duit anda. Scam ganjaran tunai. Diperdayakan untuk memberikan maklumat peribadi untuk mendapatkan ganjaran hadiah palsu. Awasi scam-scam terkini. Kenal pasti taktik scam terkini di Malaysia.
1: Okay, remark muzik Ray itu yang terbaik. Kita nak kongsikan berkenaan yang terkini, hal yang dikongsikan oleh berita harian, apa yang viral hari itu. Empat individu terselamat selepas sebuah helikopter terbakar ketika hendak berlepas bagi tujuan pengujian enjin untuk berlaku dekat lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang tengah hari tadi. Difahamkan insiden itu yang membabitkan helikopter model KA-32 di sebuah fasiliti kemudahan penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih pesawat di lapangan terbang terbabit. Menurut pengarah penolong pengarah operasi Jabatan Bomban dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashur Rizal Asbar, katanya pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12:30 hari dan beliau berkata ada 5 anggota bersama sebuah jentera fire rescue tender dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Jelutong tiba di lokasi 4 minit kemudian. Dan kejadian komander operasi melaporkan sebaik tiba di lokasi terdapat helikopter terbakar 100%. Tu yang sempat kita kongsikan, kita petik dari berita harian. Dan juga selamat petang sahabat-sahabat kita yang terus bersama kita, Kak JJ kita, Kak Jelina Gorgeous. Ada gorgeous ujungnya Kak JJ. Hari tu tadi masak apa Kak JJ? Kak JJ tu selalu kongsi menu masakannya untuk kita, okay? Dan juga petang tu kita ada silang budaya yang mana untuk sebelah petang tu kita akan bersama dengan tetamu kita untuk cerita berkenaan dengan songkok, bagaimana pembuatan songkok, okey, untuk orang Sarawak kita yang akan kongsi menghasilkan songkok. Dan esok hari kita akan bersama dengan Coach Atan dalam silang budaya. Kita akan cerita di sebalik padang membentuk pasukan dan melahirkan juara. Seperti biasa juat 3 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Nadia Hassani.

0: lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung

0: pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Retro terbaik.

Belanda Timur Indonesia pada pagi Sabtu. Pihak berkuasa berkata pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari mangsa serta memindahkan penduduk. Rakaman agensi mencari dan juga menyelamat di Indonesia menunjukkan pasukan penyelamat memotong runtuhan sebuah bangunan yang musnah sebelum mengeluarkan satu mayat. Gelombang tsunami kurang daripada 1 meter direkodkan di beberapa kawasan sebelum amaran tsunami ditarik balik kira-kira 3 jam selepas gempa berlaku. Menurut Badan Pengurusan Bencana Negara, selain 2 kematian, seorang lagi dilaporkan cedera di Kabupaten Sika. Untuk yang berlaku di Jakarta, gempa bumi yang berukuran 7.7 magnitude. Dan seperti biasa, sebelah petang tu, okey, kita ada silang budaya yang ke udara setiap hari Sabtu dan Jua Ahad. Dan sebelah petang tu Jua dalam ritma, kita ada refleksi diri. Dan juga banyak lagi lah yang akan kita sajikan untuk anda sepanjang pertemuan kita 4 jam di Sarawak FM, sehati sejiwa yang pastinya.

Okey, apa yang viral hari ini? Sebelum kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM bersama dengan Nadia, sekurang-kurangnya 2 orang maut dalam kejadian gempa bumi yang berukuran 7.7 magnitude dan puluhan gegaran susulan

0: Ritma Music Retro Tabayo di Sarawak FM.
1: Eh ay, sina sketsa ko makayo tepi je kaya lah.
2: Si Sobri itu bila nya make mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ha, ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: Nyo tu langgua baman. Nang langgua. Campur minta puji wak.
2: Nah,
4: tapi dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku.
6: Ici.
5: Melangkah terpaksa.
6: Tu macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
5: Kau ambil nang minat kita.
7: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
8: Sangat
7: lihat
8: tu.
7: Kita on semua. Kambing duhal.
9: Salah.
10: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
6: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
7: Sketsa kayu. Geraya.
6: Kayu.
7: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
11: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
0: 3 petang. Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof selamat menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan media Pejabat Timbalan Perdana Menteri yang dibuat naik di laman Facebook rasmi Dato' Amar Fadilah. Ahli Parlimen Putrajaya itu kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan sedang menjalani proses pemulihan. Dato' Amar Fadilah bersama keluarga menzahirkan penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional sepanjang proses rawatan. Beliau sekeluarga turut merakamkan terima kasih kepada semua pihak serta rakyat Malaysia yang mendoakan kesembuhan dan memberikan sokongan kepada beliau. Golongan muda khususnya pelajar perlu memainkan peranan memperkasa semangat patriotisme dan perpaduan menerusi kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak Sabri Said berkata, Jalur Gemilang bukan sekadar bendera, sebaliknya lambang kedaulatan, kecintaan dan perpaduan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community HKHM di Kota Semarahan. Katanya, pelajar sebagai generasi pewaris negara boleh menyebarkan mesej patriotisme kepada keluarga dan komuniti. Beliau turut mencadangkan institusi pengajian tinggi memulakan kempen mengibarkan Jalur Gemilang lebih awal tahun depan bagi memperluas penglibatan masyarakat. Tambahnya, semangat patriotisme perlu diterapkan menerusi penghayatan Hari Sarawak, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Akademi Antarabangsa Professional Pickleball Bertauliah IACPP membuka dua pengambilan baharu bagi program sijil jurulatih pickleball professional tahap 1 pada September depan. Pengasas IACPP, Farrell Chu berkata, pengambilan pertama berlangsung di Miri pada 19 dan 20 September, manakala pengambilan kedua di Kuala Lumpur pada 26 dan 27 September. Pengambilan sulung di Miri pada 22 Ogos ini telah penuh, menunjukkan sambutan menggalakkan terhadap program pensijilan berkenaan. Program dua hari itu merangkumi asas kejurulatihan, pembelajaran kemahiran serta teknik mengajar kemahiran asas pickleball selain penilaian teori dan praktikal. Program terbuka kepada individu berusia 18 tahun ke atas yang mempunyai pengalaman bermain antara 6 hingga 12 bulan atau penarafan kemahiran 3.0 dan ke atas. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Dunia kita berbeza, tapi yang buat kita nampak sama, kita suka dengar lagu.

0: Okay, so FM Sati Sejiwa dah pun 3.12 minit petang. Lepas tu kita akan ikuti bersama rancangan Silang Budaya untuk siaran hari itu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialog, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: disampaikan jadual salam pada asar untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya salam pada asar untuk petang ini pada pukul 3.40 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.43 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi, 3.48 minit petang. Untuk anda yang berada di zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, 3.52 minit petang. Zon 4 Ikan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, 3.56 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang, 3.59 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Ahmad, Engkelili, Lebuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, solat pada asar 3.59 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam, 4.2 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.05 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Retro terbaik.

0: menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sih sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
2: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
3: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
4: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
2: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
5: Satu suara, satu jiwa.
6: Okey, so FM Sati Sejiwa dah pun 3.16 minit petang. Assalamualaikum, salam silang budaya kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM. Masa untuk kita bersama dengan tetamu kita. Hari itu kita cerita berkenaan dengan sehelai baldu menjadi songkok. Kita ucapkan saat datanglah kepada tetamu kita hari itu, Siti Mariam Abdul Hamid ataupun nama timangannya, nama yang selalu orang tahu, nak Eva. Oh. Apa khabar kita, Eva?
7: Alhamdulillah, sihat.
6: Sihat itu, ha? Oh. Alhamdulillah. Pertama kali kita bertemu temu tu, Fah. Nervous, ada nervous.
7: Sikit gila sih juga. Biasa, tidak lama kerja je sih biasa.
6: Ya, selalu juga ditemu ramah orang lain juga nak. Oh.
7: Yalah.
6: Dan hari tu kita cerita berkenaan dengan songkok. Jadi selalu kita nangga orang Semenanjung ajak mula songkok, tapi hari tu kita ambak orang Sarawak pun ada ajak mula songkok. Tu adalah sahabat kita tu, Siti Mariam Abdul Hamid ataupun nama nama selalu dipanggil orang, Eva. Datang sini nama Eva. Si lari jauh dah.
7: Dari geng mek sebenarnya. Dari geng kami nungga Eva. Bila dak geng lain tak nungga full name tak, nama sebenar tak, pasal badan tu, jangan nungga nama ia, kata Rahim. Eva namanya, lalu lah lekat nama ia. Wan ya laki kami, Eva kami. Jadi lah nyuh nama ia, lalu lekat jadi Wan Eva.
6: Wan Eva. Tahu lah orang Wan Wan ni, Wan Eva. Eva ni Wan Eva. Okay, tu adalah tetamu kita hari tu. Muda orangnya sebenarnya. Okay, saya sih nyangka juga pertama kali berjumpa dengan orang yang belia kita madah, tapi merupakan seorang pembuat songkok. Jadi dari sini mula minat dan juga perjalanan awal kita faham mula songkok tu, Pak.
7: Okey. Mula kami jahit ya. Mula ikut cik kami jahit tepi-tepi je. Waktu yang kami asal umur kami dalam 6-7 tahun kami pun dapat ingat juga. Nolong jahit tepi. Nolong jahit tepi masa ya. Cik kami berkawan dengan mak mentua kami kini tu ya. Jahit tepi. Yang serius sekali kami mula dalam 8-9 tahun lepas nikah dengan anaknya. Mek belajar dengannya lah. Tok kami kira generasi ketiga. Sebab yang first kali ya. Bapaknya, bapak mentua kami. And then secondnya, tetuk kira kami lah yang meneruskan songkok tu.
6: Keluarga mentua kita ada selain daripada kita, ada yang lainnya?
7: Ada, nya pun anak buah. Anak buahnya, cousinnya adalah dalam beberapa orang yang masih meneruskan songkok.
6: Mula-mula memang rasa-rasanya nolong aja Nafa.
7: Nolong aja mula masa ya. Bila dah bikin manajemen, malah nanya bila lagi nak belajar, bila lagi nak naya. Saya minat pun terus benda-benda yang untuk bagi kami si yang ada susah macam saya minat songkok nak me tahu me nolongnya sikit-sikit dia aja pindah. Bila tik one day tik detik hati kami mikir tu. Mun si nak itu macam ugi je benda tu macamnya macam ni macam something yang unik yang betul. Kata orang susah kita nak dapat musik selain daripada yang kita dah dapat tu. Ialah dari sialah kami tik katong belajar dari nang dari dibah sekalinya sik dan amri senang-senang kita. Nang dari ya yang beri kita baru nya akan ngajar step by step. Ialah.
6: Mun kira berapa tahun dah Fah tak berkecimpung untuk membuat songkok tu, mungkin kira lah betul-betul serius lah.
7: betul-betul serius lepas mek nikah dengan laki mek tu. Mek asalam 8-9 tahun lebih kurang gila. Yang mek belajar-belajar dari first belajar sampai kini tu. Kini tu pun mek belum ada mek pandai benda. Tapi mek masih belajar, still belajar pindah. Kata orang pasal sungkuk tu gila.
6: Maksudnya kita belajar daripada seorang guru je ataupun daripada keluarga belah laki tak nak? Ataupun ada 2-3 orang lagi ataupun macam
7: mana? Asyik, belajar dengan mak mentua meja.
6: Mak mentua aja.
7: Lainnya aja. Nyalah ngajar kami kata orang, kau nak tanya. Kau tok lah katanya. Buriknya newspaper, buriknya pergi kita nang newspaper kain. Dari sialah kita yang ngajar kami nang anaknya boleh menjahit
6: boleh,
7: tapi kata orang kecil-kecil lo suka kata orang ngaco je nenek nak jahit tu ngaco ya ngaco ya. Ada isi lah kami kata orang boleh megang enjin. Tapi enjin tu kan heavy duty lain dia rasanya. Ya pun belajar juga mengenya macam ni handle nak heavy duty pindah ya.
6: Jadi mundi imbas kembali kan Fa. Songkok yang pertama kita pola Fa. Songkok siapa?
7: Songkok pertama yang mek pola ya. Kami asal mek songkok cuba-cuba aja masa. Cuba-cuba aja belajar masa ya. Pasal baru kami kata orang mak mentua kami nya kata orang terus murid kepercayaan kami terus mula order untuk kata orang tempahan bagian kami lah. Nya mula ordernya kami mula order kami. Gialah.
6: Sampai lah kini tu Ifa.
7: Sampai kini tu.
6: Nak kata pandai si pandai juga kata Ifa.
7: Masih belajar.
6: Dan sebelum kita menjadikan songkok tu, okay, yang kita dah polah tu Ifa, mungkin boleh dikongsikan kepada pendengar kita tu bahan-bahan untuk kita molahnya dulu.
7: Nak kami orang mula nak dalam tu ya. Mungkin kami mula belajar ya, bukannya dari dalam tu si. Kami dari newspaper dilipat dinggah kain sebab oleh kerana kata orang kekangan masa bila kita mula tu ambil masa jadi oleh kerana kami orang tempahan memang kan banyak jadi kami orang order benda tu dalam tu pelan kata orang memang nyebut ya pelan tu
6: pelan
7: order di Medan Indonesia. Benda yang di order pasal kelak sengan ni kata orang order 3 inci kami akan suka 3 inci 3 inci setengah 4 inci dan seterusnya lah. Kata orang berjahit benda ya dingkah kain jahit
6: nak dalam tu nang kosong ke apa ataupun medan tu teh nak
7: medan. nang kosong
6: kosong pasal dijahit
7: di nak ya jahitkan hitam tu. Kain hitam tu jahit macam ya tena ya ada kain hitam dengan kami orang nyebut leather lah senang sekali dia kain hitam lepasnya bau dengan leather. Jadi tok teh untuk petik songkok yang kata orang songkok biak, songkok yang simple tu teh. Dari kain hitam dia aja. Tepinya untuk kata orang ngacak sini dari kilap naik ya kata orang. Jadi dilipat terpindah sukat lah. Katakanlah saiznya berapa. Saiznya berapa di mau orang yang order. Sebab orang order tu kadang skodi, kadang 2-3 gig depend lah kata orang. Order personal, order borong. Kami orang pun ada mula juga.
6: Lepasnya bahan-bahan lainnya?
7: Bahan-bahan lainnya. Kain.
6: Baldu
7: tu ada jenis. Macam baldu tu, baldu biasa yang tu baldu lembut crown yang nombor satu. Yang tu ya songket tu by request lah. Mu kata nyemok kata orang nyara kain nimpun, nyemok kata orang bola custom songkok nyempun. Jadi memang molah lah ikut permintaan si dia.
6: Selalunya pernah ada si masalah kain bekalan. Setakat tu ada set ada masalah.
7: So far set ada masalah lah.
6: Harganya memang ada berubah-ubah ataupun
7: berubah. Kini tu harga naiknya so, bahan mentah kami orangnya semakin naik. Tapi songkok kami orangnya boleh katakan yang tertentu je naik harga. Yang lain songkok baby dari kami orang berjual dulu sampai kini tu harganya stay aja.
6: Dan lepas kita semua dah adakan kain tu nak faham langkah yang seterusnya apa? Tak nak belajar belah songkok meh tu Fah.
7: Okey. Nak kekekan kita jahit nak dalam tu teh nak. Jahit dalam tu teh. Nya dia lurus. Dia lurus. Lepas ya kita akan mula sigit gaisan kan dilipat. Dilipat dua. Ada sigit gaisannya. Gaisannya akan dijahit untuk sambungkan songkok yang dilipat. Lepas ya tu dalam tu nya ada sigit pelan. Pelan yang kata orang dilipat dipolah untuk palak songkok ya. Sedang menyebut palak songkok je lah. Lepas dilipat, kat lipat ya. Dah bila kita melipat palak songkok ya, dah ada katong cuannya. And then baru kita nyambung. Nyambung tu nyambung tu kata orang mesti mok pandai lah, mesti mok pandai nyambung. So kadang nyambung si cun nyambungnya cito si bertemu dengan cito nya kata orang lain jadinya
6: bertingkat indah semua.
7: Tapi so far kata orang naik lah,
6: dah
7: okay
6: tahu,
7: lah.
6: Dah tahu ukuran, tahu lah.
7: Iyalah, yang mesti mok ukuran cun mun kata orang pendek ukurannya jadi si kacak lah.
6: Kan ada tinggi sikit atau apa?
7: Oh, ya gunung kami orang nyebut ya.
6: Oh, bergunung ada yang rata juga.
7: Oh, rata. Rata dengan gunung.
6: Selalunya mun masa dia ambil apa untuk menyiapkan satu-satu songkok macam ni, ikut besar saiz ataupun corak ke macam ni.
7: Okey, mun kata orang baldu kami dah tersedia digunting, kata orang dah sedia sukatan, kata orang sukatan anggarannya nak. Dalam sikit songkok ya lebih kurang sampai sejam lah.
6: Cepat dong.
7: Sampai sejam.
6: Kalau semua dah siap ready-ready gunting, cuma nak nyambung lagi lah.
7: Untuk katakanlah orang urgent nak makin, kata masa ya kami si dah, kata orang si dah gagung dengan orang lain, boleh je mulah ya dengan kata orang dengan kadar segera.
6: Dalam masa sejam boleh siap dan mungkin tempahan yang banyak, makan masa.
7: Makan masa juga. Mun dalam selalunya kami mun 100 gigit songkok depend 2 hari atau 3 hari. So kerja lain gigit nyuruhnya. Betul. 2 3 hari je melah. Paling cepat siapnya.
6: Wow. Okey, pasal kita sambung gigit Fah. Okey, cerita kita berkenaan dengan songkok kita bersama dengan sahabat kita tu Wan Eva.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.
2: Okey, Silang Budaya So FM Sati Sejewa 3.32 minit petang. Eva masih lagi bersama kami, merupakan seorang pembuat songkok. Sini kita mula songkok tu, Fah. Di rumah kita di sini, area ni.
3: Mula di rumah je. Dekat di gitar taman mawar sih ya.
2: Senang je nak kan dia agak sejauh. Senang je dia agak untuk kita yang berminat macam ni pengalamannya menggunakan songkok yang dibuat oleh Eva. Okey Eva, dalam banyak songkok tu nak Eva. Mungkin kita ras pandangan kita lah apa beza songkok yang kita pola dengan songkok yang kilang yang sedia ada ya Eva.
3: Okey. Songkok yang memang pola tu memang boleh custom, contoh tak customer mau size kata orang dari baby bawa lahir kami orang mula 15 ke atas sembalah saiznya sampai 25 suku special size ya, sebab mun kilang tu nya kata orang nya mula standard size saja untuk kan kadang-kadang ada palak tu size 22 lebih sikit saja kami orang pun boleh mula benda ya. Sebab mun handmade tu nya lebih teliti kata orang kita nang makai tangan lah kata orang semua kata orang kita tangan ni tak jahit naik aja pakai mesin.
2: Jadi boleh request lah kita kadang-kadang bila kita cuba nak minyak kadang-kadangnya ada longgar sikit tapi nak beli besar lebih lagi, nak beli kecil terit di kepala nak.
3: Sebab songkok tu nya kacak dipakai ngam-ngam. Munya terlalu gelap besar, tenggelam gelap rupanya. Mun kecil gila, pelik macam nenggel je rupanya.
2: Betul, nenggel atau tercompok.
3: Ya betul lagi bagi kami saiznya cun-cun yang keselesaan orang makan lah.
2: Harganya macam ni Fa, orang ada apa tak handmade tu ni macam mahal Fa.
3: Okey. Harga memang tu dari RM18 sampai 120 ke atas lah. Nangganya mau apa inci, mau apa tinggi, apa semua jenis kira ni, apa semua.
2: Dan setakat tu lah kita nanya tak lah saiz yang pelik-pelik macam ni Mbak Eva tu contoh yang nak tapi ada juga lah tempahan daripada yang tinggi sikit daripada yang lain adalah.
3: Ada memang mula sampai 10 inci lah. Tahun tu tek raya ada orang kes 8 inci.
2: Tok berapa inci dia Eva?
3: Yang ya 9 inci.
2: 9 inci Tok Onangga di Facebook dan juga TikTok 9 inci. Tok lebih kepada nak promosi juga lah nak
3: untuk promosi.
2: Tapi ada juga lah orang yang makin
3: ada minat kata orang makin nak tinggi, kata orang pakai rindu-rindu hati ke bian raya pindah.
2: Selalunya yang menjadi fashion ataupun yang trend lah bila tiba musim perayaan yang menjadi banyak mendapat sambutan fashion ni Fah.
3: Tahun tu teh si daya banyak request songkok rendah. Kami ngilai ya songkok TMJ dengan songkok bun ni. Tahun tu teh nang banyak
2: dia gila.
3: Ni ada beza sebenarnya songkok bun ni gini rupa bukannya disebut bun ni gitu. Nya nang ada jenis kata orang kami orang kata orang macam ni ada inspirasi lah songkok ya. Nya bukan kata orang jenis oval bentuknya. Bunia tu ada lain sikit rupa bentuknya.
2: Tidak petak nak jual tapi nya pendek rendah nak.
3: Nya 3.5 inci untuk bunia. Yang songkok TMJ tu, sebab TMJ kan orang suka songkok TMJ rendah je kata orang. Nampak simple kata orang. Sidak request yang 3 inci je. Tahun tu tak lah banyak songkok dia diminta sidak.
2: Selalu berapa apa?
3: Songkok gia 25-20 naga saiz.
2: Naga saiz jual lah. Tapi sweet lah, mahal juga nak faham. Mampu je nak
3: Songkok TMJ tu naga lah 45-35 lebih kurang macam lah.
2: Standard naga songkok lah.
3: Yalah.
2: Dan pernah si Fah petik tempahan yang orang madah tik sampai banyak gila. Rasa macam banyak jok rezeki. Si dia sangka-sangka order. Pernah gak Fah?
3: Ada. Si daya selalu ngoda untuk kata orang berjual balik. Jual balik hari biasa ke, untuk miak buka sekolah ke, untuk perayaan bulan puasa lah. Selalunya banyak tidak pakai bulan puasa.
2: Jadi kita macam bulan puasa masih nikmat tempahan ataupun siap dah tempahan lagi ataupun dah ready-ready siap-siap untuk orang coba beli dan sebagainya macam ni.
3: Ada untuk tempahan personal, tentu kami orang nang dah ready stok saiz. Tapi untuk borong teh by request kami orang masih jadi sampai kata orang sedar tarikh tutupnya. Nang saya mula lah. Kadang waktu raya ke raya pertama kedua mun dapat barang belum simpan pun masih juga banyak.
2: Selalunya yang angkat borongnya fa, mesti tak tu macam nyeberi tempek jenamanya balik kan macam ni.
3: Oh. Selalu tapi lah kami orang di kotak kami orang maki kotak kosong aja kotak putih ya. Jadi mengkatakanlah customer mau kata orang mau ribuan lagi benda ya ya terpulang.
2: Ya saya masalah lah ya
3: dia lah. Disuailah kami orang sedangkah nama kami orang Malaysia.
2: Tapi sidak yang pun akan lekat lagi bahagian ninya mau dah tepi kah dalam kotak kah plastik kah. Ada anak yang jual apa? Oh yang regular customer kita kah yang borong tiap-tiap tahun ada?
3: Ada. Dari Sibu Siaman, Sibu Siaman Bintulu, Mekah. Di Kucing tu pun ada jual.
2: Untuk jual balik. Musim perayaan berapa ribu pengeluaran agaknya? Ribu apa?
3: Ribu biasa mungkin dalam 1,000 lebih dia kan. Sebab bagian kami mula songkok kami pun nya orang yang sama ngoda tapi ya cakap kami tidak kami ngoda mula untuk 3 inci 3 inci setengah 4 inci mung kata okey mak tua kami tek mula untuk ordernya pun ya jemalah ada soalah kami tahu bagian kami aja yang mungkin dalam 1,000 lebih hemalah lebih kurang lah
2: tiap tahun lah
3: ya untuk order borong mun personal kami orang dalam mungkin dalam 200 gialah
2: yang datang walk in yang online okay. Lepas tu kita sama lagi cerita kita bersama dengan sahabat kita tu Eva untuk cerita berkenaan dengan songkok dalam silang budaya.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kembali bersama Silang Budaya.
3: Okey, Silang Budaya Sawa FM. Okey, kita bersama Effa. Fan, apa? Kami dah nanya Effa. Cabaran, Fa, untuk sebagai kita lah yang terlibat dalam perniagaan perunsurkan kraft tangan, jaduk kraft tradisional, apa yang menjadi cabaran besar bagi kita lah?
4: Cabaran besar dalam macam tu nak madah. Cabaran besar gila si jual. Untuk kata orang untuk promote benda tu. Sebab si semua orang yang kata orang yang ada Facebook,
3: betul,
4: yang kata orang yang ada media sosial apa semua. Kita kini tu kan lebih kepada Facebook.
3: Sebab betul.
4: Si semua orang tahu kami mula songkok. Dari sialah kami cuba-cuba aja kata orang promote. Kadang geng ke geng yang ada, oh nyetok dia mula songkok, nyetok dia naik songkok. Iyalah nyawa aja yang si tak tahu. Yang ada tak si semua orang tahu. Di kita situ ada mula songkok.
3: Ialah cabaran untuk promosi lah. Sebab kami anggap pun kita pun beri peluang sebenarnya untuk orang merasa macam ni songkok yang kita polah tu. Dengan saiz yang ngam dan juga kualiti yang bagus nak. Dan boleh dipolah ikut mati tempahan ikut. Mun nak segera boleh ronding.
4: Boleh je.
3: Okey, dan sikit Fa, andai adalah di antara pendengar kita tu yang minat nak mula songkok. Mun rasa-rasanya nak belajar kita boleh sikit Fa.
4: Belajar yang menanyakan dengan bos susah.
3: Bos. Mesti ni tahu ada yang rasa-rasanya nak belajar ke apakah, ada perancangan nak buka kelas ke apa, bos besar lah.
4: Bos besar lah nanya-nanya. So far muka mek tu, muka mek pun belum ada lagi. Nak bos besar punya dah. Okay, nya mau ngajar. Okay lah.
3: Dan kraft tangan banyak bantu kita? Untuk
4: ada masa musim naik hari ya. Nya kata korang nampak kami ke event event dekat event Mahal Hijrah. Event Mahal Hijrah dengan event kaf tangan di Waterfront.
3: Banyak juga lah untuk promosi juga lah. Dan sebelum kita berakhir Fah, sebenarnya berasa pertemuan kita tu mungkin ada di antara pendengar kita yang nak berhubung dengan kita, yang nak mendapatkan produk kita tu. Orang kata ada yang nak order, nak tinggi, nak rendah, nak berpetak sikit, nak bergunung kah, macam ni untuknya menghubung hubungi kita. FB kita ataupun nombor telefon kita mungkin boleh.
4: Okay. FB kami sama juga Wan Eva. Nombor telefon kami 014-683-9864. Boleh WhatsApp. Call tu kurang sikit lah mainnya. Beta WhatsApp je lah.
3: Untuk urusan perniagaan lah. Okay. Nak tahu apa kan. Kain jenis ni ke apa kan. Tapi mun rasa mun orang nak hantar kain pun boleh ke
4: apa? Boleh. Apa-apa je kain kami nanggal lah. Mun kain yang kata orang boleh dipolah songkok pindah. Okay. Mun okay kami on aja.
3: Ni tahu pengantin kan yang mau one set ke apa nak. Boleh je nak. Boleh rondeng Fah tu. Bestnya. Okay Fah. Akhir sekali Fah, sebelum kita mengakhiri cerita kita dua petang tu, cerita berkenaan dengan songkok. Harapan kita lah untuk memastikan songkok yang kita polah tu bertahan dan juga sentiasa menepati cita rasa pelanggan kita.
4: Harapan kami kata orang semoga songkok tu, songkok yang kami orang tu terus dikenali kata orang yang orang tahu lah. Orang betul. Tahu sini nak cari songkok kami orang pindah. Siapa yang mula apa semualah. Senang jangan cari orang.
3: Senang je. Cari je di Facebook dan
4: WhatsApp. Cari je di Facebook. Facebook dengan WhatsApp. Dari Facebook pun ada je nombor telefon kami.
3: Boleh lah, Fah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Eva dan juga Eva ada bawa wangannya juga itu ke adiknya yang bersama kita untuk Sila Budaya. Kita harapkan semoga teruslah orang-orang yang minat dengan songkok buatan tangan tu, Fah. Akan terus cari kita dan rasa-rasanya Maidul Rasul tu ni tahu ada orang perlu songkok baru nak. Bolehlah agak Eva buka sekolah ke, orang nak apa tu, orang nak kahwin ke, semua mak nak baru dan juga yang nampak macam lain daripada yang lain nak, Fah. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Eva, Wan Eva bersama kita dalam Silang Budaya. Wan Eva ataupun nama sebenarnya Siti Mariam Abdul Hamid merupakan seorang pembuat songkok. Cerita kita dalam Silang Budaya hari itu, sehelai baldu menjadi songkok. Terima kasih banyak-banyak, Fah. Assalamualaikum.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.
2: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Malaysia, tanah

Okey, so FM Sati Sejiwa. Okey, demikian dah kita ikuti bersama rancangan Silang Budaya dan esok hari Silang Budaya di Sok FM juga bersama kami. Okey, kita ada Coach Atan yang akan cerita berkenaan dengan pasukan futsal wanita yang akan beraksi di pentas Sukma di Selangor. Dan untuk Sukma juga, bagi Sukma Selangor 2026 atau cara rasmi majlis perasmiannya, okey, akan dilangsungkan pada hari itu bermula pada pukul 6 petang bertempat di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Sukma pada kali itu dianjurkan, okey, dilangsungkan di Selangor bagi tahun 2026. Selamat minum petang kepada kita orang yang sedang minum petang dan terus layan Sarawak FM untuk sebelah petang tu. Dan mungkin ada di antara anda yang nak berkongsikan keadaan cuaca, khabarnya hujan, di sini lokasinya, boleh kongsi bersama kami, okey?

مليك على عرش السماء مهيمن بعزته تعلو الوجوه وتسجدون.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4.5 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni, kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan, tuan-tuan dan puan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan dan puan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
2: Okey, laporan ramalan cuaca kita bersama Fazmi di talian. Assalamualaikum Fazmi.
3: Assalamualaikum.
2: Okey, akhirnya yang ditunggu tu dah sudah pun tiba Fazmi. Okey, hujan nampaknya. Okey Fazmi, silakan laporan keadaan cuaca.
3: Okay, assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar SFM. Disampaikan ramai cuaca bagi Serunggi Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang sampai 12 jam. Okay, pada petang ini dia makan ribut petir di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Serian Samarahan, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, manakala jerebu untuk bahagian Seri Aman. Bagi kawasan Limbang dan juga Miriti tidak diramalkan menerima hujan. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula diramalkan jerebu kembali untuk bahagian Kuching, Serian Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu, manakala tiada hujan untuk diramalkan bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup darah barat-barat daya selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu pula diangankan di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat Man.
2: Okey, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas. Okey, bye. Terima kasih rakan pelapor kita dari Met Malaysia, Fazmi. Ya, dengar juga dalam konti tu sebenarnya bunyi rum juga. Okey, alhamdulillah hujan akhirnya. Ada tempat juga yang si hujan. Pagi tadi ada juga di beberapa lokasi hujan juga di negeri Sarawak. Dan kita orang boleh komen di status tugasan kami, kongsi dengan kami macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Dan untuk bahagian-bahagian yang masih lagi Ramadatik macam si berapa bagus kualiti udaranya, boleh juga kongsi bersama kami orang, sebab kita orang yang berada di lokasi, kita orang yang tahu macam ni keadaan terkini cuaca di tempat kita orang. Terus bersama kami. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa Jai dengan bingkisan yang disediakan untuk hari tu. Refleksi diri sebentar lagi.
4: AI sinar sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
5: Si Sobri tu bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
6: Hai Sobri,
5: ha, ya mesin kau tu si mau dipakai.
7: Nyo tu langguak paman, nang langguak. Shampoo minta puji pak. Nah, tapi dengan tu Azira tu lagi lah minta puji.
8: Kau tetap dalam anganku, melangkah terpaksa.
9: Tok macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
8: Kami nang minta kita.
10: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
11: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
9: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
10: Sketsa kayu tepi jeraya. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
12: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
13: Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Sambung lagi.
14: Amin lagi.
13: Ya. Ha. Kita tu, apabila kita nak mengatur keluarga kita, ya. Ha, ilmu pengetahuan tentang tahap perkembangan anak, ya, dapat nulung mak bapak mengambil langkah-langkah pendidikan yang berkesan. Kita perhati anak kita, ya. Memanglah biaknya tu nyakan besar. Apabila dah beri susu, ya, makan cukup nyakan besar. Tapi masalahnya kita mesti nanggah disiplinnya, ya. Sebab disiplin anak adalah tunjang kepada pendidikannya kelak. Disiplin diri anak menjadi norma penting untuknya maju di masa akan datang. Mun anak yang berdisiplin, insyaAllah anak yang akan maju. Disiplin, macam ni lah kita nanam disiplin dari awal. Ya, start anak yang mulanya mencelamat tu. Lalu kita naruh disiplin dengan anak. Jangan nunggu anak yang dah tua baru kita nak ragu, nak disiplinkannya. Dapat pergi. Ha, biarkan itu, jangan main kita. Ya. Yang lebih pandai pada kita, mak apa? Ya, ha, kadang-kadangnya lebih tahu. Ya, terutama sekali mun telefon lah, kadang-kadang mun kita tak pandai telefon lah, nyal lebih pandai pada kita. Ya, sebab biarlah, kita laki bini, ya, sebenarnya mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah untuk melahirkan sikap mental yang positif. Ya, kita jangan anggap cikgu je. Ya, nyamar kena itu. Ya, hantar anak ke sekolah cikgu ada. Apa guna jadi cikgu? Mungkin dah kata anak kita. Maaf pak, cuba tanggalkan kelas berapa orang. Kadang-kadang kelas itu ada 45 orang. Kadang-kadang si cukup kelas. Kadang-kadang ya. 45 orang. Kadang-kadang 40 orang. Seorang cikgu je. Ya, bunyi bisa seorang cikgu hari-hari. Nah, sebab biarlah, saya selalu mengadah orang. Mau bini itu cikgu. Kadang-kadang kakaknya seorangnya besar. Sebabnya dah selalu, ya, biasa dalam kelas. Karung, karung, karung, karung. Ya, pintu Allah miak. Ya, sebab kita pun. Pintu anak seorang lah, di rumah. Ya. Lepas ni malah. Ya, tangga tak cikgu sampai 40 orang, 45 orang lah kelas. Jadi, maaf pak sekalian, kita hendaklah beri kerjasama yang hebat dengan cikgu. Supaya anak kita akan menjadi hebat. Ha? Jangan kelak kita mada. Mun anak kita tidak betul, cikgu tidak betul. Mun anak kita tidak pandai, cikgu tidak pandai. Semua cikgu dan anak kita. Ya? Ha, jadi cikgu-cikgu, ya, saya haraplah kita pun bersabarlah. Kita tu sebenarnya didoakan. Ya? Setiap jemaat didoakan oleh hatib. Ya? Ha, mendoakan kita jadi cikgu. Biarlah, geni-geni pun perangai biarlah kelas lah, itu aja. Ya? Ha, jadi mak apa? Mesti nolong cikgu juga. Ya? Jangan kelak kita apabila cikgu nak hukum anak sikit lalu anas. Ya? Saya dah akan beri makan. Aduh. Ya? Biarlah, kita pun sekolah ya, ditolong oleh mak bapa. Mak bapa dapat bekerjasama, memang hebat sekolahnya. Ya? Harap-haraplah. Ya? Kita sebagai mak bapa, ya, sebenarnya dapat mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Si dapat dengar radio kami DJ Yan katanya sebab bunyi guntur dekat yang nyaru kilat. Ah, seangkatan lah bunyi anak-anak hujan lebat gila di Kuching. Alhamdulillah yang ditunggu sudah pun tiba dan apa yang kita doakan termakbul lah itu hujan lebat akhirnya. Dan kita harapkan beralih sedikit lah dari catatan bacaan IPU yang si berapa sihat, kuranglah sikit lah untuk esok hari. Dapatlah kita esok hari brisk walk nak, oh, 2-3 hari tu macam sendat sikit lah. Walaupun ada di antara kawan-kawan kita sihat, si ada masalah pernafasan, bila keadaan jerebu macam tu boleh batuk juga kita, lekat ya pandai rasa kering tekak dan sebagainya, kita si dapat nak ngelak semua nak, walaupun kita dah berjaga-jaga sentiasa. Okey, selamat petang untuk sahabat kita Ahmad Syafi'i yang mendengar Sarawak FM. Liza Rina Idris berkongsikan keadaan cuaca. Alhamdulillah katanya hujan lebat di Kampung Nombor 5 Haji Kasan Haji Ba'abul masa tu nang keluar guntur dan kilat sekali. Terima kasih atas perkongsian kita orang. Ha, kita yang berada di lokasi, kita orang tahulah macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Mesti padah jua sini tempatnya nak. Okey, Sufian Sulaiman, semoga sihat, hendaknya bahagia selalu. Hadir untuk punch card. Wow, flight ritma untuk petang tu. Rugayah Merikan mengucapkan selamat berehat pagi tadi di kebun sayur kami Ian dengar Sarawak FM. Okey, terima kasih Zaima Abdullah. Untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM, santai aja dengan ritma. Nur Putri, panas katanya. Tok si tahulah di sini, si mention sini tempat panas ya tau. Okey, Asfian Mahyus, Mempawah, Kalimantan Barat. Salam ceria petang tu dengan Sarawak FM dari Kalimantan Barat. Masnan Loso, Batu 11, masa tu katanya panas jerebu. Tapi boleh update lagi kat Masnan Loso. Macam ni keadaan cuaca kita selepas satu jam yang lepas kita hantar komen keadaan cuaca tu. Masna Arni, selamat bertugas ya untuk petang tu. Semoga kita sihat kat Masna Arni, jarang-jarang dan hanya bersama kita. Semoga terus diberikan kesembuhan lah. Okey, Nori Jerai, terus dengan Sarawak FM. Okey, cuaca di Tatau hujan petang tu. Terima kasih kita orang yang steady berkongsikan keadaan cuaca. Okey, menunaikan permintaan sahabat-sahabat kita nak dengarkan lagu Hindustan untuk petang tu. Okey, ah, Koi Mil Gaya dah keluar dah. Okey,

0: Boleh. Dengar ajak Ritma 2 petang sampai 6 petang. Music retro terbaik. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.
1: Okey, terima kasih kita orang di samping kami orang Sarawak FM setiap waktu.

PMR bukan ujian ya. Okey, PMR peti muzik retro ke udara setiap hari Sabtu dan Jumaat Ahad. Lagu-lagu retro tanpa henti 5:30 petang sampai 6 petang akan kita sediakan lagu-lagu retro. Kita orang dengar si ada DJ dalam ya. Iklan pun si ada. Hanya sikit aja. Sikit aja iklan lagu, sikit aja iklan lagu. Dan promo-promo kapsul-kapsul pun si ada. 30 minit lagu retro akan kita orang dengar 5:30 petang setiap hari Sabtu dan Jumaat Ahad. Hari itu 15 Ogos. Apa yang menarik hari itu, STR Fasa 3 disalurkan mulai hari itu 15 Ogos 2026. STR Fasa 3 disalurkan kepada 5.3 juta penerima, meningkat 300 ribu penerima berbanding awal tahun, dan 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Pembayaran Fasa 3 itu disalurkan secara berperingkat. Jadi kaedah pembayarannya, mempunyai akaun bank dikreditkan terus ke dalam akaun bank tarikh pembayaran 15 Ogos. Yang tiada akaun bank termasuk di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, pembayaran secara tunai melalui cawangan bank simpanan nasional mulai 15 Ogos. Jadinya secara berperingkat, jadi harap bersabarnya akan dibayar mulai hari itu, disalurkan mulai hari itu. Dengan bantuan yang sedia ada tu, dapatlah mengurangkan sedikit perbelanjaan bulanan kita orang, dapatlah menampung untuk kita membeli keperluan harian. Akhirnya dapat jua kami orang di retro tu main lagu hujan. Alhamdulillah. Okey, hujan dah pun 4:56 minit petang. 5 petang ikuti berita nasional.

0: cadangan Mansuh Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan perpindahan Akta Universiti dan Kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan mansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, if you want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsular Malaya must work together hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baru keluaran nasional ini.

0: Bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.
1: Di Ritma, kita on dengar lagu tu.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: So FM Sehati Sejiwa nampaknya sampai setakat itu ajalah pertemuan kita dalam ritma muzik radio terbaik untuk sebelah petang tu. Hati-hati kepada kita orang yang tengah memandu, masa tu ada pokok tumbang di kawasan yang dimaklumkan oleh netizen kita, dan ada juga atap-atap kedai yang berterbangan, kenopi biru penjaja dan juga stol sidaknya ada yang tumbang dan sebagainya. Dan kita harapkan kita orang tu berhati-hati dan juga pastikan apa yang kita orang dapat info, ya, kita orang pastikan info yang betul-betul sahih sebelum kita orang share dan kongsi dengan rakan-rakan kita orang yang lain. Dan keadaan hujan mengakibatkan juga ada di antara tempat yang rendah dinaiki air banjir kilat dan sebagainya. Berhati-hati selalu kepada kita orang semua, dan kita harapkan semoga dimudahkanlah urusan untuk sebelah petang tu. Okey, dalam PMR Peti Muzik Retro terus menemani anda sehingga pukul 6 petang, berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Rail, dan Rail juga akan menemani kita orang merusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 sampai 9 malam. Kita jumpa lagi esok dalam Ritma 2 sampai 6 petang. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu, salam santai, jumpa lagi untuk esok. Bye.
4: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan music retro terbaik.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Well, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya
2: Wanani
1: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah, khususnya kita bersama Mesti Simponi Mahabah Musik Jiwa di Soal FM tu. Dari 6 petang sampai 9 malam kelak, insyaAllah untuk 3 jam seterusnya tu. Real abang akan bersama dengan kita pada petang tu, hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan hati-hati kepada kita yang memandu pada waktu tu, maklumlah lekat hujan, hujan lembatan di Nawah, di Kuching. Syukur juga lah hujan turun lekat beberapa hari si hujan lah. InsyaAllah juga boleh meredakan sikit lah situasi jerubu di tempat kita tu. Jadi kepada kita yang bersama mesti Sehati Sejiwa Soal FM pada waktu tu, boleh juga stream secara langsung Simponi Mahabah Musik Jiwa tu di live FB kita pada petang tu. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam daripada kita. Dan insyaAllah untuk panduan muslimin dan muslimat pada waktu tu akan disampaikan kepada kita panduan waktu solat fardu maghrib bagi suazon di Sarawak pada petang tu. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM, Mengusik Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa Muncu, Undok, Bukit Manang, Long Berambai, Lembagi Tengah, Lembagi Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bagatan waktu solat fardu maghrib pada petangi pada pukul 6.31 minit petang. Zon 1 Limban sudah terus ada lawas pada pukul 6.33 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri Sebuti dan Maruti pada pukul 6.37 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu pada pukul 6.39 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Muka, Dalat, Sibu, Kedawit, Kapi dan Song pada pukul 6.44 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang pada pukul 6.45 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga, Suyaman, Angkelili, Lubuan, Tubetong, Sepauh, Pusa, Saratok, Roban dan Debak pada pukul 6.45 minit petang. Zon 7 Samrahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.48 minit petang. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.51 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Hashtag sehati sejiwa.

0: Sarawak FM 91.5 di Sarike.
1: Ya, so FM Sati Sejiwa, salam senja menuju bagi kepada kita muslimin dan muslimat. Dan untuk panduan bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi jam 8 pada pukul 6.51 minit petang tu, insyaAllah dipermudahkan. Apa juga urusan kita pada waktu tu, apapun syukur alhamdulillah lah. Hujan turun membasahi bumi kita pada petang tu, dan insyaAllah keadaan baca lebu dapat dikurangkan, dan tahap IPU kita kembali ke paras sehatlah hendaknya, insyaAllah. Apapun hujan serta angin kuat sebentar tadi, no, ada juga yang berkongsikan di media sosial situasi air naik di beberapa tempat, banjir kilat dan beberapa laluan jalan juga turut terhalang dengan pokok yang tumbang. Jadi hati-hati dan fokuslah dengan pemanduan kita pada waktu itu, insyaAllah semuanya selamat pergi dan balik ke tempat tujuan masing-masing. Baik, insyaAllah sebelum masuk waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.01 minit tanggal, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu di solat FM tu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan 7 malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terus bersama di solat FM, Mercy Symphony, Mahabah mengusik jiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: #sehati sejiwa.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عن ألا تطغوا في الميزان.

والحب ذو العصف والريحان.

رب المشرقين ورب المغربين.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hari tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
2: Lebih baik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Sehati sejua Sibu 101.5 MHz.
2: Ya, terima kasih kepada kita yang sibuk berganjak dengan Suara FM Sehati Sejiwa pada waktu itu. Alhamdulillah, meski jam kedua kita bersama musisi simponi Mahabah Musik Jiwa. Dan jangan lupa hiasi rumah dan kenderaan kita, opis kita juga Jalur Gemilang, untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi lah sambutan Bulan Kebangsaan tu. InsyaAllah semangat patriotik terus membara dalam jiwa kita now, dan terus berbanggalah jadi anak Malaysia. Dan gini keadaan cuaca di tempat kita pada waktu itu, jadi insyaAllah cuaca baiklah di kebanyakan tempat. Dan daripada Met Malaysia, untuk cuaca malam sampai awal pagi esok diramal keadaan berubah di kebanyakan tempat, antaranya di Kuching, Serian, Semahan, Seriaman, Betong, Seri Kesibu, Mukah dan Bintulu. Manakala diramal ada berlaku hujan di bahagian Kapit, Miri dan juga Limbang. Jadi apapun, semoga keadaan berjerebu itu beransur hilang landanya. Dan dengan IPU sehat InsyaAllah dapatlah dengan selamatnya mula aktiviti riadah di luar lebih-lebih ujung minggu esok hari jadi bersama dengan keluarga meluangkan masa di ujung minggu. Dan pada waktu itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa di live MB Sort FM pada masa itu, antaranya yang terawal menyapa kita Sri Fahad Infah Syed Akil. Terima kasih menyapa kita di laman Facebook Sort FM. Antara lain sahabat kita CMS Pred, Marlilah Raini, Amran Saidi, terima kasih menyapa kita di situ. Dan terus menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam kita, insyaAllah boleh merapatkan lagi talian ukhuwah sesama kita. Baik, musisi simponi Mahabah Musik Jiwa pada jam yang kedua tu, insyaAllah sebentar aja lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon-zon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam kelak, jangan ketinggalan untuk dengar rancangan Lantunan Wahyu terbitan Azlina Haji Ramdi. Jadi terus Hati Sejiwa di Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Moncho, Undok, Bukit Manang, Lom Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Tusan Alawas pada pukul 7.45 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.49 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.51 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalas Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.56 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintangoh dan Rajang pada pukul 7.57 minit malam. Zon 6 Kabong Liga Suaman Angkelili Lubuan Tubetong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 7.57 minit malam. Zon 7 Samarahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.59 minit malam. Dan bagi zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 8.02 minit malam.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai Rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
3: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
4: Tidak akan sempurna iman seseorang

0: Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya tentang neraka, yang mana bahan bakarnya bukan sekadar kayu tetapi juga manusia. Malaikat yang menjaga neraka ini sangat patuh dan taat kepada perintah Allah dan tidak akan merasa kasihan belas kerana ketaatan mereka kepada Allah, dan menjelaskan betapa seriusnya azab neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat ini dapat kita fahami bahawanya, yang pertama, perintah Allah tentang menjaga diri kita sendiri untuk kita menjadi orang yang beriman, bertawakal, beramal soleh serta menjalankan syariat yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Setiap orang menjadi ketua keluarganya, yakni ibu bapa, memimpin dan dipertanggungjawabkan ke atas semua ahli keluarganya, di mana tugas utama ialah mendidik dan mencegah ahli keluarga kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan agama. Mendidik anak-anak melalui ayat ini merupakan satu perintah, terutamanya didikan berkenaan dengan agama. Al-Quran, solat dan syariat merupakan benteng utama mencegah anak-anak kita dan keluarga kita daripada terpengaruh kepada perkara-perkara yang memboleh membawa kepada perkara yang maksiat. Yang ketiga, ayat ini memerintahkan kita untuk mengutamakan pencegahan, kerana pada perkataan ku itu tadi, iaitu memelihara, menunjukkan bahawa kepentingan memelihara dengan sebaik mungkin ahli keluarga kita, atau dalam bahasa lain, kita mendidik dan mencegah keluarga kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah ataupun apa-apa perkara yang mendatangkan maksiat di dalam kehidupan kita. Kelima, keimanan kita pada hari akhirat dan amaran tentangnya. Akhirnya, setiap kita akan berdepan dengan kesan dan balasan akan azab neraka yang dijaga malaikat yang taat pada Allah atas setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan yang keenam, motivasi kita menjalankan ibadah. Ayat ini selain dia memberi amaran dan memerintahkan kita untuk memelihara diri dan keluarga kita, ayat ini juga membawa makna bahawa kita hendaklah sentiasa bermotivasi, istiqamah dalam menjalankan ibadah kita dengan penuh kesedaran bahawa nantinya setiap sesuatu yang akan kita lakukan pasti mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
1: Ya, Simfoni Mahabah mengusik jiwa dari 6 petang sampai 9 malam di Sobat FM Sehati Sejiwa. Dah pun 7.43 minit malam pada waktu itu. Jadi selamat malam dan terima kasihlah terus dengar dan stream Sobat FM pada waktu itu. InsyaAllah penjual urusan kita dipermudahkan semua hendaknya pada malam itu. Dan jangan lupa malam itu kita boleh saksikan secara langsung majlis perasmian Sukan Malaysia Sukma kali ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 pada pukul 9 malam pula di saluran Sukan Plus, dan boleh juga tonton pensiaran langsung di RTM Klik dan mesti portal rasmi Sukma Selangor 2026 tu. Beberapa acara sukan telah pun bermula seawal 11 Ogos hari ya, dan setakat tu kontijen Selangor mendahului kutipan pingat dengan 7 emas, 4 perak dan 4 gansa, manakala kontijen Sarawak kita berada di kedudukan ketujuh dengan 2 pingat emas, 3 gangsa yang telah pun diperolehi setakat tu dengan kesohan 5 pingat. Pingat emas diperolehi dari sukan taekwondo, manakala gangsa masing-masing disumbang melalui sukan gimnastik berirama, bola tampar pantai dan taekwondo. Jadi terus beri sokongan kepada kontijen kita sepanjang Sukma kali ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 tu yang akan berlangsung sampai 24 Ogos 2026 tu. Jadi teruskan bersama Mesir Simponi Mahabah Mesir Jiwa pada jam tu, insyaAllah. Bagi panduan muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, maksudnya waktu solat fardu isyak pada malam tu pada pukul 8.2 minit malam kelak, dan insyaAllah sebelum berkumandangnya azan fardu isyak pada malam tu di solat fardu tu, insyaAllah kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran hanya di Sol FM Sehati Sejiwa.
2: Simfoni

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. #penyiaranjakit. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan,

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ayo, kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu Jalur Gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
4: Malaysia. Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yes, Money Wawa Mesti Jiwa 8.20 menit malam pada waktu itu. Mesti yang ketiga dah kita bersama Mesti Simfoni Mawa Mesti Jiwa. Jadi semoga apa jawab perancangan kita pada malam minggu tu now dipermudahkan hendaknya. Dan pada malam tu, semalam malam gelap, jangan lupa jangan terlepas untuk menyaksikan acara peresmian Sukan Malaysia Sukma kali ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Jadi termasuk sukan terbesar kita di Malaysia tu now. Jadi masa sukan yang dilangsungkan secara dui tahunan tu, dua tahun sekali, pastinya menghimpunkan atlet muda pelapis kita dari seluruh negara untuk menelahkan lagi potensi sidaknya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita terus juga beri sokongan semangat kepada atlet-atlet muda kita, insyaAllah sidaknya mempamerkan prestasi terbaik lah di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live stream Facebook Solgram pada waktu itu, antaranya Mas Nahloso baru ada kesempatan bersama dengan sidangnya. Jadi waalaikumsalam Mas Nahloso, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua daripada Mas Nahloso. Sampai juga salam Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimah. Dan dengan lagu daripada Ipoh Hafiz, Rahsia Tuhan, insyaAllah. Mas Nahloso, Nora Ngah Nora juga ada bersama dengan kita. Terima kasih Nora Ngah Nora. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Salam untuk semua muslimin dan muslimah selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak pada hari itu daripada Nora Ngah Nora. Terima kasih. Sabtu Yah Ramli, salam 2 Rabiul Awal 1448 hingga nyamadah cuaca cerah di Bandar Miri tapi berjerebu. Jadi insyaAllah keadaan berjerebu tu sedikit sebanyak ada kurang lah untuk malam tu dan hari-hari yang seterusnya. Jadi, terima kasih menyapa kita di Facebook SFM Sabtu Yah Ramli. Selamat bersantai bersama dengan keluarga dan salam hujung minggu kepada semua daripada Sabtu Yah Ramli. Terima kasih. Dan Mahani Ani, terima kasih juga menyapa kita. Waalaikumsalam Mahani Ani. Alhamdulillah baru ada hujan turun yang mana. Alhamdulillah jadi lebat di sekitar Bandar Kuching petang tadi. Mungkin ada kesempatan yang mau dengar lagu daripada Sudirman Hujan. InsyaAllah Mahani Ani. Dan sikit kami kongsikan daripada Cheng Suni. Terima kasih menyapa kita di situ. Jadi salam Mahabah Musik Jiwa untuk semua ceria hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cheng Suni. Baik, yang antara sahabat kita, insyaAllah ada lagi kami akan kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan kita yang seterusnya bersih pertemuan kita Simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

0: Frekuensi Sarawak FM, Lundu, 88.9 MHz.
1: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah, ia tidak pernah wujud.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar.
2: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ya, kibarkan jalur gemilang. Walau di sini juga kita berada, tanda kemegahan kita rakyat Malaysia sempena dengan bulan kebangsaan pada tahun tu. Baik, terima kasih kepada kita terus hati sejauh di Sarawak FM pada waktu tu. Selamat berhujung minggu kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu tu. Dan susulan hujan lebat dan angin kuat pada petang tadi sampai sempat juga lah. Nangga kemas kini situasi selepas keadaan cuaca yang melanda terutamanya di Bandar Kuching pada petang tadi. Beberapa kawasan dilaporkan terjejas banjir kilat juga dengan keadaan pokok tumbang di beberapa tempat. Selain tempat-tempat perniagaan, penjaja juga turut terkesan oleh angin kuat pada petang tadi. Jadi turut berduka cita lah kepada sidak-sidak yang terjejas dengan keadaan cuaca pada siang tadi. Jadi semoga dipermudahkan urusan kita semua. InsyaAllah ada rezeki terus dilimpahkan untuk kita bersama. Baik, jadi soalan pada malam tu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus menyapa kita di live stream Facebook SoFM, antaranya Rashida Eddy yang juga berkongsikan titipan kata bersama dengan kita. Senyum memperkayakan jiwa orang yang menerima tanpa memiskinkan jiwa orang yang memberi. Alhamdulillah, terima kasih Rashida Eddy. Nak dengar lagu daripada Rahimah Rahim, doa insyaAllah. Rashida Eddy, Sania Ganti seterusnya. Waalaikumsalam Sania Ganti, nyampe salam Maghrib Indonesia kepada muslimin dan muslimat, dan salam Mahabah mengusik jiwa untuk semua. Terima kasih Sanyah Ganti. Sanyah G Diah juga ada turut bersama dengan kita. Salam hujung minggu kepada semua. Syukur Alhamdulillah, hujan lebat turun rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah buat semua sahabat SFM dan rakan muslimin dan muslimat. Terima kasih Sadiah Haji Diah berserta dengan ucapan salam hujung minggu juga buat semua anak cucu dan sahabat semua. Terima kasih. Dan Haji Rabi, terima kasih. Waalaikumsalam Haji Rabi, salam hujung minggu. Syukur hujan lebat petang tadi yang ada, alhamdulillah. Jadi salam Maghrib dan Isyak kepada muslimin dan muslimat, semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Haji Rabi, terima kasih. Seripah Hanim Fasyad Akil, terima kasih. Di Sebuyo blackout petang tadi yang ada, saya dah tahan. Jadi insyaAllah pada waktu tu dah pulih dah untuk Seripah Hanim Fasyad Akil. Terima kasih banyak pagi tadi situ. Salam Maghrib dan Isyak daripada Sipah Nipah Syed Akil kepada semua Muslimin dan Muslimah. Dan Suhail Abdullah, Waalaikumsalam Suhail Abdullah. Salam Simponi Mahabah Musik Jiwa di Suhail FM. Sehati sejiwa dengan ucapannya selamat menaikan salat Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimah. Walau di sini juga berada, semoga dipermudahkan segala urusan Suhail FM sentiasa di hati. Terima kasih Suhaila Abdullah, Abang Sali juga menyapa kita dan khas kepada kekawannya selamat menaikkan solat fardu Isyak dan Maghrib dan selamat berhujung minggu semua daripada Amran Saidi. Dan lagi daripada Zara Hadici, terima kasih ngantai emoji dengan kita pada malam tu. Aspian Mahyus dari Kalimantan Barat, Waalaikumsalam Aspian Mahyus. Salam buat semua sahabat di sini yang berada. Dan malam yang tenang yang mana membawa ketenangan mengusik jiwa daripada Aspian Mahyus. Terima kasih Aspian Mahyus. Osman juga terima kasih menyapa kita di situ. Dan jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang bersama di Live FB pada malam tu, terima kasih menyapa kita sejak dari awal pertemuan kita dari 6 petang sampai 9 malam tu. Jadi teruskan bersama di Swipe M, session sehati sejiwa kita.

0: 89 MHz.
1: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejauh di Soap FM Rusi Simponi Mahabung Sejiwa. Dah pun 8.51 minit malam pada waktu tu. InsyaAllah semalam malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur dan sepasang terus sejak bersama dengan rakan penyampai kita untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan. Jangan lupa malam tu juga kita ada Juh Mukun InsyaAllah bersama dengan kita pada 2 jam terakhir untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan dari 10 malam sampai 12 tengah malam kelak. Dan semalam malam tu untuk kita yang berada di rumah santai-santai pada malam hujung minggu tu, boleh saksikan acara majlis perasmian Sukan Malaysia Sukma kali yang ke-22 dan juga para Sukma 2026 di saluran Sukan Plus, dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik bermula pada pukul 9 malam tu. Apapun, terima kasih kepada kita semua yang telah pun bersama Mesti Simponi Mabang Mesti Jiwa dari 6 petang sampailah ke waktu tu. Dan terima kasih juga kepada rakan pendengar kita di live stream Facebook Soap FM yang telah pun menyapa sahabat-sahabat kita di SIA. InsyaAllah kita bersua lagi. Jadi selamat berhujung minggu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji, TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapan lah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kalimah merah untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian. perhatian, tapi masih dalam perbincangan. Terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobind Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategik KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700 ribu pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTMSP tu, and ia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah, sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih jimat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.

Jadi dia kata terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua. Terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM menerusi Gatra malam tu. Andy terus menemani kita semua untuk 3 jam. Jadi seperti biasalah untuk jam yang pertama tu kita berhibur dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik. Yang manakala untuk jam yang kedua ketiga kelak, barulah kita ke rancangan Juh Bermukun, rancangan yang kita tunggu untuk malam minggu tu. Ada sejuk sikit malam tu. Oh, syukur juga lah untuk kawasan Kuching dan sekitarnya. Ada hujan lebat tadi lebih daripada 2 jam katanya. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit banjir kilat, tapi syukur memberi kita sejuk reda sikit rasa nyawa kita. Siaplah hampus gila rasa nyawa kita nak. Syukur juga lah ada limpah hujan, jauh angin sikit lah, pakai muang jerebu kita di kawasan Kuching tu. Jadi apapun, kelak ini akan kongsikan juga antara lain info semasa dan juga keadaan cuaca kita sepanjang malam tu, insyaAllah. Jadi apapun, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Gatra Sarawak FM.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: jalan raya. Satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiang klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.

0: Ayos! Joy, kau tak kumalam tu?
1: Ay, sini nak pergi tu doang tu. Ibu nak untuk pang tu ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bapak-bapak, laju lah. Si aku nak muka baju tu. Pakai tergolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga Ayus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang laki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Baik, seperti biasa untuk malam minggu, terus bersama kita semua seperti biasa menerusi pertemuan Jo Bermukun malam tu. Ada sejok dikit malam tu sambil-sambil kita bermukun dengan lagu Danan Menganyut untuk jam yang pertama menerusi Jo Bermukun di malam minggu tu. Hebat.

0: Mari ba ibo, rancangan pemukun kata lebang pian kita.
1: Ibo bersungut no.
0: Oh, ya kata aku.
1: Ibo terdengut-dengut. bunyikan unduknya bunyi
0: ngut-ngut. Belum lah, awal pagi. Macamnya bunyikan unduk teh.
1: Ngut-ngut katanya.
0: Tahu pada bunyikan unduk.
1: Apa lagi biak marinong nyaul ikan apa ikan bundu bunyi anaknya lah petak perahu ngut ngut ngut katanya dia aja umur orang cemburu
0: kepada udah diwak biar berlaku
1: kepada kita kan apa dia ngungut
0: baik apapun dua tanah kita bukakan untuk kita semua malam tuh di 08245700 dan 08245800. Baik, apa kita ada pemanggil kita untuk yang pertama di malam minggu toh. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello.
0: Siapa toh?
2: Mateh tuh.
0: Ya, Abi awal Mateh muka panggung mau Mateh lah minggu tuh.
2: Ya
0: lah. Ya lah, okey Mateh macam biasa Mateh nak bantu nah.
1: Beli kan jual tu Mateh.
2: Beli.
1: Kami jual lah.
0: Hanya jual.
2: Saya nyewa itu. Ada ikan beli.
1: Aduh. Alah, saya ada duit. Maka kan jual ikan bekut.
2: Ikan bekut. Ya, takut.
0: Okey, dua pantun mati, ha?

0: mataku.
1: Oh, Dani,
0: angkat coba mati.
1: Bolah mati tu.

0: 못 넣어지게 아마 때.
1: 아, 오케이.

0: bapak menyetujui cucunya. Dalam Aceh tu, bodoh Aceh tu.
1: Angkat sama mati. Belum, tunggu lo. Aduh.

0: sayang, pag nabangpian di simbungan ay labo-labo sa simbungan ay
1: labo-labo
0: kilip-kilip mataw sa tabunya-bunya aja buka ngelah simbungan ay.
2: Oh, tanda. Eh, kok tanda kita gak cat deh, nak.
0: Nak berhonding, kata diri kita,
1: nak. Happy dengan orang ajak berhonding.
0: Bila datang dan tutup pintu, kayak si Bogeng yang naik.
2: Oh, nanti kena-kena batang pulang.
0: Oh, nak basah kuyuknya terdahul buat
2: hati. Ya, lah kita tu, Mabian. Oh, nak. Oh, mau si pergi.
0: Sana langkah.
2: Okey lah, kita teruskan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu.
0: Aduh, mak.
2: Oh, eh, kita tu sama pemanggil kita. Hello, sama Indi.
3: Hello.
2: Ah, siapa tu?
0: Orang Gedong.
2: Hah?
3: Ya, mak tu.
2: Oh, dari sini kita.
3: Dari Gedong.
2: Dari Gedong.
0: Tu bukan dari Sibong, naik di pelakong yang kayu kita.
2: Okey, doa bantun, bang.
0: Abang
2: kakak? Tak tahu. Abang kakak tu.
0: Ah, dua pantun dah siap.

0: Jan kamu.
1: Yang siang lebesana.
2: Wow.
1: Yang besana malam lebesanmu.
2: Ya, habis.
1: Panas yang berpanas malam lebesanmu.
2: Siapa panas malam kamu sanggup, Jarung? Kejap orang satu, kejap orang gedung.
0: Ya,
2: mana satu dah dia mau, kita tahu.
0: Orang satu dah nyimbo kena ikut.

0: bagikan gedung batu di cikam dengan batu.
1: Menjadi badan.
0: Bagikan gedung bangpian di cikam dengan batu. Oh, lah
1: tegak. Angkat sokaknya.

0: kita. Sekarang dia liuk dong.
1: Aduh, aduh. Ini kayak kita tuh. Oh.
0: Ya kata dulu. Manjang tak lunjirin aku.
1: Baik, sebenarnya kita boleh menonton kami tiga menerusi live Facebook ketika top ataupun menerusi TikTok live. Untuk sama-sama kita anangga ataupun memeriahkan Jom Berbukun di malam minggu tu. Mana-mana yang tengah scroll TikTok yang boleh menonton menerusi TikTok ni tu. Dan jangan lupa like
0: TikTok
1: sambil-sambil Sawa FM. Sambil-sambil kita memeriahkan Jom Berbukun di malam minggu tu. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Indi?
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Oi, siapa tu?
2: Kak Long.
1: Mak Long, Pak Long. Nenek tak?
2: Dari Semunjan.
1: Dari Semunjan. Oh, Kak Long. Oh,
0: cik orang gedung. Oh. Cik Kak Long, cik orang Munjan.
1: Oh. Nah. Tapi senang malam tu. Amanjang mula duit, dia kena diam.
0: Aku cik udah jadi simbong naik. Dicikam dengan batu je ya, lagi. Oh, tidak nasib.
1: Okey, Kak, macam biasa duk pantun, Kak. Ha?
2: Boleh Bolehkah pantun buah padi duk kali, Kak?
1: Apa, dua kali macam ni?
2: Buah padi.
1: Oh, tak boleh sekali ajaknya. Biar pulang orang lain, ha?
2: Buah padi.
0: Nyalah buah padi dua kali, buah padi lah, ya. Jangan telur padi, ya.
1: Kita dah sekalu juga, kau mati gue. Okey, nak bantun, Kak?

Ja, Rabbi.

0: vida.
1: Eba!
0: O Aratita já foi lá pro lugar.

0: dah tahu je kekasih orang ni masih tak jangan rindin-rindin ha. Padah berguru aja.
1: Ya kan aku. Jadi seorang kat tau ya kan aku.
0: Jurin je mulut je je nak.
1: Oh kalau tadi kita di lagu Nandan Oranyo, apa kata kita tukar lagu yang kedua kita untuk lagu seterusnya, lagu Bunga Tanjung. Ya aku sakit nak putus tetak ke jalan biar tu. Berolahnya malam tu.
0: Ini palak-palak ya.

Pasian.

0: salah nih. Oh.
1: Lama lang nasi itu panjang.
2: Eh coba panjang kita beri nya mandi bunga.
1: Nyuko panjang dua hari ya.
2: Siang malam tuh kasih juga. Ayah itu, aduh.
0: Kita pakai ilmu minyak cung-cung masa nanti yang parah. Dia jauh pelutung, dia dekat pekeran.
1: Suka dingin mesin, ya aku.
2: Ah, ada dengar ya?
1: Jangan takut, nggak nunggu Kak Memon ya kalau mau kembali.
2: Ya, oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, salam sama Indi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu aja tahu ya?
3: Oh.
2: Ya, kabin dah sibuk aja tahu ya tu. Ah, oke.
1: Okay. Oh. Duduk dah kita manjang. Duduk
2: Banyak
3: nyandanya. Masih dengar aku lagu.
1: Lagu Bunga Tanjung.

送阿嘎家。

tempatnya kan tuh.

0: kasih. Hanya lah aja ku curah kasih.
1: Benar ya?
2: Angkat soal aja.

0: lehan nanti.
1: Ya, ada kurangnya ya.
2: Terima kasih, Kak Aja.
0: Sama, tapi pasti lari.
2: Ya, anakku.

0: takutnya lari katanya Madang Tio.
1: Masaklah nasi di dalam pasu.
0: Hebat.
2: Nak tu lagi apa?

0: kejapnya pergi Semunjan, kejapnya pergi ke gedung, bukan kejapnya pergi ke Sibu.
1: Banyak gerik tu bagus. Bila kita berjalan, singgah siap kejap, singgah siap kejap. Duit siap habis ke makan.
2: Pergi ke gedung. Lebih perlu siap makan.
1: Orang gedung ngedia udang dong.
0: Ya kata aku. Baiklah memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama Indi.
3: Halo, Mato dari Sibu.
0: Bang Mar dari Sibu. Okey, Bang Mar, macam biasa dah bantu Bang Mar, ha?
3: Okey.

Oh, God.

0: Yalah, kita mari pantun ni ate. Asap asap goleng-goleng deh. Aduh, tenang Sugi lalu. Nasib saya mabuk.
1: Semangat lagi Sugi ke jalannya.
0: Mira bukan mabuk. Kenapa kenal kita banyak?
1: Kalah Sugi ya.
0: Aduh, aduh. Macam-macam ya keadaan kita malam minggu tu. Baik, apapun pada kita semua yang baru aja mengikuti live di TikTok pada ketika itu, terima kasih kerana follow kami di Sarawak FM. Mana yang belum follow, follow aja di TikTok Sarawak FM. Dan sampai menonton Jo Bermukun pada malam minggu, terima kasih pada kita semua menonton. Dan juga pada kita semua yang menonton di live Facebook sama juga, sambil-sambil kita memeriahkan malam minggu. Baik, pemanggil kita seterusnya. Kita ada pemanggil kita. Hello, sama-sama Indi.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
2: Putra Dwi Matang.
0: Baik, Bang Putra. Macam biasa, Bang Putra. Kau bantu.

0: l'âme voit. Mila na uta, mila na guno. Mila na uta, mila na guno. Tidak kulupa padamu lakuan, tidak kulupa padamu kuan.
1: Apa kata manjang?
2: Manila benar si buah lasuku.
1: Iba.
3: Sudah bubu ya man?
2: Buah si buah lasuku.
0: Itu kebaru.
2: Kundo di atas
1: besi. Eba.
3: Kami si boleh.

0: mesti lah padi.
1: Bagadu benatu ana bapantu.
0: Ha. Ha. Ha. Ha.
1: Maan yang lainnya tidur dan mimpi-mimpi.
0: Oh, nyigo.
1: Maan yang tidur dan mimpi.
0: Oh, sedang maan yang. Angkat sorak mabut kah.
2: Boleh tahan maan yang. Eh, Pak.
3: Oh, ya.

0: Kereta manjang main kosia-kosia aja kereta.
1: Tapi si Gage aku dah marah kau jangan. Jangan kata hotel. Seduh orang disebut nama. Oh, seduh orang disebut nama.
0: Masak.
1: Masih masak, seduh.
0: Kita ada minyak yang kasih.
1: Oh, tak ada apa-apa.

0: salam. Siapa tu?
1: Kak Jah ni.
0: Kak Jah.
2: Kak Jah tu.
0: Itu tak.
2: Boleh kan jual tu ja?
1: Jual aja.
0: Oh lah.
2: Tak habis duit aku ke Malaysia.
0: Angkat soal kajah.

0: mama wa bungku.
1: Apa di bungkusnya?
0: Rekod lah.

0: ikut tabun menabung. Janganlah jangan ikut tabun menabung.
1: Angkat suara gajah.

0: kita manka.
1: Makasih aja.

mal de

0: minah kita tu te.
1: Nak sorang minah kita tu nak suka nak rais. Badannya kita tapi dia suka nak rais. Ya ya te.
2: Jadi mampus seperti biasa. Sebelas malam kita akan ikuti berita utama dulu.
1: Oh, Mina.
2: Masa kacau nak panggil Mina gitu, Titi? Lagi hidup je kah?
1: Kacau lagi.
2: Kita tak apa-apa aja. Ya, apapun, lepas berita kita sambung lagi. Untuk jam yang terakhir kelak menerusi pertemuan Johor Bermukun di malam minggu tu. Jangan ke sini. Terus kekal bersama dengan kami semestinya di Johor Bermukun di Sarawak FM. Hebat!

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asi memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukan sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belimbang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah, mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui nadi yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Ayus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ai, sini nak pergi tu doang tu. Ih. Iya, bawa kau untuk kan untuk ai.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sama FM malam tu.
1: Ai, kini tu kan di?
0: Au, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Ah, paduhal. Bapak, si aku nak muka baju dulu. Pakai tenggolok boleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa juga Ayus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

0: Terima kasih kepada kesetiaan kita terus bersama dengan kami. Kami tiga masih menemani kita semua. Kami Bang Pian dan juga Mak Anjang.
1: Minah ketut juga.
0: Ni tu juga tu.
1: DJ baru berbukun. Minah ketut namanya.
2: Apa khabar kita semua? Kau ingin jadi DJ maka betul.
1: Andy. Oh, Andy, saya lagi bencin.
0: Yang diganti dengan siapa ni?
1: Minah ketut.
0: Okey lah. Seperti biasa dua talian kita masih bukakan untuk kita semua di 082-245-700 dan 082-245-800 dengan lagu Laila Majnun untuk jam yang terakhir lah.

0: Hello, sahabat. Ya lah putus. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa-siapa Indi?
1: Hello.
0: Siapa tahu?
2: Kaiki.
0: Okey, Maiti.
1: Okey.
0: Dah bantu Maiti ya.

0: Sininya rambu diri.
1: Manapu. Manapu.
0: Angkat soka ke iti, bonus.
2: Layar.

0: berbuih mulut.
1: Oh, tedah.
0: Buah mabuk dimakan berbuih mulut. Biru je muka.
1: Dengar kata bukan. Ibu ni makan seorang makan.
0: Sudah daripada orang tua jangan dimakan. Masih juga coba. Selak. Selak lah ya maknya.
1: Oke, lepas panggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama ini.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Pak Den tu.
1: Pak Den, ini kita.
2: Ini Pusa.
1: Padu, bah, dua pantun bang.
2: Oke. Okay.

terminas, quechón.

0: apakah bapa sedih dulu?
1: Eba.
0: Apakah bapa sedih dulu?

0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang. Panjang.

0: Sama tu lah.
1: Karena kita kekasih orang kata lima anjang kita. Masih lagi bersama kami tiga menerusi pertemuan Juh Bermukun malam minggu tu. Tadi kita di lagu Lelah Majnun. Kita tukar irama kita yang terakhir seterusnya dengan lagu Samsudin. Masa kita temankan Bang Pian, Mak Anjang dan juga saya langsung kita menerusi Facebook dan juga TikTok kita malam tu. Iya, Pak.

0: ka pa lang dyan para mabiyado.
1: Okay na, pamanggal kita sa tungkol sa mundo. Malam to, sama-sama kita. Hello, sama-sama Andy.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Salam, siapa tu?
2: Malong tu, Tragai.
1: Malong, ya Abi. Kadayang. Tragai tu.
3: Kadayang
1: kan
3: malong.
1: Malong.
2: Malong ya, kadayang.
1: Ya, kataku.
3: Ya, kataku.
1: Dua namanya dari kereta. Kami nak kereta.
2: Asli kau ini.
1: Ya, kataku. Mungkin buku kau ajak lah, kadayang. Okey, dua bantu lah, kadayang.

0: Kung sa'tin mong kukulay, kukulay.
1: Pagbiyan.

0: Malam hari pengulu dah tidur dah. Oh. Ketuk kat pintu.
1: Panas pengulu.
0: Lapar ni pula kita orang malam malam tu. Aduh, aduh. Baiklah. Memanggil kita seterusnya sambil kita memeriahkan Joh Mukun malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Li.
0: Oi, siapa tu?
2: Kak Long Manu.
0: Hai.
1: Hei, hai. Aduh lah. Dua pancung.
2: Kami pun burung menunjang, kami terbang. Nak, aku tahu. Menunjang, terbang menunjang ni kah? Ni si Kandai. Kak, Kandai. Oh, Kandai. Bapak pantun lain ya?
0: Mbak lah siap.

0: Eba!
1: Kasih langsung sekali kata lebang pian kita.
2: Oh, suka dah ibu malu.
1: Kena simbol oleh air kak lah.
2: Ibu jangan malu.
1: Masih lagi berteman kan bang pian memanjang kita menerusi pertemuan jauh bermukun. Dan dua talian kita masih bukakan pada kita semua di 082-245-700 dan 082-245-800. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama Indi.
3: Halo, selamat malam DJ Andy.
1: Selamat malam Kak Nuri. Okey, yes, doa pantun Kak Nuri ya.
3: Ah, ya yes, saya.
1: Angkat suara Kak Nuri.

Epa!

0: Baik, pemanggil kita terakhir untuk pada malam minggu tu. Hello, siapa-siapa ini? Hello, siapa tu? Hello?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu? Hai, ni suara tu. Bah, ayo, sini cukup masa kita.

0: 有啊。
1: Soraya, siempre aquí la bunyi Soraya, ¿qué? Tidak punya ketot. Apa jasa minah yang nangut?
0: Soraya jadi orang nah ya, siapa?
1: Udah ya, Soraya, sampai ya.
0: Apapun kita ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama kami tiga berguru pelente bang meriuh malam minggu tu.
1: Boleh minah.
0: Mungkin juga kami nak ngetah dalam taksi kayu.
1: Ya kataku. Siapa nyeruk minah te?
0: Edi. Oh tidak. Aduh, aduh. Ini lah kaya kita.
1: Ya kataku.
0: Siapa ndak nyeruk jalan tak deh kak?
1: Tak ada dan cengol ya minah.
0: Apapun kita terima kasih kepada kita semua yang menonton dan menerusi Facebook Live dan TikTok Live pada malam minggu tu. Kita semua baru ajak masuk nih kita.

Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM. Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Sambung lagi. Habis nak lagi. Ya. Ha. Kita tu, apabila kita nak mengatur keluarga kita, ya. Ilmu pengetahuan tentang tahap perkembangan anak dapat nulung mak bapak mengambil langkah-langkah pendidikan yang berkesan. Kita perhati anak kita. Ya, memanglah biaknya tu nyakan besar. Apabila dah beri susu, ya, makan cukup nyakan besar. Tapi masalahnya kita mesti nanggah disiplinnya. Ya, sebab disiplin anak adalah tunjang kepada pendidikannya kelak. Disiplin diri anak menjadi norma penting untuknya maju di masa akan datang. Mun anak yang berdisiplin, insyaAllah anak yang akan maju. Disiplin, macam ni lah kita nanam disiplin dari awal. Ya, start anak yang mulanya mencelamat tu. Lalu kita naruh disiplin dengan anak. Jangan nunggu anak yang kelak dah tua baru kita nak ragu, nak disiplinkannya. Tak pergi. Biar kena itu, jangan main kita ya. Yang lebih pandai pada kita, mak apa ya? Kadang-kadangnya lebih tahu ya. Terutama sekali mun telefon lah. Kadang-kadang mun kita tak pandai telefon lah, ya, lebih pandai pada kita ya. Sebab ialah kita laki bini ya, sebenarnya mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah untuk melahirkan sikap mental yang positif. Nah, kita jangan anggap cikgu je. Ya, nyamar kena tu. Ya, hantar anak ke sekolah. Cikgu ada. Kau guna jadi cikgu. Mungkin dah kata anak kita. Ya, apa? Cuba tanggalkan kelas berapa orang. Kadang-kadang kelas ni tu ada 45 orang. Kadang-kadang si cukup kelas. Kadang-kadang ya. 45 orang. Kadang-kadang 40 orang. Seorang cikgu je. Ya. Bunyi bisa seorang cikgu hari-hari. Nah, sebab ialah, saya selalu ada orang, mau bini itu cikgu, kan kakaknya sorongnya besar. Sebab dia dah selalu, ya, biasa dalam kelas. Karung. Ya, rintu Allah miak. Ya, sebab kita pun, rintu anak seorang lah, di rumah. Ya. Lalu nin malah, ya, tangga tak cikgu sampai 40 orang, 45 orang lah kelas. Jadi, maaf sekalian, kita hendaklah beri kerjasama yang hebat dengan cikgu. Supaya anak kita akan menjadi hebat. Ha? Jangan kelak kita mada. Mun anak kita tidak betul, cikgu tidak betul. Mun anak kita tidak pandai, cikgu tidak pandai. Semua cikgu dan anak kita. Ya? Ha, jadi cikgu-cikgu, ya, saya haraplah kita pun bersabarlah. Kita tu sebenarnya didoakan. Ya? Setiap jemaat didoakan oleh hatib. Ya? Ha, mendoakan kita jadi cikgu. Biarlah. Geni-geni pun perangai biarlah kelas lah. Itu aja. Ya? Ha, jadi mak apa? Mesti nolong cikgu juga. Ya? Jangan kelak kita apabila cikgu nak hukum anak sikit lalu anas. Ya? Sedar akan beri makan. Aduh. Ya? Biarlah kita pun sekolah ya. Ditolong oleh mak bapak. Mak bapak dapat beri kerjasama. Memang hebat sekolahnya. Ya? Harap-haraplah. Ya? Kita sebagai mak bapak. Ya? Sebenarnya. Dapat mempengaruhi keupayaan intelek dan pencapaian sekolah anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah. Dulu

Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di

0: jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Pernahkah kita terfikir betapa mahalnya sebuah kebebasan? Di sebalik kibaran jalur gemilang, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada doa yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hari ini kita berdiri di tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan memanggilnya tanah air kita. Maka jagalah kemerdekaan ini dengan hati yang menghargai, dengan jiwa yang bersatu, dengan cinta yang tidak pernah pudar. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM. Anda sedang mendengar Layan 12.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Hi-tech hari ini, us.com menutup tirai selepas hampir 30 tahun.
1: This is
3: The Move.
4: It's about that time, y'all.
1: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
2: I-Tech.
6: Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
2: Yo, what's up guys? Us.com merupakan salah satu enjin carian atau turut dipanggil enjin jawapan yang telah diasaskan pada 1996. Ia pada awalnya dikenali dengan nama Ask Jeeves sebelum dijenamakan semula kepada Us.com. Walaupun dimulakan awal, namun perkhidmatan berkenaan dilihat menghadapi cabaran daripada pelbagai penyedia lain, terutamanya Google, sekaligus membuatkan orang ramai makin kurang menggunakannya dari hari ke hari. Perkhidmatan ini juga boleh dikatakan agak kurang popular di Malaysia berbanding perkhidmatan carian yang lain. Terbaru, kini laman us.com memaparkan mesej yang mana ia telah menamatkan operasi secara rasminya pada 1 Mei 2026 yang lalu. Untuk makluman, perkhidmatan us.com ini telah diambil alih oleh IAC pada 2005 yang lepas dalam memfokuskan kepada soal jawab, namun ia terus menghadapi cabaran tinggi apatah lagi dalam era kecerdasan buatan kini. Dengan nama domain yang unik, ia tidak mustahil untuk kita lihat pemiliknya menjual domain berkenaan kepada sebarang syarikat memfokuskan kecerdasan buatan pada harga yang sangat tinggi seperti domain AI.com baru-baru ini. So guys, kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini.
1: Now back to the music.
7: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa ada kitab yang terus hidup hampir 1,000 tahun selepas penulisnya meninggal dunia? Ya, bukan kerana kulitnya yang cantik atau bahasanya yang sukar, tetapi kerana ilmu yang terkandung di dalamnya dibina atas asas Al-Quran, As-Sunnah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ilmu ini disampaikan dengan amanah, Allah akan memelihara manfaat yang merentasi zaman. Hakikat inilah yang kita dapat bila kita menghayati kehidupan Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, seorang mufassir, muhaddis dan faqih bermazhab Asy-Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 Hijrah. Beliau berasal dari Bau, sebuah perkampungan di wilayah Khurasan yang pada zamannya terkenal sebagai antara wilayah yang melahirkan ramai ilmuwan Islam. Daripada sebuah perkampungan yang sederhana, beliau membina kehidupan dengan menuntut, mengajar dan menyebarkan ilmu sehingga diiktiraf sebagai salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Keilmuan, kewarakan dan khidmat beliau kepada as-sunnah menyebabkan para ulama menggelar beliau Muhyis Sunnah, iaitu penghidup as-sunnah. Gelaran ini bukan sekadar penghormatan kepada peribadinya, tetapi pengiktirafan terhadap sumbangan beliau memelihara warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui penulisan dan pengajaran. Antara sumbangan terbesar beliau ialah menghasilkan Ma'alim Tanzil, sebuah kitab tafsir yang menjadi rujukan utama umat Islam sejak berabad-abad. Keistimewaan kitab ini ialah pendekatannya yang berpegang teguh kepada tafsirul Quran, hadis-hadis yang sahih serta asar para sahabat dan tabi'in. Imam Al-Baghawi juga terkenal dengan sikap berhati-hati dalam menukilkan riwayat, termasuk mengurangkan penggunaan riwayat Israiliyat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya serta tidak menjadikannya sebagai asas pentafsiran. Namun jasa beliau tidak berhenti dalam bidang tafsir. Di dalam bidang hadis, beliau menghasilkan Syarahus Sunnah sebagai karya yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sebuah himpunan hadis yang kemudiannya menjadi asas kepada penyusunan Mishkatul Masabih oleh Al-Kitab At-Tirmizi. Dan kitab ini akhirnya muncul sebagai antara kitab yang berjaya dan paling meluas dipelajari dan dijadikan rujukan dalam tradisi as-sunnah wal-jamaah. Melalui karya-karya agung ini, Imam Al-Baghawi berjaya menghubungkan kefahaman terhadap Al-Quran dengan bimbingan as-sunnah secara tersusun berasaskan riwayat yang mu'tabar serta mudah difahami oleh para penuntut ilmu. Daripada Imam Al-Baghawi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bahawa ilmu yang benar tidak semestinya disampaikan dengan cara yang rumit. Sebaliknya, orang yang benar-benar menguasai ilmu mampu menerangkan perkara yang besar dengan bahasa yang mudah tanpa mengorbankan ketepatannya. Inilah cara seorang penyelidik yang ikhlas, bukan menjadikan dirinya hebat di mata manusia, tetapi menjadikan manusia lebih dekat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk kali ini, kita akan bertemu di episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, recap sikit kita cerita ya tentang Nabi melihat rupa Jibril yang sebenar dan Nabi takut dan Nabi pulang, maka Allah turunkan ayat surah Al-Mudathir tadi. Ianya adalah perintah untuk Nabi berdakwah. Cuma Nabi diperintahkan untuk dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Dakwah secara sembunyi tuknya berlangsung selama 3 tahun. Nasib lama lah 3 tahun saja. Jadi tujuan dakwah secara sir tu ataupun secara sembunyi adalah kerana simak mengejut lah. Simak culture shock dan sebagainya. Maka dakwah Nabi secara sembunyi yang simple saja, yang ngajak orang untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang pertama masuk Islam atau digelar sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, iaitu Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar bin Siddiq, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Waqas, Talhah bin Ubaidillah, dan ramai lagi lah. Atau cuma yang kibar sahabah. Yang sudah balik cuma Sayyidina Abu Bakar, yang masih kecil adalah Sayyidina Ali. Ramai juga daripada kalangan mereka yang lemah, terutamanya golongan-golongan hamba, yang fakir miskin. Mereka masuk Islam kerana mereka tertarik dengan keadilan dalam agama Islam yang tidak memandang kepada kasta. Pada ketika ialah mereka bertemu dengan Rasulullah secara rahsia, bila tidak nak beribadah, tidak akan pergi ke lembah-lembah di Mekah yang tersembunyi daripada pandangan orang Quraisy. Bila semakin ramai orang masuk Islam, cecah 30 orang, maka Rasulullah pun milik sebuah rumah, iaitu milik kepada Al-Arqam bin Abil Arqam, ataupun disebut Darul Arqam. Maka dakwah secara sembunyi pun dimulakan di siapa lah, talaki di siapa semua. Dan dakwah sembunyi-sembunyi itu bukan kerana takut, tapi ianya adalah satu proses sebenarnya. Proses supaya masyarakat Quraisy si terkejut dengan budaya dakwah. Dan teknik itu pun masih diamalkan di negara kita, terutamanya negara-negara yang bukan Islam pun negara. Contohnya macam Rusia, China dan banyak lagi negara-negara yang mungkin ada Islamic phobia. Dan jemaah tabligh tu mereka akan keluar, mereka gunakan teknik dakwah sirriyah. Dan kalau kita sebagai umat Islam pun nak berdakwah di negara-negara yang bukan Islam atau disebut sebagai Bilad Al-Kufar, itu negara-negara bukan Islam, kita pun akan gunakan teknik dakwah secara sembunyi, bukan dakwah secara jahar, iaitu dakwah secara terang-terangan. Maka dakwah secara terang-terangan kita akan cerita pada siri seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12.30.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Sarawak FM.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, diri kita sendiri dan ahli keluargamu dari api neraka. Bukanlah maksudnya kita ni asyik nak sebut neraka saja, tidak. Tapi kenapa Allah letakkan ayat itu? Supaya kita membenting diri kita daripada api neraka. Perlu juga disebut, ada orang kata bahawa seolah-olah macam kenaklah selalu-selalu disebut neraka. Perlu juga kita sebut sekali-sekala. Ialah kita sebut syurga, kita sebut neraka. Kerana Nabi pun diutuskan oleh Allah SWT basyira wa nadhira. Basyira ngembak berita gembira, madah tentang syurga, madah kesejahteraan yang kita alami kalau kita buat yang terbaik. Wa nadhira maknanya memberi berita peringatan, ada di madah tentang ada di madah tentang neraka misalnya, atau azab yang disediakan oleh Allah, supaya kita tu lebih berhati-hati, supaya kita sedar musik dia kita kelak hanyut.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi Muhammad Syarqawi, Surah Al-Imran ayat 189 hingga 194.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulku as-samawati wal-ard. Wallahu ala kulli shay'in qadir.

وإن استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Tulad Wahyo.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-83 yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan tadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Syed Muhammad Fauzi bin Wan Yusuf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan melalui ujian dalam kehidupan. Ada waktu kita berasa lemah, sedih, kecewa dan hilang arah. Namun bagi seorang hamba yang beriman, ujian bukanlah tanda Allah meninggalkan kita, tapi suatu jalan untuk kembali mendekat diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam doa Nabi Ayub alaihi salam ketika baginda diuji dengan kesakitan dan kehilangan melalui firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Maksudnya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit sedangkan engkau Tuhan yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Doa Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kita tentang suara hati seorang hamba yang benar-benar bergantung kepada Allah. Baginda tidak mengeluh dengan takdir, tidak menyalahkan keadaan, tetapi mengadu dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, Nabi Ayub menyatakan kesusahan yang dialami, namun pada masa yang sama baginda tetap yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda mengingatkan dirinya bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Begitu juga kita dalam kehidupan, ketika diuji, jangan biarkan hati jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Luahkanlah segala keresahan kepadanya kerana Allah mendengar setiap doa, bahkan sebelum bibir kita melafazkannya. Semoga kita menjadi hamba yang sentiasa sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan yakin bahawa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

Ini dia, selamat pagi Sarawak. Santai aja terus bersama kita semua 4 jam 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua. Terus kekal bersama dengan kami semestinya. Santai aja terus bersama Andy untuk pagi Ahad 16 Ogos 2026. Pagi itu Andy hanya seorang saja. Solo. Jadi apapun siapa, Andy terus menemani kita semua untuk di hujung minggu macam tu. Dan selamat hujung minggu juga pada kita semua yang terus awal pagi dah bangun awal pagi macam tu, terus buka tune Sarawak FM. Ya, kita unang steady lah. Okeylah. Jadi apapun, seperti biasa, untuk pertemuan kita di santai aja di hujung minggu macam tu, kita akan kongsikan pelbagai cerita, pelbagai isu dan juga pelbagai info lah sepanjang kita bersiaran untuk edisi hujung minggu macam tu. Jadi apapun, terus bersama Andy hanya di santai aja di Selamat Pagi Sarawak.

0: hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan Layan, lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
2: Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan kongsikan segmen Aura Pagi, dan untuk pagi Ahad di hujung minggu kita akan bercakap lagi dengan ibu peranan ibu bapa kita. Tapi bila kita kelakar ibu bapa tu, kita tu mesti ada kekurangannya. Jadi apapun, kita terus bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Anisah binti Amit di talian ketika tu. Assalamualaikum ya Ustazah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indi.
6: Saya, apa khabar kita?
7: Tekan aja. Oh, ada problem. Nanti boleh lepaskan.
6: Ya, okey.
7: Kan?
6: Betul, betul. InsyaAllah. Zazah, untuk perkongsian kita bersama di hujung minggu macam tu, tajuk kita, terimalah kekurangan ibu bapa. Silakan, Zazah.
7: Terima kasih, Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, syukur kepada Allah. Kita diberi Allah anugerah hari itu dapat bangun pagi menghirup udara walaupun Ramadan jerbu. Macam tu nak? Subhanallah. Jadi kita kembali kepada kupasan yang kita kongsikan. Mari kita dah dikongsikan tentang menghargai ibu bapa. Jadi hari itu kita pun tajuk ya. Menerima kekurangan ibu bapa. Subhanallah. Tajuknya pun. Subhanallah. Jadi macam ini pada tadi nak. Pada umumnya setiap orang tu ada kekurangan. Jadi sama juga apapun statusnya, anak, ibu bapa, guru dan seterusnya, malaikat manusia tu nyasakan dapat lari daripada melakukan kesilapan. Jadi maksudnya di sini kita sebagai hamba Allah, kita ada kekurangan yang mana menjadikan kita tu sentiasa berusaha untuk memperbaikinya. Jadi maksudnya di situ, kita kalau kita duduk sebagai kerusi menjadi seorang anak, kita akan memaafkan kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapa kita, dan begitu juga kalau sebaliknya. Kalau kita jadi mak bapa dapat anak, subhanallah, perangainya pun, tapi sebagai seorang ibu bapa pun yang sentiasa memaafkan dosa anak-anaknya. Jadi kita lepaskan rasa marah, si puas hati atas kesilapan ya. Moga-moga sebenarnya pada umumnya kita berharap hati kita menjadi tenang dan hubungan kekeluargaannya menjadi lebih baik. Jadi maksudnya kita akan saling melengkapi dan satu-satu sama lain. Pada umumnya manusia itu si sempurna. Jadi semua orang tu ada had emosi, ilmu dan kemampuan dirinya pun. Nak kalau rasa marah itu sebenarnya ini disebut tidak mudah. Tapi bila kita dah marah, saya sendiri lah bercakap tentang diri saya sendiri. Maksudnya perasaan marah, ego, rasa diri kita aja yang benar ya. Pada masa kita marah tu sebenarnya, memang Allah madah ya satu ujian yang amat berat tu bagi setiap manusia. Dan akhirnya, ini jadi satu kesilapan yang kalau orang kena marah kita ya, ini akan teringat-teringat, ini akan rasa macam si puas hati, sedih yang berpanjangan. Jadi kalau kita lah, maksudnya kita kena kembali kepada yang kita lalui masa tu, kita lepaskan masa lalu ya, dengan perkara-perkara yang buruk selalu kita padah. Kalau perkara-perkara yang si biasa kita tinggalkan di sini aja. Kita bawa yang baik-baik, kenangan yang indah-indah ya. Untuk jadi kita pun satu kegembiraan lah dalam hidup kita tu. Dan kalau kita lihat juga, cara didikan ibu bapa tu pun, kalau dulu berbeza kalau dengan zaman kita tu. Masa kita kecil lain dia, rasanya kita dulu si jumpa handphone. Tapi mak bapa kita tu, kalau anak sedih aja apa semua, dia perlu kepada handphone ya. Handphone ya jadi peneman, bukannya mak bapa kepada anak-anak. Tetapi yang pastinya, yang si pernah lekang daripada seorang yang benar ibu dan bapa tu, pengorbanan setidaknya. Dia setiasa berusaha untuk membesarkan anaknya sebaik dan semampu mengikut acuan kemampuan mak bapaknya. Jadi mungkinlah pada masa itu sebagai kita melihat tu, kita ubah sudut pandangnya, lihat niat baik yang ada di sebalik tindakan mak bapak. Kalau dulu mak bapak suka marah-marah, tapi ya tandanya dengan kita. Kena tu mak bapak susah mau marah, tapi ya tetap dia sayang dengan anak-anaknya. Jadi sentiasa berkomunikasi dengan mak bapak tu dengan cara yang paling baik. Fahami latar belakang kehidupan daknya dulu. Kita nak samakan dengan kehidupan masa kena tu. Cara kita didik anak-anak tetap sama. Jadi selain daripada ya, kita pisahkan masa lalu dengan masa kini. Fokus pada realiti semasa yang ada masa tu. Lepaskan kekecewaan yang lama yang tidak boleh diubah lagi. Tapi lindungi diri kita tu daripada perasaan sakit hati, si puas hati dan seterusnya. Dan kita hendaklah berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan sehat. Jadi insyaAllah kita petik juga daripada doa biasa kita sebut. Allahumma arfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sarior. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku sejak kecil. Dan mungkinlah kita ambil juga petikan doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sarira. Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang mereka dengan memeliharaku dan mendidikku semasa kecil. Jadi sebagai kesimpulannya Indio, menerima kekurangan ibu bapa adalah satu langkah matang untuk kita mendamaikan jiwa dan hati.
6: Mm-hmm.
7: Ingat, manusia ya pun orang biasanya boleh melakukan kesilapan.
6: Saya.
7: Dan ada emosinya tersendiri dengan masanya mendidik kita.
6: Betul.
7: Memaafkan, terima hakikat, membolehkan kita untuk melepaskan rasa si puas hati ya. Untuk membina hubungan yang lebih tenang, insyaAllah.
6: InsyaAllah.
7: Yang utama, belajar daripada keadaan agar kita sentiasa mencari dan lakukan kebaikan untuk mencapai redha Allah. Moga-moga Allah mengampuni dosa kita.
6: InsyaAllah.
7: InsyaAllah untuk kita kongsikan.
6: Baik, apapun. Terima kasih kepada Ustazah kita berkongsi tajuk untuk pagi itu. InsyaAllah ada masa ketika kita berjumpa lagi Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali.
5: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Di jalan raya, satu saat boleh beritukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Kembali lagi bersama Andy di Semestinya Santai Aja di Selamat Pagi Sarawak. Tok ada satu perkongsian untuk kita bersama pagi tok, yang mana 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan Tunai Rahmat ataupun STR fasa 3 secara berperingkat bermula semalam. Ada buah tangan paduhal. Jadi menurut Kementerian Kewangan, tok melibatkan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Jadi jumlah penerima pula meningkat seramai 300 ribu orang berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. Jadi secara keseluruhan, jumlah STR yang disalurkan bagi 3 fasa tok pada 2026 mencecah 3.6 bilion ringgit. Ada yang dah masuk MRA, ada yang belum. Jadi tok adalah secara berperingkat akan dimasukkan terus ke akaun simpanan kita yang dah berdaftar dengan STR. Jadi sama-sama kita tunggu, insyaAllah ada ajak rezeki kita masuk untuk bulan Ogos tok. Okay. Jadi apapun, seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dengan pelbagai lagi pengisian menanti kita semua. Semestinya Santai Aja di Selamat Pagi Sarawak.

0: Selamat Tuan Kerajaan kita, kita orang peniaga kecil, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
1: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
2: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan mansuhkan akta universiti dan kolej universiti.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan lembaga tabung haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
3: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut dia ambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
4: Ada juga plan macam mana nak tangani lah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
1: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat menghujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: info cuaca di pagi Ahad tu. Apa kata kita terus bersama Hawa dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okay, macam mana untuk info cuaca kita pagi ini? Silakan.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca sama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Ahad 16 Ogos 2026. Cuaca pada sebelah pagi ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri. Tiada hujan di bahagian Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Untuk sebelah petang, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu masih dijangkakan di bahagian Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Hawa. Selamat bertugas.
1: Sama-sama.

0: Trending. Baik, trending di pagi Ahad tu berkenaan dengan peramatik kes mandi lama. Siapa suka ataupun yang peramatik mun ambil masa mandi tu sampai ambulannya berjam-jam arum mula lah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan rakan serumah tu? Cik Datuk menyewa di sebuah rumah. Tapi apa yang menjadi peramatik kerunsingan Cik Datuk apabila pada waktu pagi, iaitu memang waktu yang sibuk lah, anak masing-masing bersiap nak ke kelas ataupun ke tempat kerja, sedikit sikap bertimbang rasa amat diperlukan setiap supaya urusan orang lain si terganggu. Jadi apa yang menjadi peramatik situasi Cik Datuk serumah apabila seorang pelajar meluahkan rasa tertekan lah apabila terpaksa berhadapan dengan rakan serumah yang disifat nya terlalu pentingkan diri kerana bertapa terlalu lama di dalam bilik air pada waktu pagi. Jadi si bestlah nak orang lain berebut nak turun kerja nak pergi ke kelas, kita pula nak lama-lama dalam jamban. Jadi melalui perkongsian di media sosial tu, nya tu membenaiklah tangkap layar ataupun paramatik pre-screen kat Sia, teguran dalam kumpulan WhatsApp rumah sidaknya tu sebagai peringatan mesra. Katanya nak pesan kalau ada kelas pagi yang clash dengan hasmat lain, boleh tak jangan mandi lama sangat sebab orang lain pun ada kelas juga. Jadi menurut pelajar perempuan berkenaan, tabiat rakan serumahnya yang menyebabkan penghuni lain terpaksa berkelang kabut bersiap untuk ke kelas akibat menunggu geliran bilik air terlalu lama. Jadi anda kena ada common sense lah bila kita tu berdiam serumah dengan kawan-kawan kah ataupun peramati sahabat handai kah serumah. Pandai-pandai lah ngatur masa kita bila kita menggunakan tandas kita. Okay? Ada orang lain juga yang nak pakai. Jadi ambil lah betul-betul masa kita semua, jangan terlalu lama. Jadi susah je orang nak pakai selepas siam. Okay, itu antara trending kita untuk pagi Ahad tu. Lepas tu ini akan kongsikan apa kata kita untuk di hujung minggu.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.
0: Baik, seperti biasa di hujung minggu macam tu, kita siap dah buka tajuk, tapi kita nak nanya dengan kita apa perancangan ataupun aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Boleh kongsikan bersama dengan Andy di live Facebook Sarawak FM untuk kita berkongsi apa aktiviti ataupun perancangan kita di hujung minggu. Boleh kongsikan terus bersama Andy di siang. Kita ada aktiviti kah, kita ada perancangan kah, atau ada benda nak dipolah di hujung minggu macam tu, boleh ajak kongsikan bersama dengan Andy untuk santai ajak di Selamat Pagi Sarawak. Okay, jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Santai Aja Selamat Pagi Sarawak.

0: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation. Sarawak champion. Go Sarawak go. Go for gold.
1: Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguk lah mewang di Sematan tu. Best, eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Sematan.

0: Hati, Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan bos kalian. Nak mongga kaedah mpun tu sebenarnya, ya, yang paling penting kita mengenali diri kita mpun. Ya. Saya mari dah mantah, kita tu dapat jadi orang lain. Ya, kita-kita lah. Ya. Nah, saya selalu mantah. Ya. Murang yo kaca, tangga kaca, alhamdulillah yo kaca. Muya handsome, tangga handsome, alhamdulillah. Ya. Cuba tangga drama dekat televisyen ada orang dah cak, ada juga lah. Ya. Tapi hero-heroin memang orang tak pilih. Ha, jadi kita ni apa yang dicamnya? Nyonang diberi rezeki diberi Allah semua ta'ala. Ya. Ha, jadi kita sebenarnya kenal diri kita pun. Jadi sifat pribadi dalam konteks mengenai diri amat kompleks. Sebenarnya kita ingin mencapai prestasi terbaik merupakan satu perkara yang perlu dibangunkan dalam diri kita pun. Dan bukan dari desakan pihak lain. Misalnya kita bekerja ya, di pejabat agi biak-biak ya. Belajar lah. Nah, belajar itu sebenarnya sudah hentian. Mau kita nak pandai agama ya, kita sebenarnya berdampingan lah dengan ustaz, dengan orang yang alim ulama ya. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Mungkin tanya mandah benda yang bagus, benda yang tak bagus. Sebab sudah ustaz tu sebenarnya bagus untuk kawan kita ya. Nya pandai mandah kita. Tu tak boleh. Mungkin kita membayang misalnya. Macam ni betul, macam ni tak betul. Kaki tu macam ni betul, macam ni tak betul. Bacaan Al-Fatihah macam ni betul, macam tak betul. Ya, macam-macam. Kita tanya lah orang yang arif. Jadi kesedaran perlu datang dengan sendiri. Dan jika perlu dibantu ialah pada tahap minimal. Ya, kita akur tentang ditempun. Jangan buang yang madah gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak membangunkan diri pun tunjangnya adalah kesedaran tentang diri ditempun. Nah, mungkin kita dah tahu tentang diri ditempun. InsyaAllah kita berusaha ya, sehabis baik atas diri ditempun. InsyaAllah kita akan membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.